tempat ketiga di Litar Mugello. Pelumba berusia 18 tahun itu mencatat masa 33 minit 8.257 saat dan merupakan podium pertama selepas 7 perlumbaan musim ini, iaitu hanya 0.456 saat di belakang pemenang dari Spanyol Brian Yurate. Manakala tempat kedua pula menjadi milik rakan senegara Yurate, Alvaro Carpe. Kejayaan Hakim Danish itu menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium dalam kategori Moto3. Beralih ke sukan rugby, status sebagai pasukan bukan pilihan tidak menghalang Terengganu menamatkan saingan peringkat kumpulan kejuaraan rugby Piala Agong edisi ke-42 dengan rekod tanpa kalah. Pada asi terakhir kumpulan di Padang Polapol Kuala Lumpur petang Sabtu lalu, Terengganu menewaskan juara bertahan PDRM 26-25 selepas bangkit daripada ketinggalan 13-15 pada separuh masa pertama. Menurut Ketua Jurulatih Terengganu, Hafiz Zainal, laluan musim ini lebih mencabar berbanding tahun lalu dengan setiap perlawanan menyaksikan perbezaan mata yang kecil. Namun kemenangan ke atas juara bertahan itu menjadi bekalan penting menjelang suku akhir. Pasukan kenaliannya juga akan menilai semula strategi bagi menghadapi aksi suku akhir yang dijadual bermula 13 Jun ini. Sekian buletin 8 pagi. Buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan Salam, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: hari ni dah berapa hari dah kita kat Terengganu ni?
1: Baru 3 hari.
0: Baru 3 hari. Awak cakap baru 3 hari. Duit saya dah tak ada ni.
1: Saya
0: 3 hari
1: belum beli apa-apa.
0: Belum beli apa-apa Saya pun itulah, saya nak belikan untuk orang yang ada kat Kuala Lumpur tu.
1: Yelah, dekat office.
0: Budak office saya ni, jiran kita, dara-mara saya, semua saya nak beli.
1: Yelah, sebab kita dah upload gambar kita di negeri Darul Iman. Sekarang kita tak kena beli kan.
0: Masalahnya saya ni tak tahu nak beli barang-barang dekat mana.
1: Tak apa. Saya akan senaraikan barang apa yang awak patut beli. Saya pun nak beli juga.
2: Guana hal laki bini ni. Duk bicaham dia dua orang ni.
1: Ya Allah, Mak Jaga.
2: Ya.
1: Mak Jaga dah ada ni. Nak tanyalah pada Mak Jaga ni kan. Kita ni nak bawa baliklah serba sikit pada kawan-kawan, jiran.
2: Ingat nak balik Mak Jaga tadi nak.
1: Mak Jaga kalau nak ikut dipersilakan.
2: Dia bawa lolok je, gurau je.
1: Mak Jaga kita nak belilah sikit-sikit kat kawan-kawan, jiran kan.
2: Nak beli apa tu?
1: Nak beli apa? Apa?
0: Batik ke?
1: Cedera hati.
0: Cedera hati.
1: Senang je. Pasal payang je.
0: Pasal
1: payang comel jual ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian kalau macam kuih-kuih ataupun macam makanan-makanan kering tu ada sebahagian. Lepas tu untuk ni cendera hati. Nak beli penyu.
0: Boleh beli penyu?
1: Penyu ada kan penyu.
0: Penyu.
1: Bukan penyu sungguh. Lepas tu kata tadi nak beli batik setera kan. Situ ada belaka. Ada
3: semua.
4: Assalamualaikum.
1: Ni tanya budak-budak dua orang ni.
4: Tak, dia boleh mari kedai pun. Dua mesti dekat ke kan?
1: Masalahnya je kena kedai aku je. Kedai Mak Jaga je.
0: Mana sok hotler sok murah. Murah, sedap, baik hati.
1: Layanan
0: banyak puji ni.
4: Sebab tokek dia.
5: Dok, kita nak tanya, nak makan kuipo dok?
1: Abang saya memang minat.
0: Nampak gayanya minat lah.
5: Sekarang ni benda masalah ni.
1: Ni dua orang ni. Benda suami isteri ni. Laki bini ni. Nak ni benda nama adik kita ni nak cari ni. Benda oleh-oleh. Cendera hati nak balik ni tu. Macam setera batik semua tu lah. Jadi aku suruh pergi pasal payah.
0: Boleh kadang nak kat mana?
1: Pasal payah lepas tu.
5: Boleh tau.
4: Aku kan macam terapung tu banyak. Nak beli penyu suar
1: tu. Kita
5: dah sebut penyu.
1: Lepas tu kepuk nak juga.
0: Boleh lah itu.
1: Kepuk
0: apa tu?
5: Bukan kepuk kubur. Keropok. Kami ni sebut kepuk.
1: Ada belakang nak ikan parang, ikan ada macam-macam jenis ikan ada.
5: Kepuk keping, kepuk getih.
1: Sini banyak kalau di pasar payang ada, di Kallang store pun ada. Sebab orang kita je buat ni.
4: Losong ada juga.
1: Bawa lah.
0: Boleh lah.
5: Boleh.
4: Pasal makan situ pun sedap.
0: Situ boleh makan terus.
4: Boleh.
1: Makan frozen ada. Mungkin bawa. Sebab takut juga kalau orang KL mari kan, takut pau harga.
5: Takut orang
1: kita niaga biar jujur. Biarlah berpantutang.
5: Nak jaga ekonomi, biarlah kaya berpanjangan.
1: Mak Jaga ni memang baik. Tengok sampai situ.
0: Sampai dia fikirkan pasal kita.
1: Kalau jaga tak ada. Sebab KK kan nak mari semula. Kita anu kan.
5: Dia nak mari, dia tahu nak cari siapa dia.
1: Dia dua orang lagi nak pergi kat benda Jabatan Akad Drawbridge.
0: Belum lagi. Yang itu pun orang kata macam cantik jugalah. Kalau nak
1: panggil dia ikon
5: lah. Betul. Ya gini, kalau nak pergi Drawbridge, kalau siang dia ada cara dia, malang ada cara dia.
0: Ada cara?
5: Bukan cara benda. Kalau kata kita ada kaedah dia. Siang-siang orang nak bergambar santai-santai.
1: Orang yang dia budak-budak lain ni.
5: Oh,
4: Ya, I'm here ke gitu.
1: Situ juga ada shopping complex.
5: Sebelum sampai jambatan ada ke shopping complex.
1: Jadi boleh belah ke situ. Sini mudah nak cari makan, nak beli cendera hati mudah. Alhamdulillah.
0: Tempat
1: kita datang melancong kan.
0: Cerita ni kan tak salah tempat lah. Pilih Terengganu ni.
4: Kami special Terengganu ni memang penting sekali, pantai lah.
1: Memang kita nak healing kan, kita datang Terengganu. Tapi kita ada sesini patah tak ada air laut. Patali.
5: Patali lah hulu.
1: Patali. Situ je. Ya, tak ada anak nama kapung je Patali.
5: Tapi tak ada pantai.
1: Takut ganggu Patali cari laut
4: semua. Ada pula pula.
1: Pula kambing.
0: Kita pun ada pantai.
1: Tahu. Patali. Macam mana lah ikut kita.
5: Jom, tembang.
6: Keluarga Ustaz Angkil. Masing-masing ada masalah sendiri.
3: masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM. Terengganu FM.

0: bertemu. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 bersama dengan Auni, sayang semua temani anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bercuti juga untuk anda yang bercuti pada pagi ini. Moga-moga dengan percutian yang anda raikan pada hari ini membawa 1000 kenangan yang manis untuk anda semua. Tapi tak lupa juga untuk Auni raikan sahabat-sahabat kita yang bekerja pagi ini. Mungkin abang-abang rider dah pun mulakan tugasan mereka. Dan juga abang-abang yang mungkin dengarkan Auni di stesen minyak dan sebagainya. Ataupun peniaga-peniaga di luar sana. Selamat berniaga untuk anda. Okey, dan juga insyaAllah rezeki awal pagi bukan sekadar duit je. Kadang-kadang ia hadir sebagai tubuh sihat, hati yang tenang. Dan juga peluang untuk mulakan hari tanpa perlu berlawan dengan semalam jadi stay strong semua. Stay ceria, kekal ceria bersama dengan kami di Terengganu FM. Okey, pagi-pagi ni Auni nak ajak borak santai tapi dalam masa yang sama memang penuh makna tentang persahabatan untuk anda.
2: Cicat Pagi.
1: Ya, bila kita bercakap pasal kawan kan, mesti setiap daripada kita ni memang ada kawan. Tak kisahlah kawan baik ke, kawan sebagai kenalan ke, kawan yang datang dah pergi pun ada juga. Tapi ada juga yang kawan tu, walaupun lama kita tak jumpa, bila bersua kembali tu rasa dia tu tetap sama macam dulu kan. Rasa tak kekok, rasa tak janggal, bila jumpa tu macam-macam cerita ada. Contohnya lah kalau cuti sekolah ataupun cuti panjang baru-baru ni. Ataupun sekarang ni pun ada yang balik kampung, ada yang ambil peluang bercuti dekat pantai, dekat bandar ataupun mungkin sekadar lepak di kedai makan lama ke. Dan juga secara tak sengaja terserempak kawan lama tu. Kawan sekolah ke, kawan sama-sama kena marah di cikgu ke. Kan sekarang dah dewasa, kita tengok kawan-kawan kita pun dah ada haluan masing-masing, hidup masing-masing. Tapi bila jumpa balik tu, satu pelukan kecil ataupun senyuman tu pun dah cukup untuk buka semua memori lama kan. Jadinya kita sedarlah persahabatan ni bukan sekadar tentang selalu berhubung, tapi tentang ikatan yang kekal walaupun masa jauh membawa kita ke arah yang berbeza. Jadi Auni nak tanya jugalah, apa nasihat yang paling bermakna yang pernah anda terima daripada seorang kawan? Dan juga mungkin nasihat yang anda sendiri pernah beri kepada kawan anda. Nasihat-nasihat tu sebenarnya yang boleh membuatkan satu-satu persahabatan ataupun satu-satu perhubungan tu kekal lama. Mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun kita berkawan dengan dia kan. Apa sebenarnya yang menjadi penguat untuk kita? Mungkin nasihat ataupun kata-kata ataupun mungkin satu janji terhadap kita dengan sahabat-sahabat kita tu. Kan janjilah kalau ada apa-apa masalah ke, bagi tahu. Janji kalau macam susah ke, insyaAllah aku akan tolong kau. Macam itulah nasihat-nasihat yang sangat bermakna yang anda rasa macam sampai sekarang ia menjadikan anda dan juga sahabat anda tu satu persahabatan yang masih lagi kekal sehingga kini. Okey, dan juga kalau hari ni anda jumpa kawan lama, apa perkara pertama yang anda nak cakap dekat kawan anda? Dan kalau anda boleh ulang kembali masa lalu tu, adakah anda akan ubah cara anda menjaga persahabatan tu? Jadi boleh berkongsi dengan Auni menerusi talian 010-344-6632 ataupun boleh hello-hello saja Auni. Auni nak tahu jugalah kalau ada anda juga ada seorang kawan, kawan tu dah berapa lama dah anda berkawan dengan dia dan juga yang paling lama sekali berkawan berapa tahun? Kita nak tahu jugalah mungkin yang dah berkawan tahun bertahun-tahun lamanya ni macam mana dia punya kisah dia. Semuanya selepas ini. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Cicat pagi di Terengganu FM, mesra ceria bersama dengan Auni Sayang Sokma. Ya, kita bercakap pasal kawan lah pada hari ni . Dan juga mungkin anda pernah menerima nasihat yang paling bermakna daripada rakan anda, dan juga nasihat yang anda sendiri pesan dekat kawan-kawan anda untuk pastikan persahabatan antara anda dan juga dia kekal terjalin sampailah sekarang ni kan. Alhamdulillah, dia berkongsi, sahabat kita dari Melaka, kita ada Abang Astrol ni, katanya dia berkongsi dia pernah berkawan dengan kawan dia sejak sekolah rendah sampai sekarang tahun 1993. Tempoh berkawan tu 33 tahun lamanya. Alhamdulillah, masih lagi terjalin. Ada juga Mi Samad ni yang berkongsi, katanya Amba ada kawan sekolah rendah tahun 1997, 29 tahun Amba kawan dia, tapi jarang-jarang jumpa dah lah. Yelah, fahamlah kan, mungkin ada antara mereka ni yang dah ada haluan masing-masing. Okay, jadi kalau ada yang nak berkongsi cerita, boleh saja kita ada pemanggil di talian pada pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam, Auni.
1: Yes, siapa tu?
2: Cik Noh Geliga ni.
1: Cik Noh Geliga, Cik Noh apa khabar Cik Noh?
2: Alhamdulillah, tapi ada kapung ni.
1: Ada kapung mana tu?
2: Pok Maseh ni.
1: Pok Maseh, ramai tak ada rumah tu?
2: Ramai
1: agak
2: ni.
1: Ramai Alhamdulillah. Kita nak tanya jugalah kakak kita hari ni. Kakak kita ada seorang kawan yang sampai sekarang ni saing dok dengan dia.
2: Saing lagi.
1: Saing lagi. 50 tahun ni.
2: Darjah satu sehingga sekarang. Saing lagi. Bukan kat orang. Dua tiga orang duduk lah maknanya.
1: Iya. Jadi macam mana apa tu Cik Noh mengekalkan persahabatan antara Cik Noh dengan kawan-kawan Cik Noh sampai 50 tahun?
2: Kawan-kawan sekolah rendah. Sekarang kita selalu berjumpa juga lah.
1: Okay.
2: Dia terputus juga dulu sekejap. Tak tahu duduk mana kan, kerja mana masing-masing. Tapi apabila ada dalam grup apa gitu kan, raya baru ni dia orang mari rumah apa gitu gini. Kalau Cik Noh balik pun kadang-kadang kita jumpalah kat kedai-kedai makan mana pun. Kita jumpalah maknanya.
1: Jadi maknanya macam sentiasa berhubung lah kan?
2: Ya, sekurangnya dalam grup ataupun apa-apa senang mas. Cakap dalam grup puan sama puan. Berhubung dalam grup. Kalau menengah pun kita berhubung juga.
1: Betul.
2: Yang penting kita dok masa asyik benda-benda kan.
1: Betul lah.
2: Kita tanya. Kalau ada salah faham sikit-sikit tu, tu je lah.
1: Okay. Mungkin daripada Cik Noh sendirilah nasihat lah untuk mereka ni. Yang mungkin baru nak buat kawan ke, ataupun mungkin nak mengekalkan persahabatan yang lama ke. Mungkin nasihat daripada Cik Noh terhadap mereka semua ni.
2: Macam kita ni, jangan kekut se. Lepas tu kalau kita tu, biar ada timbang rasa. Macam kita keluar makan ke apa, janganlah lok ke dia saja. Kita pun sama-sama. Saling bantu-bantulah kata orang.
1: Gile-gile lah kan?
2: Gile-gile lah. Kadang bukan semua kawan kita senang. Ada tiga pun, kita pun gitu juga. Ada tiga yang kita pun tak dan juga. Begitu. Selagi kalau tak tu, kita gimari. Tak gimari pun kita ada kemahian ke, sakit demang ke. Kita tanya khabar, tanya doa. Kita tahu tengok dalam grup. Dia kemahian suami. Kita pun tak sarang tak liat. Kita persena dia orang. Ya kan, dihargai lah.
1: Betul. Dalam-dalam kita rasa nak...
2: Benda ni kita apabila kita menghargai orang, orang akan menghargai kita juga.
1: Ya, Alhamdulillah.
2: Saya ni kita lah, Auni.
1: Betul lah. Nak tahu juga nama kawan-kawan Cik Noh tu, kenapa nama kawan Cik Noh?
2: Saya tu Azmah, Cikgu Mak, Rahmah Dolah, Azmah Muleh, Latif.
1: Oh, ramai.
2: Dia memang hot gang ni. Yang kita segrup ni memang yang kita lagi lah yang kalau menengok grup kata kita belajar dulu. Kosong Hasma Salik dengan Mas. Mas ni dia duduk di Pahang sekarang. Yang ni sama tak duduk sebab dia payah nak balik kampung.
1: Yelah, faham.
2: Dia
1: faham.
2: Masih berhubung, telefon je lah.
1: Apa-apa pun telefon tanya khabar gitulah, mudah lagi kan.
2: Yang penting kita guna kemudahan yang ada yang sebaik. Kalau kira dah kita ada masa, memang tak ada masa.
1: Betul.
2: Kita bagi. Nak tak ambuh je.
1: Nak tak ambuh je. Kalau sign ni lagu mana tak?
2: Sebab okay. Benda ni teknologi kita guna sebaik mungkin.
1: Baik.
2: Yang penting doa lah baiknya. Kita juga, kita kawan dengan orang ni lama dah kan.
1: Ya. Oh, kita kawan lama dong Encik Aino. Kita sayang-sayang lah kita.
2: Kata ni kalau ada Ain dulu tau. Tak ada apa tu dia mari perkenal. Ingat lagi.
1: Itu dia. Dah apa Cik Noor, kita nak kawan baik kau dengan Cik Noor. Biar lama-lama gitu. Itu dia. Boleh insyaAllah. Terima kasih Cik Noor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia lah 50 tahun lamanya berkawan. Semoga persahabatan antara Cik Noor dan juga sahabat-sahabat Cik Noor yang Cik Noor bagi tahu tadi tu berkekalan sehinggalah ke akhir hayat insyaAllah. Okay, Abang Azrul ada bagi tahu ni nama sahabat dia tadi tu yang 33 tahun lamanya berkawan tu, Zaki Syamsuddin. Katanya Tokai Dodol Fauziah Karim. Tu dia. Okay, jadi banyak lagi perkongsian daripada sahabat-sahabat kita yang nak dikongsikan selepas ini Auni bawakan untuk anda. Sebabnya kita akan ke utama 9 pagi dan Auni akan kembali di jam yang terakhir Ceria Pagi Terengganu FM.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah. Selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM. Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: pagi Cungan FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey. Dan juga mungkin ada antara anda yang bercuti pada hari ini. Selamat bercuti. Awak ni ucapkan untuk semua. Dan juga kita masih lagi bercakap berkenaan dengan chit-chat pagi di Cungan FM. Sebabnya kita nak raikan jugalah sahabat-sahabat kita yang sebenarnya sahabat pendengar Cungan FM ni pun kawan Auni jugalah. Sebabnya setia dengarkan kami dan juga sudi dengarkan Auni sampailah pukul 10 pagi ni. Alhamdulillah. Kita ada sahabat kita yang berkongsi berkenaan dengan persahabatan pada pagi ni. Kita ada Aisyah. Katanya saya ada seorang kawan sejak sekolah menengah. Dia ni jenis pendiam tapi dia selalu ada bila saya susah. Masa saya gagal dalam exam dulu, dialah orang pertama yang tak menilai saya. Dia cakap lebih kurang macam ni, kau bukan gagal, kau cuma belum sampai masa kau berjaya. Ayat tu saya ingat sampai sekarang dan bila habis sekolah je, kami makin jauh. Dia sambung belajar luar negara, saya kerja dekat Malaysia je. Awal-awal kami selalu kontak tapi lama-lama jadi senyap. Tapi saya tak boleh lupa dia pernah pesan, kalau kita kawan betul, diam ni bukan bermaksud hilang. Jadi sampai sekarang lah, walaupun kami jarang bercakap, bila dia reply sekali-sekala, saya rasa macam masa terberhenti sekejap. Persahabatan tu mungkin ada, masih ada, cuma dalam bentuk yang berbeza. Sebab itulah kan, bila kita dah makna kata kita dah berkawan dengan seseorang tu dalam tempoh yang lama, tiba-tiba dua-dua membawa haluan sendiri. Dua-dua dah ada kehidupan masing-masing, dah ada perkara yang perlu diuruskan. Kadang-kadang masa berlalu begitu saja. Tahu-tahu kita dah tak kerap berkawan, kita dah tak kerap berhubung dengan dia. Tapi macam Cik Noor bagi tahu tadi, sentiasalah kita mendoakan mereka. Kalau rasa rindu, doa. Kalau rasa nak kontak dengan dia balik, telefon kan ada. Mudah saja, okey. Kita ada perkongsian lagi daripada sahabat kita yang yang telefon Auni pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam.
1: Tehma ni Auni.
0: Tehma apa khabar? Yeah, Tehma.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah kalau Tehma pula macam mana?
1: Tema sampai sekarang ni masih lagi dah. Kawan daripada sekolah rendah.
0: Okey.
1: Sekolah menengah. Lepas tu, bila dah kahwin pun, siapa boleh anak pun maknanya masih boleh berkawan lagi. Anak-anak pun mana sama bayi jugalah.
0: Sama bayi juga berkawan tu dah? Jadi apa yang sebenarnya Tema mencari dalam satu-satu persahabatan tu supaya persahabatan Tema dengan kawan Tema tu kekal lama?
1: Sebab kita ni duduk satu taman kan.
0: Okey.
1: Memang selalu berhubung ni lah antara sama lain. Walaupun tak pergi, tak berjumpa. Okay. Tapi ni lah telefon ni lah selalu. Jadi memanglah walaupun kita dok tu macam, tapi sekali-sekala tu maknanya kita berjumpa lah, pergi kedai makan, belanja antara sama lain.
0: Nak kali kalau macam raya ke, kalau macam ada sambutan perayaan ke, masa tu lah kita nak bonding balik kan.
1: Ya. Tapi kenangan yang ada zaman-zaman sekolah tu, itulah maknanya kenangan yang paling indah sekali kan.
0: Betul.
1: Yang kita tak boleh nak ulangi lagi benda tu. Persahabatan pun sama. Harap-harap persahabatan yang kita buat tu siapa kekal ke dunia dan juga akhirat lah.
0: InsyaAllah amin. Nak tanya juga kawan Tema, nama apa?
1: Tu antaranya Pozia.
0: Okay.
1: Lepas tu Zang. Lepas tu Yohani. Masih kekal berhubungi lah. Lepas tu ada lagi lah benda Teku Nomaini. Lepas tu ada lagi lelaki pun ada jugalah, ada tiga orang. Sebab kita ada grup sekolah kan.
0: Yelah.
1: Jadi selalulah maknanya walaupun Tema ada join dalam grup tu, tapi selalulah dia orang ni tanya khabar ke kita maknanya. Tapi anak-anak pun anak-anak Tema sendiri lah, maknanya dengar anak-anak dia orang tu maknanya
0: kawan jugalah.
1: Maknanya sekolah pun tempat yang Tema sekolah dulu juga.
0: Yelah. lah. Mana-mana dekat mock sekolah tu maknanya buat kawan kat situ jugalah kan.
1: Gitu. Jadi kadang-kadang anak kawan kita tu tanya, eh, mock awak bukan mac putih ke? Jadi waktu nama glamour sama sekolah dulu.
0: Maksudnya kita kenal kot tu lah kan.
1: Jadi dia, eh, dah lah, bukan nama mama mac putih pun sajalah kita bergurau. Eh, dia orang kata mama mac putih, mac putih apa mama, dia kata gitu.

0: memang rasa siapa pun lah kan.
1: Ya.
0: Maknanya zaman sekolah tu, zaman maknanya kita rasa macam sekali dah dalam seumur hidup kita kan. Maknanya tak boleh nak ulang ni lagi. Maknanya kenangan tu maknanya kekal lah sampai sekarang.
1: InsyaAllah.
0: Maknanya kawan-kawan kita pun maknanya kita kena menghubungi lah. Zaman sekarang kan zaman canggih kan.
1: Ya, betul.
0: Nak tanya khabar pun tak boleh jumpa dah. Telefon je. Itulah.
1: Betul.
0: Di samping kawan-kawan kita pun macam Cik Nur katalah. Doa selalu yang baik-baik kan.
1: InsyaAllah.
0: Maknanya daripada situ kalau kita tu pun kawan-kawan kita pun doa kita yang baik-baik juga untuk kita.
1: Jadi sama-sama lah kita doakan juga yang terbaik untuk dia kan.
0: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak.
0: Selamat
1: Hari Raya. Ada apalah okay, kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu antara perkongsian daripada sahabat-sahabat kita berkenaan dengan sahabat lain. Dan juga Oni doakan agar persahabatan anda dengan orang yang tersayang dan juga persahabatan yang mungkin lama dah kita tak berhubung dengan dia, seperti mana yang sahabat kita bagi tahu tadi, kita doakan mereka. Dan juga insyaAllah dalam pada masa yang sama telefon tu kan ada, jadi kalau nak berhubung tu mudah saja. Okey, tekan terus tanya khabar. Cungan FM, mesra ceria.

You're listening to

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
2: Anda sangsi, kami kongsi.
3: Ay, seronok pula sembang ni kan?
1: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum, hi guys.
2: Tanya Bakal.
1: Terengganu FM, Mesra Ceria, dan juga pada waktu ini kita menyentuhlah satu topik yang sangat dekat dengan hati kita yang telah pun sahabat-sahabat kita kongsikan pada hari ini mengenai persahabatan kan, dan juga tak dapat dinafikan lah bila semakin meningkat usia ni, bila masing-masing dah sibuk dengan kehidupan sendiri, ada persahabatan yang dah mula berubah, ada yang makin jauh, ada yang makin senyap, dan juga ada yang tinggal sekadar kenangan kan. Dan juga mungkin hari ini ada antara pendengar kita yang tertanya-tanya dan juga nak mengetahuilah apa Bro Amin nak kupas berkenaan dengan topik ni. Hello, assalamualaikum. Terputus pula ni. Hello. Rasanya macam ada gangguan teknikal ni. Alamak, tapi tak apa, kita cuba dapatkan balik berkenaan dengan Bro Amin pada pagi ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, boleh saja dengarkan kami semestinya menerusi Ceria Pagi Terengganu FM.
5: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Sekali lagi menerusi ceria pagi Terengganu FM, kita bersama dengan Bro Ami di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Bro Amin?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi, ni tengah sakan bercuti ke? Ada kerja ke hari ni?
2: Hari ni cuti. Tak ada gapo.
1: Tak ada gapo, dia?
2: Sebab rumah.
1: Oh, Alhamdulillah. Tak apalah, ala-ala ke cuti ni pun. Masa-masa gini je lah kita boleh duduk saja je, kan?
2: Ya, jadi buat anak gijalan.
1: Oh, gijalan mana tu, Bro Amin?
2: Tak tahu lagi.
1: Tak apa, kita merancang dahulu. Pergi tu kemudian. Okey, hari ni kita bercakap berkenaan dengan persahabatan lah, Bro Amin. Dan kadang-kadang ada yang bercerita mereka ada sahabat yang dah lama tak berjumpa, yang katanya dah lama tak berhubung dan sebagainya. Macam mana kita nak tahulah tanda persahabatan yang sihat dalam kehidupan orang dewasa ni sebenarnya? Dan juga kadang-kadang bila dah semakin dewasa, mungkin ada antara kita ni yang semakin susah nak kekalkan persahabatan tu ataupun kawan baik lah. Jadi pendapat Bro Amin macam mana?
2: Ada satu quote dalam bahasa putih lah, tapi saya terjemah. Dia kata, persahabatan adalah ibarat bintang di langit. Walaupun dia jauh, tapi dia sentiasa nampak. Nak royak bahawa sayang baik ni memanglah kita jaga kontak. Dan kadang-kadang dia duduk jauh, tapi bila kita perlukan dia, dia ada. Dan kalau kita ada masalah, dia boleh rasa kita ada masalah.
1: Okay.
2: Kadang-kadang out of a blue moon, tiba-tiba dia DM kita ke mesej, weh, kau okey ke? Dia macam tahu, padahal lama dah tak kontak.
1: Betul.
2: Itulah nama dia, sahabat. Sebab sahabat ni tidak semestinya kena jumpa hari-hari. Tidak semestinya kena tanya khabar hari-hari. Tidak semestinya kena mesej hari-hari. Kadang-kadang bertahun tak mesej pun. Tapi bila kita susah ke, bila kita memerlukan dia, dia ada. Dan antara kayu ukur nak tahu sayang tu betul-betul sayang baik ke tak, bila kita senang dia ada, bila kita susah pun dia ada. Masalah lah ni, bila kita senang ramah, bila kita susah, tak ada pakat tak mengaku hari, pakat tak mengaku saing.
1: Betul.
2: Bila tanya susah. Tapi dalam ramai-ramai tak mengaku saing, ada sore dua hok tanya khabar, hok menghulurkan tangan. Itulah saing sebenar. Cumanya lagu mana kita nak jaga persahabatan tersebut? Pertama sekali ialah jaga kepercayaan. Bila saya kata jaga kepercayaan, benda tu adalah soal kita menjaga amanah, menjaga amanah rahsia. Satu. Yang kedua, bila kita lepak dengan sayang kita, dia punya cerita utama dia lah ngantuk orang. Kalau itu perangai kita, maka payahlah kita nak ada sayang baik. Jika apa, kalau dengan dia kita boleh ngantuk orang, apa jaminan bila dengan orang lain kita tak ngantuk dia? Nampak tak? So jangan jadi temeak untuk kita mengatakan orang bila jumpa sayang-sayang kita. Dan yang terakhir, bila kita bersaing ni ialah jangan kita berat tulen untuk menolong. Bila kata tolong ni, tak semestinya kita tolong WPT banyak-banyak. Kadang-kadang sama seria pun sudah cukup untuk membuat rasa, membuat ke dia rasa ada orang ambil peduli pasal dia.
1: Betul.
2: So itulah basic persahabatan yang kita kena jaga. Supaya kita ramah sahabat, bukan ramah musuh.
1: InsyaAllah, baik. Jadi kita ini ada satu lagi lah pertanyaan Bro Amin. Mungkin kadang-kadang satu-satu persahabatan tu mungkin berakhir dengan maknanya tidak berhubung dah. Orang kata macam break up lah. Bukan semestinya dalam satu-satu hubungan percintaan saja, tapi dalam friendship sendiri pun mungkin ada break up dia yang tersendiri. Jadi apa cara yang paling matang sekali untuk kita hadapi situasi seperti ini, Bro Amin?
2: Dia ada dua. Break up kih tak berhubung lama dengan break up kih balah. Kalau kita lose contact, okay, tak berhubung lama, ialah masing-masing ada pasangan hidup, ada anak belakang, jadi tak ada. Hak tu lain cerita. Hak tu balik pada hak saya sebut saat ni lah, walaupun lama tak berhubung, tapi dia tetap ada. Dan kalau dia perlukan kita, kita pergi cepat-cepat tolong dia. Itu pertama. Yang kedua, hak saya kata balah, break up ni sebabkan balah. Hak ni kadang-kadang dia susah nak baik semula disebabkan satu perangai. Perangai itu bernama EGO ataupun ego. Masing-masing tak sing aku salah. Maka lebih baik dan alangkah indahnya bila masing-masing kita buang yang keruh, ambil hak jernih. Daripada mu duk fokus benda hak salah sahaja, apa kata kita tengok benda hak molek-molek dalam selah ketah majung tu, hak kita perhati titik sebutih hak tu kita nampak, hak putih banyak tak nampak. Jadi instead of kita hanya melihat kesalahan, kita lihat balik kebaikan yang telah dibuat selama ini, supaya kita lupakan benda hak salah, kita melihat balik apa yang jernih, kita baik semula. Tidak ada satu benda yang paling mulia melainkan kita yang menghulurkan salam kemaafan, walaupun dia orang salah. Itu sangat-sangat mulia.
1: Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Bro Amin untuk perkongsiannya pada hari ini. Semoga persahabatan antara Auni dengan Bro Amin pun kekal elok je sampai bila-bila, insyaAllah lah, InsyaAllah. Baik, terima kasih Bro Amin. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih untuk Bro Amin dan juga semoga persahabatan dan juga kalau ada lagi kawan yang masih bersama dengan kita pada hari ini, hargailah mereka. Jangan tunggu kehilangan untuk kita sedar nilainya. Dan kalau ada kawan yang sudah jauh, mungkin tidak perlu semua dikejar. Sebabnya ada yang Allah hadirkan untuk mengajar, bukan untuk kekal selamanya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa dalam setiap hubungan tu, kita juga perlu belajar untuk jadi kawan yang baik, yang tahu menghargai, memahami dan juga memberi ruang bila perlu.
3: Anda sangsi, kami kongsi.
4: Hai, seronok pula sembang ni kan.
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
5: Assalamualaikum. Hi guys.

pagi Jungan FM. Awani sayang sama bersama dengan anda 9.51 minit pagi. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat kita yang sudi dengarkan Awani sehingga pukul 10 pagi ni. Nampaknya hujung-hujung dah tugasan Awani ni. Tapi sebelum itu, sukalah untuk Awani ingatkan untuk rakan-rakan kita untuk terus buka TV 1 kerana sekarang ini berlangsungnya siaran langsung Istiadat Menghadap dan juga Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan. Dan sama-samalah kita merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku, ya. Jadi sembah takzim daripada kami juga di Terengganu FM dan untuk anda semua selamat bercuti sempena cuti peristiwa ni dan juga semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. InsyaAllah selepas ini akan bersama dengan Mek Ju temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 hingga 2 petang pada hari ini. Salam kemaafan daripada Awni. Sepanjang 4 jam Awni ke udara temani anda. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Itu janji kita sampai syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat orang di sekeliling anda. InsyaAllah yang baik-baik itu pun akan datang balik dalam hidup anda. Assalamualaikum, selamat pagi. 10:10 minit pagi. Ruangan Anggun Inspirasimu bertemankan dan pemilik suara ini saya, Mek Ju. Senyum sentiasa untuk edisi Isnin hari ini, 1 Jun 2026, bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berai belaka ke pagi ni tu? Dengan Auni saat ni 6 pagi hingga 10 pagi dengar macam berai belaka tau. Apapun, terima kasih lah untuk Auni. Dah tamat dah tugasan dia, temani anda semua menerusi ruangan ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Dan untuk waktu ini sehingga ke pukul 2 petang nanti, berteman kami Eju lah pula dah. Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Ada macam-macam lagu untuk anda hari ni kan. Ada banyak perkongsian, ada berita, ada info yang Eju nak kongsikan untuk anda kan. Kita ada buka juga untuk ruangan anda nak pilih lagu 90-an nanti. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

8.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bagai belaka ke pagi ni. 10.21 minit pagi dah pun kita ni. Dia lagi ke hotdog makan pagi. Puteri Auni hari ni air maca sekelah kari pak sebutir, dia kata. Ada orang belanja. Rezeki dia lah tu kan hari ni kan. Anda yang dengarkan Saru Meju pagi ni, ada orang belanja sarapan ke anda hari ni? Tak kisahlah apa saja, nasi lemak ke, roti canai ke, nasi dagang ke, kan? Ke ada hok pagi hari ni kita kata makan tupak sutong tau. Apa pun tak kisahlah, janji anda dapatkan sarapan pagi. Sebabnya apa, kalau di pagi hari ni tak sempat nak makan, mungkin dia akan membuatkan hari kita dok berapa nak segar dok. Untuk anda yang biasa makan pagilah, kan? Jadi kena dapatkan sarapan pagi untuk pastikan badan kita bertenaga kan, dan juga kita ni berada dalam keadaan yang sebaik mungkin lah untuk kita kata nak menghabiskan seharian hari ni kan. Apa pun, untuk anda yang dah pun kita kata sedang menjamu selera, selamat menjamu selera lah. Untuk anda yang kita kata pagi ni yang sedang memandu, mungkin banyak destinasi pagi ni, nak pergi makan gula, nak pergi Kenduri pagi ni pun, dalam perjalanan berhati-hatilah semuanya. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, untuk anda yang sedang bekerja, tak lupalah . Ada yang bercuti tapi ada juga yang bekerja. Samalah kita. Semoga dipermudah segala urusan anda semua. Selamat menjalankan tugasan kan. Apapun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. 10.23 minit pagi selepas ini ada yang bakal Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Dah balik semula bersama kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu bertemankan Mek Ju lah pada pagi ini. 10.31 minit pagi dah pun kita ni kan. Mungkin ada yang pagi ni bertungkus lumus lagi bekerja kan. Mencari rezeki kan. Mungkin ada yang juga pagi ni sedang meniaga di pasar. Tak kisahlah pasar tani jual apa. Jual sayur ke, jual ikan ke, jual kuih ke, jual air ke kan. Dia... Kita bergantung kepada hasil pencarian masing-masing lah kan. Berkenaan dengan rezeki kita kan. Rezeki awal pagi ni bukan sekadar duit juga. Dia kadang-kadang ia hadir sebagai tanda, sebagai kita kata tubuh badan yang sehat kan, hati yang tenang dan juga peluang untuk kita mulakan hari tanpa perlu berlawan dengan hari semalam kan. Itu juga merupakan satu rezeki lah buat kita. Dan kita harapkan yang dengarkan kami menerusi siaran Terengganu FM ni semuanya bereh-bereh belaka, sihat-sihat belaka tau. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah . Dan untuk anda yang bercuti hari ini, kan selamat bercuti lah, okay? Dan ada yang Mek Ju nak kongsikan juga untuk anda. Ini berkenaan dengan satu berita lah yang Mek Ju dapat menerusi portal berita RTM ni, okay? Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ke-68 kepada seluruh warga dan veteran pasukan. Itulah dan menerusi kita tengok juga perkongsian di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM juga turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada komitmen warga TUDM dalam mempertahankan kedaulatan ruang udara negara. Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan juga para syuhada. Itu titah Seri Paduka Baginda. Baik, itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Dan insyaAllah ada lagi tips dan juga perkongsian info yang bakal Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda selepas ini, okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ini dia Slam Kembali Merindu.

0: Wani Asri tarikan lagunya Lembayong Tari. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.44 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Mungkin ada yang pagi ni baru saja tarik handbrake dekat rumah tu kan. Baru balik kerja, kerja daripada semalam lagi sampai ke pagi ni kan. Alhamdulillah, selamat sampai dekat rumah dah tu. Rehat sekejap dalam kereta sambil-sambil layan Terengganu FM ni. Lepas ni bolehlah masuk ke rumah, bersihkan diri, rehat-rehat, makan-makan kan. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah eh. Ada juga yang tertanya-tanya juga macam mana keadaan cuaca kita hari ni kan. Kalau dari tingkap Bukit Port Apel ni, kita tengok macam joong tau, macam mendung. Tapi tak tahulah sudah dia sampai ke petang garang tu lagu mana. Ada hujan ke, joong gini sampai ke petang ke tau. Okey, dan ada yang juga nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan ribut petir di ramal melanda kebanyakan negeri petang inilah, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ada meramalkan ribut petir menyeluruh dijangka melanda di kawasan pedalaman Kedah pada petang ini. Dan Met Malaysia juga menerusi laman Sesawang ada memaklumkan juga ribut petir turut diramal melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang lah. Amaran sama juga turut dikeluarkan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Sementara itu, ribut petir juga diramal berlaku di beberapa tempat di Sabah dan juga Sarawak lah. Di Sabah, ribut petir dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan, manakala di Sarawak melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ini menurut kenyataan yang sama yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia lah. Jadi untuk anda yang berada di kawasan yang Meju nyatakan tadi tu, amaran ribut petir diramal lah sebenarnya melanda kebanyakan negeri pada petang inilah. Jadi beringatlah tu, hok mana nak naik motor ke, hok mana nak kita kata nak makan-makan tepi patah ke, tepi sungai ke dok, petang-petang sikit tu kena beringat belakalah, sebabnya dah pun dikeluarkan amaran ribut petir lah oleh Met Malaysia ni kan. Kalau boleh, kalau yang ada perancangan untuk buat makan-makan tu, outdoor punya makan-makan, kena ada plan B jugalah kan. Kalau hujan macam mana, kalau ribut macam mana kan. Gitulah. Tapi apapun, kita harapkan semuanya dipermudah, berjalan dengan baik sajalah eh. 10.46 minit pagi. Selepas ini ada lagi yang Meja nak kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM bersama.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Rakan-rakan kita di studio dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Beres belakang kau. Ujian dah kau, Alik Besut tau. Alik setia tau. Kita ada perkongsian daripada rakan kita ni, Iza dari Dungun. Katanya dari Batu 7 ni, Mek Ju. Dia kata hari ni cuaca mendung lah, dia kata. Dia kata jua ada hari ni. Mari makan nasi lemak ayam. Okey, terima kasih Iza dari Batu 7. Dia kata mendung. Maksudnya Alik Batu 7 tu tak ada ujang lagi lah. Okey, ada juga rakan kita yang mula lapor diri juga pagi ni. Kita ada Kak Roh. Terima kasih Kak Roh. Ada Kak Ba dari Dungun. Dia kata cerah nerang kat Dungun kita ni. Dia kata Kak Ba duk goreng nasi, goreng kapung je sambil layan Serengganu FM. Terima kasih banyak Kak Ba. Sambil-sambil layang Mek Ju duduk ngepek sini tau. Sambil goreng nasi, jangan tukar garam dengan gula. Sudahlah Kak Bad eh. Okey, baik, kita dah pun memasuki jam yang kedua pukul 11 pagi waktu ini. Dan macam biasalah untuk jam yang kedua ni, kita kan ada teka lagu berganda. Ini agak-agaknya lagu apa yang Mek Ju nak potong-potong, yang Mek Ju dah potong-potong sebenarnya untuk anda teka nama penyanyi dan juga tajuk lagunya tu. Tapi selepas ini, okey, kami juga mainkan keratan tersebut. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, mari dah ni untuk teka lagu berganda pagi ini. Bertemankan Mek Ju hari ni, lagu benda yang Mek Ju dah potong-potong menjadi satu tu kan. Dua lagu tapi jadi satu. Anda kena teka dua tajuk lagu dan juga nama penyanyinya lah kan. Dah bersedia ke tu? Okey, dah bersedia tu. Ramai dah tu angguk-angguk bersedia tu. Okey, untuk teka lagu berganda, anda kena dengarkan keratan ini baik-baik, okey? Itu dia keratannya untuk teka lagu berganda pagi ini. Sekali lagi Mek Ju mainkan, dengar baik-baik, okey? Itu dia, dua kali dah tu Mek Ju mainkan. Okey, hantarkan jawapan anda WhatsApp kami 0103446632, nama penyanyi dan dua tajuk lagunya yang Mek Ju dah potong-potong tadi tu kan. Dah kena hantarkan jawapan. Kita cari pemenang ataupun penghantar jawapan yang pantas dan juga dengan jawapan yang betul. Susunan lagu tu pun kena betul, okey? Lagu yang pertama tu lagu apa? Lagu yang kedua tu lagu apa? Nama penyanyinya siapa, okey? Hantarkan jawapan anda. Sekali lagi WhatsAppnya 0103446632.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Yeah, untuk teka lagu berganda, Mek Ju dah pun mainkan tadi keratan untuk teka lagu berganda tu kan. Dah dua kali mainkan tadi. Kan, okey. Kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu yang Mek Ju dah mainkan keratannya tadi. Mungkin ada yang tak sempat nak dengar. Ni Mek Ju nak mainkan lagi untuk keratan teka lagu berganda. Anda dengarkan baik-baik, okey. Ini teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Itu dia kan. Mungkin ada yang boleh teka. Mungkin ada yang rasa macam lagi teragak-agak ni. Teragak-agak je. Okey, lagi sekali ni. Mek Ju nak mainkan untuk keratan teka lagu berganda. Itulah, dah dua kali dah tu. Tadi dua kali, ni dua kali lagi. Empat kali dah Mek Ju mainkan untuk anda. Dah boleh teka ke belum tu? Hantarkan jawapan anda sekarang 0103446632, okay? Satu nama penyanyi dan juga dengan dua tajuk lagunya. Kita dah pun sebenarnya ada jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Dekat WhatsApp ni, kita ada Hafiz Parker. Dia hantarkan jawapannya, tajuk lagunya Angkat, lagu yang kedua Nara, penyanyinya Mimi Fly. Betul ke tidak ni, Hafiz? Okey, yang kedua kita ada jawapan daripada siapa ni? Seterusnya ni, Ayu Syuhada ni. Dia jawab lagu yang pertama Angkat, lagu yang kedua Nara, penyanyi Mimi Fly. Okey, sama juga dengan jawapan Hafiz tadi tu. Betul ke tidak ni? Okey, seterusnya Kimi Batu Rakit. Ni adalah peserta yang memang tak ketinggalan lah untuk teka lagu berganda. Katanya dari Gelang Patau Johor ni. Tak ketinggalan, dia kata, walaupun jauh, dia kata kan. Tetap juga join untuk teka lagu dan layan Terengganu FM. Dia kata doktor lah sikit. Terima kasih Kimi. Jawapan Kimi, dia kata lagu yang pertama Angkat, lagu yang kedua Nara, penyanyi Mimi Fly. Okey, terima kasih. Dan kita ada juga ini jawapan daripada Kak Abah Dungu. Kak Abah kata penyanyi Mimi Fly. Lagu satu Angkat, lagu kedua Nara. Okey, itu jawapan daripada rakan-rakan kita yang dihantarkan di WhatsApp Terengganu FM lah kan. Tadi saya tengok juga dekat live TikTok tu ada juga yang menjawab. Tok Dalang tadi, dia kata jawapan dia B, dia kata. B ke C je gini kan, untuk teka lagu berganda. Mari mana pun tak tahulah jawapannya tu. Okey, dan apapun, itu antara jawapan lah yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Dan kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pemenangnya untuk hari ini. Yang paling pantas dengan jawapan yang betul, kita nak ucapkan tahniah kepada Hafiz Parker. Betul lah tu. Sebenarnya jawapan yang dihantarkan tadi oleh rakan-rakan kita dekat WhatsApp tu semuanya betul. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan adalah Hafiz Parker. Itulah. Apapun, terima kasih untuk anda yang main teka lagu berganda pagi ni. InsyaAllah minggu depan kembali lagi. Esok pun ada tau. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 11 pagi, jam kedua Anggun Inspirasimu ada teka lagu berganda. Kena teka lagu daripada seorang penyanyi dan dua tajuk lagunya tu lah. Jadi tahniahlah untuk yang menang hari ini, Hafiz Parker tu kan. Ini dia lagu untuk anda semua. Meja nak belanja daripada Mimi Fly, Angkat Terengganu FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.rtm.

0: kembali bersama kami di Terengganu FM 90.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kemaman. Baiklah ke di Kemaman pagi ni. Kan mungkin ada yang nak laporkan keadaan cuaca di Kemaman, di Dungung, di Marang macam mana, di Setiu dan Besut macam mana. Kan ada hujan dah ke mendung juga, ke panah. Boleh kongsikan dengan Meju jugalah menerusi WhatsApp 0103446632. Mungkin ada juga yang pagi ni kan, kita kata keluar ke pasaraya, ke pasar ke kan, untuk kita kata nak dapatkan barang-barang keperluan, nak tambah barang dapur kan. Mungkin ada yang tak cukup lagi tu. Kita kata raya baru ni banyak sangat guna kan. Hari ni nampak lenang sikit, tenang sikit, keluarlah hari ni. Dah, cari barang dapur sikit. Mungkin ada juga yang tertanya, tak ada dah ke jualan Rahmah Madani untuk bulan 6 ni, untuk bulan Jun ni? Ada. Cumanya kena nantikan, jadualnya nanti akan dikongsikan oleh kita kata KPDN lah kan. Mungkin ada yang kita kata ternanti-nanti tu sebabnya bulan Jun ni, program jualan Rahmah Madani PJRM bagi bulan Jun kini disedia untuk disemak lah. Ini bagi memudahkan anda untuk merancang perbelanjaan isi rumah, dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan lah dalam membantu untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat bagi menangani krisis bekalan global, dengan menawarkan pengurangan harga antara 10% hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Dan orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi Info PJRM. Dan pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan itulah demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang kan. Ada banyak sebenarnya barang-barang keperluan yang ditawarkan di PJRM Jalan Rahmah tu. Ada ayam, tepung gandum, minyak masak, sayur-sayuran, buah-buahan, hasil laut dan banyak lagi. Yang macam Meju katakan tadilah, menawarkan penjimatan antara 10% hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran semasa di 222 kawasan parlimen, 600 dun seluruh negara dan 40 zon di wilayah persekutuan. Jadi manfaatkan program jualan Rahmah Madani di tempat anda. Rahmah itu berkat tau. 11.35 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

FM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Terengganu FM. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul. Untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, jangan lupa untuk muat turun dan terus aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda menerusi Play Store ataupun App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 11.44 minit pagi. Nak ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di ruangan live TikTok Terengganu FM waktu ini. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita ni yang Mek Ju nampak ni di live TikTok ni. Kita ada Cik Ahsalihah, kita ada Bahtera 989, kita ada Papa Kor, kita ada Bamjad, kita ada Kak Lina Johor, Abi pun ada kan. Lagi siapa yang bersama-sama dengan kita menerusi live TikTok ni? Mari kita tengok sikit. Ada Sakri Manap, kita ada Isa Dungun, kita ada Ismi Paul kan. Ramailah rakan-rakan kita. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti kami di TikTok Terengganu FM tu, boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda tu. Typekan saja Terengganu FM _ dan boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situlah kan. Okey. Katanya Cik Ah ni Kak Sas Kati. Okey, turut bersama-sama kita kan. Untuk anda yang berkelapangan tu boleh lah sambil-sambil scroll TikTok tu, dengar suara Mek Ju dekat radio. Cuba type juga dekat TikTok anda tu. Typekan saja Terengganu FM. Lepas tu nampaklah Mek Ju kat situ. Boleh tekan follow lah kan. Ikuti kami di situ. Okey. 11.46 minit pagi waktu ini. Selepas ini pukul 12 tengah hari, kita nak ikuti seketika berita Terengganu FM. Dan macam biasa juga untuk jam yang ketiga, 12.15 minit tengah hari, kita ada seleksi 90-an. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu 90-an, boleh hantarkan dan menerusi WhatsApp kami 0103446632. Kalau sempat, semuanya Mek Ju nak mainkan. Tapi itulah, masa yang kita ada tu, mana sempat, itu sajalah yang Mek Ju boleh mainkan untuk anda. Okey, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: habis.
1: Bimak buat je kerja rubit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara, pada pagi-pagi sebegini dapat kita bertemu melalui segmen Syukur hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Seperti biasa, melalui program Syukur kita ini, kita akan kongsikan kisah-kisah teladan. Mudah-mudahan boleh memberi panduan kepada kita untuk mencipta kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Saudara, ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Di Filipina, ada satu kisah bagaimana ada sebuah perindustrian ketam yang begitu terkenal sekali di Filipina. Yang mana dalam perusahaan ketam ini, dia akan mengambil ketam daripada laut dan mereka akan letakkan ketam itu di dalam sebuah tong drum tanpa perlu menutup tong tersebut. Bayangkan, ketam yang diletakkan di dalam tong-tong drum ini tak perlu ditutup dan yang ajaibnya tidak ada seekor pun ketam yang akan keluar daripada tong tersebut. Perkara ini mendatangkan kekaguman kepada ramai pelawat-pelawat. Mereka bertanya kepada tauke-tauke perindustrian ketam itu, kenapakah ketam ini tidak keluar walaupun tongnya itu tidak ditutup? Jawab mereka, oh, ketam-ketam ini tak akan keluar kerana ketam ada satu perangai. Jika ada di kalangan mereka yang berjaya panjat keluar, ketam yang seterusnya akan menarik ketam tadi supaya jatuh ke bawah. Dan yang menarik ini tadi, dia akan cuba pula untuk keluar. Maka tatkala dia cuba nak keluar, ketam yang lain pula akan menarik ketam yang cuba nak keluar ini tadi. Begitulah prosesnya akan berlaku berulang-berulang-berulang hingga akhirnya tidak ada ketam pun yang berjaya keluar daripada tong tersebut. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ketam ini? Pelajarannya adalah ramai manusia tidak sedar bahawa kita memiliki sifat-sifat ketam tersebut. Sebab itu ramai manusia juga tidak sedar bahawa mereka sedang berada dalam penjara, iaitu penjara hati. Kata cilik pandai, penjara hati ini ada empat. Jail of hatred, kebencian. Jail of greed, ketamakan. Jail of jealous, kedengkian. Jail of ignorance, kebodohan. Keempat-empat penjara hati inilah yang boleh menutup pintu hati kita. Sejarah mencatatkan orang yang dalam hatinya ada dengki, benci, dendam, orang ini tak akan berjaya. Sebab itu ketika pertandingan bola sepak Sukan C tahun 2011, negara kita Malaysia menang mengatasi pasukan Indonesia. Gempar ketika itu. Bagaimanakah pasukan jiran Indonesia begitu gagah tapi tewas dengan pasukan Malaysia yang ketika itu masih baru lagi? Ada satu analisis yang agak menarik daripada saudara Arif Bawomo Surya dalam Akhbar Kompasiana. Kata beliau, punca Indonesia tewas kerana motivasi mereka adalah atas kebencian dan dendam. Benci dan dendam adalah dua energi yang amat negatif. Bayangkan 80,000 penyokong yang hadir di stadium di Jakarta datang dengan energi negatif, benci dan dendam. Sedangkan mereka sedang berhadapan dengan tetamu yang datang dari negara yang jauh. Maka kata Arif Bawomo, orang yang datang dengan negatif ataupun energi yang negatif, Allah tidak akan bersama dengan energi yang negatif. Sebab itu, orang yang penuh dalam jiwanya perasaan benci, tamak, dengki dan kejahilan, Allah tak akan bersama dalam kehidupan mereka. Itu orang tua-tua pun berpesan, kita dalam kehidupan ini perlulah bertimbang rasa. Jangan cepat sangat benci, tamak, dengki dengan apa kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Manusia kalau dah loba dan tamak, kemaruk dan mabuk kepada harta dunia ini, maka orang yang rakus, loba dan tamak, harta ditumpuk, pangkat pun tak. Manusia rakus, tamak, serakah, mengeruk harta mau menjarah, memburu pangkat mau menyembah, budi buruk perangai rendah, patutnya disebut manusia yang tidak ada langsung boleh jadikan teladan. Akal bengkok, hati pun rakus, memburu harta bertungkus lumus, mengejar pangkat tahan tertomos, tuah hilang maruah pun pupus, tidak peduli rakyatnya di bawah, dijadikan pemimpin tuah pun pupus, dijadikan tua maruah terhapus, dijadikan induk akan terjerumus, memimpin negeri umatkan kurus. Justru itu saudara, ayolah pada pagi-pagi sebegini tanamkan azab, jauhkan daripada memiliki sifat-sifat ketam, kerana orang yang ada sifat ini

Terengganu FM. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikas semangat tu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah.

Zon Inspirasi Mu dah pun pukul 1.28 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Okey, ujung-ujung tugasan dah sebenarnya Mek Ju temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasi Mu hari ini. Selepas ini, Gigi okey guna gamuk orang kita akan bertemankan Cik De sehingga ke pukul 6 petang nanti, okey? Okay. Apapun, salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda, eh? Walau di mana sahaja anda berada. Dan selepas ini juga, 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini yang bertajuk Asnaf Yang Layak Terima Zakat. Ini bahagian ketiga lah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Abdul Halim Awang Laya Sulong. Okay, jadi apa yang bakal dikongsikan untuk anda menerusi rancangan Hidayah, kena ikuti selepas ini juga. Untuk anda yang nak ikuti rancangan Hidayah menerusi Facebook, boleh juga selepas ini, okay? Pukul 1.30 minit tengah hari. InsyaAllah Mek Ju akan kembali temani anda menerusi ruangan Nurani hari Rabu nanti, okey? Yang mana rasa macam berkelapangan nanti tu, nak dengarkan lagi suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Sama-sama nantikan pada hari Rabu nanti menerusi ruangan Nurani pukul 6 petang sehingga ke pukul 9 malam, okey? Sekali lagi, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hadis sembahyang pengambilan itu perlu mengikut kewajaran melalui kajian. Itu boleh main mengena-ngena kat bayar orang ini keadaan cukup dah. Kalau barang cukup dah, tak boleh ambil baitul mal ni. Kalau cukup dah, tu syarat pengutip pancuka dalam Islam kena cukup dah, tak boleh ambil. Kalau tak cukup, tujuan dia nak guna. Guna tujuan ni. Kalau untuk nak mewah-mewah, tak boleh. Melibatkan pada pengambilan yang tidak khok, tak ada sebab yang kuat, maka dilarang. Pengambilan tu sendiri nak kena tengok. Bukan senang meretoh ni. Beradong dengan kajiannya perlu diwah. Pengambilan tu anda mengambil daripada penat leluh orang ni, nak kena tengok lah. Tujuan dia, tujuan kerana kita menyiapkan perang apa bahaya, kalau tak jatuh negara ke orang lain, dia ada tujuan. Orang nak kena tengok sebegitu. Dia hanya 18 je, kalau lah setiap hari boleh berlaku hajat di tempat itu, tak tahu bila nak selesai. 18 je pergi ke dia. Situ je. Dia tak boleh pergi pada tu. Hanya untuk bermukim di satu tempat. Hajat boleh berlaku tiap-tiap hari. Hajat tahu dah Rabi. Tu bawah 4 hari je. Hajat tahu dah. Dapat dah masa 4 hari. Tu 4 hari je. Lebih pada 4 hari tak boleh bayar dah. Bayar 4 je. Kamu cari diri lah pula air kelima kenang tu. Kamu tahu tak? Ni tak ajak setiap hari.

0: tahu boleh ke dok. Boleh ke dok dah tahu. Eh, gatuk orang lain kontrol. Tu pergi 18 kerja. Eh, keadaan tak dia nak tengok. 18 tak ada dok. Maksimum dok tu. Kita pergi ke dia. Kamu cari diri orang tu ulang sedekah ke mu apa pun tu. Ada pandai lah. Eh, jadi kita pergi ke dia perjalanan untuk 18 dah balik. Eh, semula. Kalau dia nak balik. Eh, jadi wawal musafiru safaran mubaha. Itu orang yang musafir yang harus, yang mubah. Termasuk dalamnya pergi melancung apa mubah. Masuk. Eh, dia musafir yang maksiat tak boleh pergi. Nak pergi judi tak boleh pergi. Eh, kerana tolong maksiat dilarang. Pergi zakat ni nak suruh tolong dia pergi judi lagi. Itu tak boleh. Sama juga tak boleh. Dengan musafir yang tak tahu tujuan. Tahu tujuan. Pergi mana tak tahu. Eh, seperti hidup ipung kayu api. Oh, ipung situ, ipung situ, ipung situ pada larok 80 km lagi. Aduh, tak tahu tak mana. Dia pihak gitu. Dia tak ada tujuan. Di mana dia ada kutik buah dalam larok tu, dia pergi. Eh, kutik buah tu, kutik buah tu, kutik buah tu. Eh, pak ke sudut. Dia pergi cari buah dia. Oh, cari rotak. Oh, cari madu. Eh, oh tu cari ada apa saja hasil hutang. Oh, tak boleh pergi kalau gitu. Ah, ni tak ada, tak ada tujuan nak gimana. Eh, kalau gitu tak dibenarkan tu. Eh, oh, sampai untuk pergi kutip makanan. Eh, bagi. Eh, masuk dah larok kutip. Oh, saya tu sini dulu masuk dah larok je kutip dulu. Wah, moting badan dah dulu. Tahu moting tu je. Oh, dia nak kata enak je dulu. Oh, gerak situ ada buah tu. Gerak situ ada buah tu. Gerak dari situ. Dia ada buah gini. Mu nak gimana mu ni? Oh, dia duk ikut ke kutik buah. Orang panggil. Ha.
1: Main bola, lama bola.
0: Ha, boleh lah kita tengok saja. Ha, tengok saja tak terlibat judi. Dia. Ha, dah apa lah. Eh, ke salah satu daripada macam orang nak pergi nak healing diri dia macam nak melacuk orang gitu je, kita tengok je. Dah je kira benda yang haruf. Ha, benda duk kelah haruf. Kalau duk makruh haram lain, duk kelah haruf. Ha, jadi pergi melacuk balik ke nengung pula. Ini tak ada. Gede tu sedap lagi. Ada piti banyak lagi. Alik nengung pulau. Ha, ya alah bola pulau. Ha, kata. Ha, dia nak kata bahawa gitu. Dia barang haruf. Dia untuk pergi tengok. Eh, haruf tengok. Eh, tidak duduk kelas makro, tidak duduk kelas haram. Kerana tu, dia kira musafir haruf. Mubah. Dia nak musafir haruf je, bukan sunat dan wajib. Musafir yang haruf saja. Dia musafir yang mana kalau maksiat dari awal tak boleh. Kalau maksiat dalam musafir boleh. Asal nak pergi makan pulut. Nak jalan tu curi telefon kan. Oh tu dah apa. Eh, kerana dia bukan niat asal nak pergi curi telefon. Peluang ada. Tu makna dia kira. Asal tu musafir tengah jalan baru jadi maksiat. Dia bukan dari awal rancang nak buat jahat tu. Begitu tak apa. Dia kalau buat jahat ni, dia taubat dengan jalan, kita pergi baki lagi. Kita pergi penuh lah. Baki je. Pergi KL, niat nak pergi judi. Siapa ke? Gambar, taubat balik mula. Jadi kita pergi gambar ke KL. Tu mana balik, baru pergi balik pulau. Jadi tak pergi lah. Selama kali hok. Banyak-banyak kita dah ui ke dia. Dia sama lah dia ni. Haruh je. Haruh je. Tengok muka bumi ni Tuhan kata pergi lah. Mau nak jalan muka bumi ni. Tak apa. Untuk mana nak ambil pengalaman. Nak tengok gaya hidup orang boleh contoh ke dok. Macam-macam. Haruh lah tu. Kalau kita tak taubat pun. Kerana niat dari Terengganu memang nak KL dah. Dia nak KL dah. Dia memang niat boleh. Ha, jadi jadi maksiat dalam tu. Eh. Ya, ada pun so taubat ni hak dai kapo niat jahat dak. Oh tu baru kita suruh taubat. Dia nak tengok adakah maksiat tu dari awal ke jadi dia tengah jalan. Dia jadi tengah jalan, dia tetap boleh rosak untuk jamak qasar apa. Dan dia tetap dapat. Bayar kan musafir . Ini sama ni kita kata dia mana 3 hari dak tubik kita ambil mula bitih. Dan tak dia kok. Kecuali ya we alasan tunggu saing ataupun nak siapkan bekalan, nak siapkan beg dia. Itu baru kita tangguh untuk dia. Jadi mereka ini lagi kalau perlu pergi balik, ayo pergi balik. Kalau pergi saja, we pergi saja. Kalau perlu pula di tengah jalan berhenti kat mana-mana, we juga bayar orang hok di tengah jalan.
2: Ustaz, orang bersiap tu semayang itu rahim dulu kok tu?
0: Terima kalau ikhlas oleh hukum oleh. Dia pun ada warna bagi manusia ni gitu. Ada hari dia gelecoh, ada hari buat buruk. Terima je kalau dia ikhlas sungguh. Oleh kerana tu tak kena jalan tanggungjawab. Kalau jahat macam mana kena buat tanggungjawab. Dia tak ada syarat usah dak yang mayang ialah kerana buat jahat. Tak ada. Kalau jahat macam mana kena mayang juga. Jahat macam mana kena puasa juga. Ya memang hamba Allah mukallaf. Mau nak lari mana? Ada hak gitu. Mah hak gitu. Ya memang awak jahat banyak api mayang tetap mayang. Ringgah dia tak mayang dia. Ya memang tengok seksi bakal. Masuk mayang oleh ada. Lepas tu tubik seksi pula. Ya gitu. Dia gitu. Mau tengok orang pada pakaian dak luluh ni dak mayang bang. Oleh adik ke masuk mayang. Masuk mayang. Dia orang seksi. Ni seksi benda lain, seksa benda lain. Tu kan. Dia kata itu ada hari ini. Pegangan tidak kukuh. Pegangan tidak kukuh jadi istiqomah tak ada. Tapi kurang-kurangnya kita kata lama kelamaan boleh berubah gini. Tidak lama akhir Allah lek ia ke. Dia Allah lek ia. Lek maksiat dengan lek taat ni akhir menang lek taat. Dah ia geng dak gagah dah. Umur dah paruk dah. Dah apa ada keinginan kuat dah. Maka ia balik asal. Ya akhirnya gitu. Kalau dia gerak selari akhir boleh ke taat. Ya, saya boleh kata akhir pas gerai dak agah ana. Pas pitih dak apa ada dah. Ya kan kalau ya biasa ni usul-usul ni je jadi dia ni jadi mua sekejap kerana sehat dua badan, kerana pitih ada. Dan peluang pun ada, penguat kuasa tak igat mana. Tu antara sebabnya. Memang dah. Banyak kan gitu nyanyi-nyanyi kok. Kelia kok kat tudung ah. Tu banyak kan gitu lah. Duk belakang-belakang dulu akhirnya tudung lah kediangnya gitu tau. Maknanya kata bahawa berakhir dia manusia dengan mati Allah lalu ya. Allah lalu dengan sakit dengan kekurangan diri ada Allah lalu lah. Dia akan pergi ke arah mati juga akhir manusia ada tak boleh itu ni hukum orang kamu ni pakai kekal dah mu neraka mu ni. Tak boleh. Ya boleh tukar lagi ke dia. Banyak. Banyak. Kita tengok. Tua kak molek lain. Ramah gitu lah. Kak muda dulu. Memanglah awak jumpa ayam pula kau. Awak jumpa ayam di ladang. Di batang. Jumpa pula tekok bakul ayam orang. Di batang. Dia ni molek lah ke ramah dah. Macam ni gitu. Hari dia nak atur sama muda dia gitu. Dia tengah kagak pitih ada penguat kuasa dak cara pula. Mokpo pula ada nasihat apa. Alim ulama apa. Dia tak pergi ngaji sejik. Dak dah sapa kelinga dia. Maka jadi. Lama-lama mari nyakit sikit ke. Mula dia buat perkiraan lalu. Umur dak lama dah. Pitih pun dak apa ada mana juga. Baru mula akhir terjun ke ugam. Banyaklah gitu. Nak kata. Tak kira. Jadi ulama' pun ada. Barang biasa, jadi ahli tasawuf ada. Banyak lah. Sama dulu. Ada lihat sejarah-sejarah dulu, banyak yang berlaku demikian. Antara yang mana kita kata, dia kira berubah dia. Tuhan nak berubah ni, kejap je. Nak berubah sekejap sangat. Tu nama-nama yang terkenal. Setengahnya tu memang kaki peropok. Kaki peropok sama dulu. Dah akhir jadi ketua tasawuf. Mama ada gitu. Itu barang kita kata tak boleh nak kira. Barang begini. Tapi berubah di akhir.
3: Jadi wahwal musafir safaran mubaha min baladi zakah. Walau mujtazan. Walaupun dia cuma lalu je kawasan tu, dia boleh minta. Dia bukan orang situ. Dia orang Pahang lalu atas Terengganu boleh minta ke Maidan. Walau dia cuma lalu. Di sini untuk orang yang mana lalu atau baru nak start musafir, dua tu sama. Dia orang Kuatang, mari lalu Terengganu boleh minta. Ataupun minta di Kuatang masa nak turun. Dia boleh. Sama ada baru nak start musafir ataupun di tengah musafir tu. Itu min baladi zakah, dia musafir daripada negeri zakah. Walau mujtazan, sekalipun dia melalui satu kawasan tempat zakat itu ila watani, ke negeri dia. Jadi memang bantuan untuk orang dalam perjalanan. Ke ini memang dah nak minta tolong tapi ya orang tak percaya seorang ke dia. Tapi dia nak umi. Boleh tak hutang dulu kita nak alik. Tak jauh. Dia nak caya kita sini. Ada orang caya. Mak-mak yang banyak sikit ni. Banyak gitu. Aku kena berapa kali tu. Banyak tu. Tu naik atas sejik kok kita nak alik ni minyak tak ada apa. Ngelai cari aku. Kita ada ustaz. Ustaz ada ubi kok orang tengok lalu. Pandai tak cari kelah-kelah. Mak yang biasa. Kena cari kat ustaz. Tak tolak juga, tak tahu. Nak jadi benda, dunia ni nak kiamat, tak tahu. Kalau ustaz ada uji. Gitu banyak. Macam-macam. Itu nak isi minyak, nak alik inung tak? Ya, ada. Seorang pun Terengganu tak tolong kita. Ustaz je. Macam. Hari. Kita beti hilang ni. Kerap menalang tak ada ni. Dia nak alik ni. Ada gaya dia. Tak ada kat menalang nak alik. Buat gitu, buat gitu pulih tengok. Buat laporan apa benda ia ke tidak. Ambil statement apa. Atau diri kita sebah malam tu. Atau diri kita sebah beli tiket diri. Tengok dia nak naik tu. Anda hangat munak alik, munak alik lah. Ui ke dia dah adik. Ikut ke dia lah. Kita penting munak naik tu. Dia kata BBT dia hilang. Dia nak alik tak halus tak malam tu. Dia kata mari kita pergi lapor boleh je ikut. Ikut pergi kalau boleh buat laporan ni hilang BBT apa tak ada. Lepas tu awak pergi setiap sempah. Hanya dia kau apa nak alik apa. Weh, reket ke dia? Tunggu naik ni. Tengok naik ke tu? Gitu. Macam-macam. Ini. Kalau weh hak minyak tu. Nak kena pergi atas tes minyak. Isi depan mata. Baru aja. Kalau weh piti sejik bakal. Tak tahu tu. Itulah dunia banyak skamer ni. Banyak sangat. Gitu. Ada orang sengeleng. Bawa motor tak ada minyak di sejik. Nak alik minyak tak ada. Dah memari tadi pun tak tahu minyak ada ke tak. Ada kot taktik macam-macam taktik. Dia mana dia tahu. Dia tadi dia tepat sejik, tepat kutik. Dia tahu gitu. Nak kata pun. Orang kita ni, ni banyak. Hari ni, dia ni nipu gitu. Dok makan ada juga.
0: Oh, dah akan hari-hari ni dah akan. Oh, pergi kedai pergi makan. Saya siap. Oh, tunggu. Order. Oh, makan. Baru ayo ketua kedai. Kalau tak pergi sahaja, ya tak lain. Tak lain. Eh, bitis tu nak pergi ke lain. Bukan nak buat makan. Buat beli benda lain. Oh, dia ya, jadi. Banyakkan jadi. Nak makan, nak pergi makan sungguh. Oh, begitu. Ya, jujur. Eh, oh, ada apa kira mana nak makan tu, nak balik tu, nombor biar betul cakap pang tu. Eh,
3: oh. Okay, seterusnya lagi, walau mujtazan ila watani, walaupun dia dalam perjalanan getah nak balik kampung, ah, boleh minta di negeri zakat tu, boleh minta. Eh, mudia au ghairi atau kaum yang lain-lain lagi lah. Eh, kalau dah balik kampung pun, nak pergi ke mana-mana negeri lain pun sama juga. Eh, ni fayu'ta mimma lizakah, lalu diberilah daripada duit zakat. Eh, ma yuwassiluhu ila maqsadi, yang menyampaikan dia kepada destinasi dia. Jadi walau dia kaya pun di negeri dia, kita boleh beri juga mengayalah. Eh, ma harta dia ada kat mana, kita beri siapa kat reta dia tu. Sudah situ lah. Ah, temu ada mana ada KL, sampai KL je aku pergi ke. Dari tu zakat tu kita pergi sampai ke destinasi yang ada harta dia. Jadi sama macam tadi, ada lebih kena atau balik mulai. Ada lebih kena atau balik mulai. Tak boleh untuk dia nak ambil baki, sedangkan musafir dia dah selesai dah. Jadi kalau dia mengaku, dia kata dia Ibn Sabir, dia nak pergi perang, kita terima ya. Jadi kita terima dah ya, supoh-supoh dah ya. Amba nak pergi perang ni, nak zakat, awi ya. Eh, amba Ibn Sabir ni putus bekalan, awi ya. Tapi kalau dia kata dua, dia nak pergi perang dengan musafir, tak boleh. Itu kena cek betul sungguh ke perang musafir dua tu ada dengan mu sungguh. Haa, dia yang ngaku serak apa, yang ngaku dua-dua. Amba dah lah perang, lepas tu nak musafir pula. Oh, tengok lah. Haa, betul sungguh, tubik sungguh tak. Bawa alat perang ke tak, apa. Dia kena cek lah. Haa, dia bawa dia kata nak pergi perang saja, atau ya, dalam musafir saja, atau dah ayuh. Untuk nak cek-cek, dah ayuh. Kalau ngaku dua, atau baru kita cek. Haa, dia orang tak boleh ambil dua dalam satu. Eh, tak boleh. Amakali zakat kita seorang ni, kita wui ke dia atas nama perang atau pakai miskin dua. Kita tak wui. Eh, kita kena wisa je. Perang-perang, miskin-miskin. Perang-perang, berhutang-berhutang. Haa, tu kena wui. Tapi kalau bahagian miskin kita wui dah, dia belanja habis dah, lepas tu nak lagi, haa tu boleh wui lagi. Haa, perang pun tak, buat habis dah tu. Dia tak boleh wui seketuk. Oh, dia tak boleh wisa tak? Ha? Sama, kena wisa. Wih miskin atau wih mu'allah? Ada wih miskin dah tak habis dah miskin. Nak minta mu'allah pula. Ada apa lah? Eh, kalau harta zakat seorang. Kalau dua orang boleh wih dua. Aku wih agak miskin, mau wih mu'allah. Ada apa? Jadi kalau serta, kita nak se-asnah. Dia tak boleh makan tak? Dua. Yang akan tak dua. Ia dah miskin, sabilillah pula. Bilik, nak uih mana? Nak uih sabilillah ke nak uih miskin? Habis tau. Bahagian miskin kita uih habis-habis. Nak itak sabilillah pula. Uih. Tak apa. Yang penting kena uih biar dia guna dulu. Ya, ia pakar dulu. Pitih tu. Uih ser dulu. Dia kalau lah dua orang pengeluar zakat tak apa. Mau uih atas nama miskin mak. Aku uih atas nama sabilillah. Itu tak apa. Jadi dia dapat dua dalam satu masa yang seretok. Jadi tak boleh seorang satu reta makan dua nama, tiga nama, empat nama, tak boleh. Oh, empat nama dia makan. Dia miskin, dia pakai pulau. Oh, kemudian dia mu'allah pulau. Oh, dia sabilillah pulau. Oh, dia naik bas Ibn Sabir pulau, dia kata. Lima dia nak kekoh orang. Oh, dia cabut hutang dia kat tu, ustaz ah. Dia kata, oh, nah nak bahang ke dia. Leh, seorang boleh pergi atas senam. Lima orang boleh pergi atas lima nama. Aku pergi bahagian pakir. Mau pergi bahagian miskin. Aku pergi bahagian mu'allah.
0: Ada apa? Kerana reta berbeza. Eh? Dia tak ambil sereta, makan dua nama, makan tiga nama, tak ambil. Eh? Dia nak senama.
4: Kalau macam pagi tu, setelah dipukul banyak, orang-orang bela kat ni, baik
0: kan? Ha, ada benda. Apabila dia dah ripung, lepas tu bagi seseorang je. Ya begitu lah. Biasanya pakai-pakai, miskin-miskin, tak ada tindang dua. Dia dah, weh, dua tiga nama. Anak dia ialah sabililah tu nak warna dah tu orang berlainan. Ayah pakai anak sabililah. Mana orang berlainan. Payah kita nak detect gitu. Oh, anak dia keluarga tu le. Ya berlainan nama lah. Ada pengeluarnya banyak dalam tu. Pengeluar zakat bukan seorang tu. Banyak ipong. Mana kita bisa senama je lah ni. Terdakwi banyak nama. Eh? Dan ni kita kata tu bik diri. Kalau kita buat keluar day, kita wis nama miskin, yuri nama mu'allah.
3: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula lah dalam JJ OK kita hari ni bersama-sama dengan Cik Eda. Mari pula dah Cik Eda petani. Hari senang hari ni 1 Jun 2026 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyaklah untuk DJ Meju tadi dah. Habis dah tugas sama Meju, Leni dengan Cik Eda lah pula sampai pukul 6 petang tu. Jangan awak ada ingat tu. Terima kasih banyak oi sayang godong kita. Awak dengar Terengganu FM Leni. Awak mana dok leh nak dengar kawasan luar apa Terengganu tu? Boleh dengar dekat RTM Klik ya. Dapatkan di Google Play Store free of charge, tak payah bayar pun. Jadi boleh dengar lah kalau duduk Jepun, duduk Korea, duduk mana pun, duduk UK, London ke mana, boleh dengar Terengganu FM deh. Jadi hari ni adalah banyak benda cakap kira kita tu. Sampai pukul 6 petang bersama-sama dengan Cik De Guana Gama Orang

Yeah.

Guana gamak orang kita. Terima kasih banyak yang dengar Kecik Ada. Sekejap lagi pukul 2 suku kita ada satu hari satu peribahasa deh. Lepas tu banyaklah benda-benda Cik Ada nak berkongsi hari ni sampai pukul 6 petang tu. Macam biasalah kalau Gigi okey dok. Kalau hari Senin ni kita ada menapa? Kita ada insya-Allah lah pukul 3:30 kat gang kita ada sketsa kedai kopi. Lepas tu pukul 4 petang ada karaoke lah. Kita nak nyanyi kat gang pukul 4 petang tu ada pengacau pong. Lepas tu insyaAllah lah dari masa ke masa bangso kita 4:32 minit petang ada retro pilihan lepas pada berita utama kat orang tu. Retro pilihan kita pukul 5 suku dah. Ada rancangan lapor dah weh 5:20, 5:30 ada bis on air sampailah pukul 6 petang. Dalam DJ OK Guana Gamak orang kita bersama DJ Cik De petang ni tu. DJ Cik De Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Ayam terlepas, tangan bahu tahi. Contohnya, perbuatan jahat yang mendatangkan malu. Contoh ayat, pencuri itu telah diberkas dan barang yang dicurinya dirampas. Perbuatannya itu samalah seperti ayam terlepas, tangan bahu tahi.
0: Satu hari, satu peribahasa.

tanah lagi lah. Oh, naikkan hari ni dok. Oh, kenderaan banyak atas jalan ni. Hari ni cuti agung ke satu hari bulan dah. Hey, masuk bulan baru dah, kita nak bagi dua dah tahun 2026 ni. Pejang celik gitulah. Semetar je dok. Cuaca hari ni insyaAllah lah molek-molek belaka. Boleh lah nak jalan, rasa dah hujan petang ni. Sebab kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ni tau, hari ni ribut petir dekat utara hari ni. Pekelih Kedah je sampai pukul 4 lebih kurang gitulah. Selangor tau. Tapi kalau di kawasan kita negeri Terengganu ni, negeri bahagia ni, bagai-bagai belaka. Nampak macam cerah boleh ni. Cerah negang hari ni. Boleh jalan lah. Buana pasar wayang tu penuh tau. Beringatlah kalau kita ni mudah nak pergi pasar payang tu, we kat orang lain dululah. Makna tak ni gitulah tau. We kat orang lah kecak rasa nak pergi jalan pasar payang tu. Oh, penuh orang. Tapi alhamdulillah rezeki lah orang mari jalan, mari doktor negeri kita, dok mari degak negeri kita ni. Makna kata rezeki untuk para peniaga ya. Nak merancakkan lagi ekonomi. Ada homestay, hotel, selek penuh lah. Makna nega kepuk tu penuh-penuh orang. Alhamdulillah dengan rezeki ya. Selamat datanglah ke negeri Terengganu ni. Negeri cantik ya. Dengan cuaca baik hari ni. Mudah-mudahan jalan dengan sempurna lah ya perancangan cuti tu. Pakat-pakat dengarlah Terengganu FM, segera ceria juga negara orang kita.

Warna gamut orang kita yang bersama-sama dengan Cik Edel lagi lah. Masih dalam jam yang pertama ni, sampai pukul 6 petang lah, 4 jam ke udara ya. Radio kita ni dia jalan sampai pukul 12 tengah malam, 18 jam sehari. Hari ni ramah pergi jalan tu. Kalau pergi jalan tu, perhati sikit anak-anak kecil kita tu ya. Jangan buat tak ingat ya. Kalau boleh pegang lah piping lah, nak nitah jalan, cara buat nitah jalan. Hok duduk dalam mall, dalam pasar, dalam kedai tu tau. Takut lucu lagi anak tangan nak kita, payah nak cari ramai-ramai orang ni. Jadi beringat molek lah deh. Apa tu kalau ada orang-orang bandar, dia pakai tali tangan kanak tu dia. Lepas tu sambung dengan tangan mak ayah tu, jangan duk kata lah pelik-pelik. Dia kadang-kadang tu cara dia nak buat keselamatan lah. Anak ni kadang-kadang lucu cari leloh tu. Tuan badang hok leloh cari ni, kita ni tengok saja dia. Kadang-kadang kita ni macam buat kritikan tu. Orang tu kata, oh macam kucing oh, puboh tali ke tangan anak tu, ke pinggang anak tu. Jangan dia kata gitu deh. Ramah-ramah gini kalau hilang anak tak ada kata lah dok. Tengok dalam surat khabar duk cakap hilang anak ni, rusing tu Tuhan sajalah tahu, kita faham lah. Tadi perhati jugalah kan anak tu kan. Kalau tengok budak-budak duk seorang tu, tanya sikit mak ayah mana dok. Kalau boleh tolong jaga dok, tolong khabar ke customer sebih. Khabar makna kata gitu, kita pakat-pakat tolong lah. Ramai orang jalan negeri kita ni, negeri bahagia ni. Alhamdulillah rezeki. InsyaAllah. Tapi dia bermusim, jangan duk bimbang lah. Dia bermusim. Ada masanya ramai, ada masanya sepi. Itu bahagian masing-masing lah. Nak cari peluang, nak jalan lah. Jadi kita raikan lah masing-masing ya. Raikan sesama kita, rakyat Malaysia juga. Makna kata gitu dah. Jadi bersama-sama dengan Cik Edel sampai pukul 6 petang lah. Dalam Jijik Okey Kewarna Gambar.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Jijik Okey Guana Gama Orang Kita. Sedar tak sedar, jemba tu pukul 3 dah. Jam kedua bersama-sama dengan Cik Da dalam Jijik Okey Guana Gama Orang Kita. Hari ni ramai orang atas jalan tu, jadi beringat lah bawa kereta. Jangan duduk epek-epek dekat sangat dok. Nama Ziyu kereta depan, jadi kemasa Allah dok. Takut dia membaloh tepi jalan. Jalan jeng koho, makan jeng. Jadi nak jalan jauh hari ni tu, jangan buat ada ingat lah isi air dalam kenaikan masing-masing ya. Kalau ada sekut kuti tu, bubuh lah. Kalau boleh beli singgah kat kedai tu, belilah deh. Beli belakang buat mana ada tisu basah, nak basuh tangan senang tau. Nak buat guana dah pasal dia dah nak jalan jauh. Jadi beringat lah berada di jalan raya tu, kena ingat kat orang lain juga deh. Tengok kiri kanan, hok mana siapa masa nak wisa genah. Tak kiri tak kanan, kena wiyak dengan yakin lah. Jangan duk salah wi, nama kan dia pusing tinggi tak lain padang. Makna saat ni gitulah. Jadi hari ni berhibur bersama-sama dengan Cik Da dalam Guana Gama Orang Kita. Lagu sedap belaka insyaAllah deh. Sampai pukul 6 petang. Capu-capu belaka, dandu ada, lagu daerah ada ya. Macam gitulah dengan Cik Da dan kawan-kawan Cik Da ni. Ikutlah apa ni, hok mana nak dengar tu. Boleh dengar di radio masing-masing lah. Dalam kereta tu, radio dah berong. Kalau radio tiba-tiba berong tu, kabar ke Cik Da di 0103446632 deh. Senang Cik Da buat report kat lagi. Kalau cik radio berong.com, Cik Da nak tahu lagu mana.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Sedap layang Nustang petang-petang ni. Rok gedik kaki sambil-sambil makan keput tu. Keput getah hari ni. Oh, keput panah-panah bahan pula dengan kopi. Oh, jadi. Jadi siapa-siapa nak dengar lagu Nustang banyak lagi boleh lah. Hari Sabtu malam Ahad ada pukul 9 suku malam. Kadang-kadang berada apa ni bersama-sama dengan Syaruhin. Kadang-kadang dengan Awang Khang. Gitulah kita ya. Lagu Nustang kalau nak pasang Nustang saju direct siapa pun nak petang bukan dia bukan Cici okey gitu dah mana saat ni lah. Jadi cuaca hari ni bagai-bagai belaka. Alhamdulillah ada hok duduk kelah tepi patah ya, tepi sungai, tepi jerang tu. Salah satu tempat hok-hok naik lah ni kalau gengah doh. Ramai lah orang makan nasi kelah tu, kelah tu. Hok buku nasi kedai ada, hok masak sendiri ada, bubur dalam bonet kereta gi, konvo ramai-ramai nak beranak. Oh meriahnya dah. Tapi peringatlah kalau main di patah di sungai tu ha, tengok keadaan lah air, tengok langit dah. Kalau nampak alah kegelak tu naiklah. Kalau cegah molek tak apa lagi. Kalau ada anak kecil main air tu pantau molek dia ha, biar tengok molek. Anak tu kadang-kadang kita rolik. Tahu-tahu anak duk main jauh dah. Ha, jadi pakat-pakat peringat belakang dia. Sambil-sambil dengar Terengganu FM bersama-sama dengan DJ Cikda ni. Hok mana baru dengar tu Cikda sampai pukul 6 petang lah hari ni dalam Guan Agama Orang Kita.

DJ okey, kawan kamu, orang kita balik semula dengan Cik Adel hari ni. 3:23 minit petang dah. Oh, kita ni alah kegelak hujan lah di Bandar Kuala Terengganu ni. Gitulah ramalan cuaca. Kadang-kadang ramalanku tak kena tau. Bahasa dia dah ya, aturan Allah belaka dah ni. Kadang-kadang langit nampak cukup boleh, nampak terang-terang. Tahu-tahu gerimis mengundang. Tapi tak apa, mentari pasti muncul lagi. Berarak mendung kelabu pun pasti akan ada sirnanya juga ya, sinarnya juga gitulah. Hujan hari Bandar Kuala Terengganu tempat demo ke mana tu? Akan bawa kecek dia sikit lah ke mana tempat demo ni. Lala ke mana pun selamat memandu lah untuk orang yang duduk di tengah jalan raya lah ni. Jadinya kita ni nak jemba ke pukul apa 3:30 lagi. Lebih kurang 6 minit je lagi ni. 3:30 macam biasalah. First kali kita ada sketsa kedai kopi tau. Nak pergi kedai kopi Mac Jaga. Lepas tu cek dia balik semula lah dalam GG OK. Guana gamuk orang kita. Pakat-pakat dengar lah Terengganu FM. Mesra ceria.

0: ni dah berapa hari dah kita kat Terengganu ni?
1: Baru 3 hari.
0: Baru 3 hari. Awak cakap baru 3 hari. Duit saya dah tak ada ni.
1: Saya
0: 3 hari
1: belum beli apa-apa.
0: Belum beli apa-apa. Saya pun itulah, saya nak belikan untuk orang yang dekat Kuala Lumpur tu.
1: Yelah, dekat office.
0: Budak office saya ni, jiran kita, dermara saya, semua saya nak beli.
1: Yelah, sebab kita dah upload gambar kita di negeri Darul Iman. Sekarang kita tak kena nak beli kan.
0: Masalahnya saya ni tak tahu nak beli barang-barang dekat mana.
1: Tak apa, tak apa. Saya akan senaraikan barang apa yang awak patut beli. Saya pun nak beli juga.
2: Guana hal laki bini ni. Duk bicaham dia dua orang ni.
1: Ya Allah, Mak Jarah.
2: Ya.
1: Mak Jarah dah ada ni. Nak tanyalah pada Mak Jarah ni kan. Kita ni nak bawa balik lah serba sedikit pada kawan-kawan, jiran.
2: Ingat nak balik Mak Jarah tadi ni.
1: Mak Jarah kalau nak ikut dipersilakan.
2: Ya, dia bawa lolok je, gurah je.
1: Mak Jarah, kita nak belilah sikit-sikit kat kawan-kawan, jiran kan.
2: Nak beli apa tu?
1: Nak beli apa? Apa?
0: Batik ke?
1: Cendera hati.
0: Cendera hati.
1: Senang. Jadi pasal payang je.
0: Pasal
1: payang comel dulu ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian kalau macam kuih-kuih ataupun macam makanan-makanan kering tu ada sebahagian. Lepas tu untuk ni cendera hati. Nak beli penyu.
0: Boleh beli penyu?
1: Penyu ada kan penyu.
0: Penyu.
1: Bukan penyu sungguh. Lepas tu kata tadi nak beli batik sutera kan? Situ ada belaka. Ada
3: semua.
4: Assalamualaikum.
1: Ni tanya budak-budak dua orang ni.
4: Tak, dia boleh orang mari kedai pun. Dua mesti dekat ke kan?
1: Masalahnya je kena kedai aku je. Kedai Mak Jarah je.
4: Di mana sorang?
0: Tula murah. Murah. Sedap. Baik hati.
1: Layanan.
0: Banyak nak puji ni.
4: Sebab tak boleh dia.
5: Dok, kita nak tanya. Nak makan kau ipo dok?
1: Abang saya memang minat.
0: Nampak gayanya minat lah.
5: Sekarang ni benda masalah ni.
1: Ni dua orang ni. Benda suami isteri ni. Laki bini ni. Nak ni. Benda nama adik kita ni nak cari ni. Benda oleh-oleh. Cendera hati. Nak balik ni tu.
5: Nak cari.
1: Macam setera batik semua tu lah. Jadi aku suruh pergi pasal payah.
0: Boleh kadang nak kat mana?
1: Pasal payah lepas tu.
5: Boleh tau.
4: Aku kan macam terapung tu banyak. Nak beli penyu suara.
1: Masih kat masa
5: terapung. Dok sebut penyu.
1: Lepas tu kepuk nak juga.
0: Boleh lah itu.
1: Kepuk
0: apa tu?
5: Bukan kepuk kupuk. Keropok. Kami ni sebut kepuk.
1: Ada belakang nak ikan parang, ikan ada macam-macam jenis ikan ada.
5: Kepuk keping, kepuk kete.
1: Sini banyak kalau di pasar payang ada, di kalang store pun ada. Sebab orang kita je buat ni.
4: Losong ada juga.
1: Losong pun ada.
4: Aku
1: cakap
4: losong
0: apa
4: ni.
1: Losong
0: je.
1: Bawa
0: lah.
5: Boleh.
4: Makan situ pun sedap.
0: Situ boleh makan terus.
4: Boleh.
1: Makan boleh.
4: Frozen ada.
1: Mungkin bawa. Sebab takut juga kalau orang OKM mari kan, takut pau harga.
5: Takut orang
1: kita neka biar jujur. Biarlah berpantutang.
5: Nak jaga ekonomi, biarlah kaya berpanjangan.
1: Mak Jarah ni memang baik. Tengok sampai situ.
0: Sampai dia fikirkan pasal kita.
1: Kalau jaga tak ada. Sebab KK kan nak mari semula.
5: Dia nak mari, dia tahu nak cari siapa dia.
1: Dia dua orang lagi nak pergi kat benda jabatan akad drawbridge.
0: Belum lagi. Yang itu pun orang kata macam cantik jugalah kalau nak.
1: Panggil dia ikon
5: lah.
4: Betul.
5: Ya gini, kalau nak pergi drawbridge, kalau siang dia ada cara dia, malang ada cara dia.
0: Ada cara?
5: Bukan cara benda. Kalau kata kita ada kaedah dia. Siang-siang orang nak bergambar santai-santai.
1: Oh, panggil dia budak-budak lain ni.
5: Oh,
1: situ juga ada shopping complex.
5: Sebelum sampai jambatan ada ke shopping complex.
1: Jadi perlu belah ke situ. Sini mudah nak cari makan, nak beli cendera hati mudah. Alhamdulillah. Tempat kita datang melancong kan.
0: Cerita ni kan tak salah tempat lah pilih Terengganu ni.
4: Kami special Terengganu ni memang penting sekali pantai lah.
1: Memang kita nak healing kan, kita datang Terengganu. Tapi kita ada sesini patah tak ada air laut. Patali.
5: Patali lah hulu.
1: Patali. Ya, situ je. Ya, tak ada anak nama kapung je Patali.
5: Tapi tak ada pantai.
1: Takut ganggu Patali cari laut
4: semua. Ada pula. Pula
1: kambing.
0: Kita pun ada pantai.
1: Tahu. Patali.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: TikTok live kita ni, Cik Eden live ni. Kita ada Mitarius. Kita ada Banjak, kita ada Rosliza, ya. Ami sama Abi, Cik Harif, Pak Loh Ali, Abdul Rahman, Amal lah ni yang petang ni. Amri Pauzi ada. Pak Sofia Rani ada, Isa Dungu. Terima kasih banyaklah belaka serma, ya. Nak sebut ni, bukan dia kalau nak sebut seorang-seorang maknanya tau. Jadi awak mana hadir, ya. Tekan-tekan skrin tanda suka support Cik Eden ni. Terima kasih banyaklah. Jadinya hari ni satu hari bulan 6 dah kita. Satu hari bulan 6, 2006. Kita dah menjenguh ke pertengahan tahun lah untuk bulan ni. Pertengahan tahun bukannya lama, ya. Dari tahun ke tahun. Happy birthday lah hari ni. Happy birthday untuk siapa-siapa sambut birthday. Happy birthday to you. Jadi kalau satu hari bulan hari ni kebetulan lah pula ada satu hari bulan ni masuk bulan baru. Jadi Sarah bulanan dikreditkan dalam apa ni, dalam kad nalang kita lah. Bantuan dia tersalurkan secara bulanan untuk bantu penerima Sarah beli barangan keperluan asah di kedai lah tau. Sumbangan-sumbangan ramah tu lah. Biasa kalau kita masuk pas raya dia akan ada pelekat-pelekat hok kedai tulis tu. Barang mana boleh ambil tau. Jadi buatlah pilihan terbaik. Biasanya ramah hok beli sabun ni. Oh, lenim kan main lagi orang-orang tau kadang-kadang tu. Ya guna Sarah ni lah beli sabun hok sedap-sedap sikit lah. Wangi sajalah baju. Beli sabun hok berkualiti. Moga dia guna benda ni lah. Kalau dalam keluarga tu ada pak pala hok boleh buat apa ni, hok boleh terima sumbangan tu. Lepas dah makna kata gabung-gabung kat nalang tu, hakuk habis pak-pak orang pergi kedai. Kalau kedai dekat tu pinjam kat nalang, Abang Long, mau nak pergi beli berah, nak buat klaim berah, buat klaim sabun sepo, buat gigi atas tu laka lah. Alhamdulillah dah situ dah. Makna kata lepas lah sikit-sikit sebanyak. Jadi hari ni boleh lah. Ada orang kata kita kalau boleh kita kupur dulu cheddar dalam sebulan dua bulan baru kita pergi keling. Boleh parok sikit, penuh sikit troli atas demo belaka lah tu. Jadi ada ke hari ni hok apa ni, hok pergi kat Sarah ni, pergi buat apa, tuntutan Sarah di kedai tu. Selamat berbelanja dengan berhemah lah deh.
1: Kala-kala kutak-kutak.

0: Sayang-sayang kita hak duduk di Borneo tu, gaya wesak kan baru ni kan, jadi halah, kita menumpang cuti juga kan. Alhamdulillah lah, boleh lagi jalan. Terima kasih belakang semua. Saya ngodoh Cik Adel. Hok dengar Cik Adel lah ni di radio masing-masing. Ya. Kalau macam bengong-bengong tu, macam Cik Adel kabur tadi tu lah. WhatsApp lagi Cik Adel. Kalau kita misalnya bengong-bengong, bunyi macam Dr. Tukala kali bunyi tu. Kuk-kuk tubik kan? Tubik suara juhi syola ke? Aduh, kabur lah mari ke Cik Adel ni 010-344-6632. Misa Mak kata bukan WhatsApp, cuti WhatsApp. Gawai-gawai. Oh, gitulah. Bongsu dari TikTok kita khabar. Cik Adel. Ya, Cik Adel ada sini ni. Pakai duk segurulah lah. Jadi ni kita nak standby lebih kurang 5 minit lagi ni. Kita ada kenapa pukul 4. Kita ada kenapa pukul 4 ni Cik Adel. Kita ada ni lah.
1: 1, 2, 3.

0: dirimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Jangan awak kecundang lagi. Kecundang kita nak, Cik Ada nak panggil lah ni ya. Di Terengganu FM ni Cik Ada nak menyerulah kepada semua artis-artis popular. Cik Ada ya, berbarislah kita untuk segmen sekejap lagi pukul 4 ni. Segmen kita pukul 4 lagi. Kenapa? Nyanyi-nyanyi. Tajuk dia pegang copong. Jadi boleh keluar-keluar Cik Ada lagi pukul 4 lagi. 0962-35-330, 0962-38-330. Jadi Cik Ada awak nyala dalam ni. Fader. Laluan kita lah untuk talian mesra kita ni nyala merah dah ni. Jadi kita nak terima pemanggil kita sekejap lagi dah. Lepas lagu ni kita start pegang copong. Ready stand by belakang telefon keluar-keluar Cik Ada tu. Atau nyanyi yang menerusi kenapa tu melalui nota suara, voice note, WhatsApp pun boleh juga. 0103446632 GGOK, Guana Gama Orang Kita.

0: Kau dengar orang kita bersama-sama dengan Cik Ada pukul 4 petang dalam pegang copong kita ni. Pegang copong kita ini sampai dia nak nyanyi ni. Cik Ada nak dengar arti-arti popular negeri Terengganu ni cepatlah masuk ya. Ramai orang jeng jalan ni. Kita tak suruh buat jeng pok-pok ya. Suara yang terbaik lah. Jangan menyumbangkan suara semata-mata ya. Nyanyi sedap gitu. Kalau kita rasa suara kita sesuai nyanyi kasidah, buat kasidah. Cara kasidah tau. Kalau suara kita ni sesuai nyanyi lagu-lagu inang, buat cara inang. Jangan bahang lagu emisius makna saat ni gitu. Jadinya pegang copong ni boleh tanya keluh-keluh Cik Ada Learning lah di 0962353300, 0962383300. Oh, Cik Ada nak isih lah petang ni. Bukan kenapa si aku sebab hari ni pertama kali Cik Ada masuk dalam JJ OK Guana Gamak orang kita ni dok, dalam rancangan pegang copong. Sebelum ni Cik Ada dengar orang nyanyi je. Oh, petang ni tak ada apa dah lah. Janganlah. Dekat TikTok kita sayang orang kita tegur ni. Kenapa dia kabur lah. Dia kata, oh kalau tengok biduan wanita, dia serang lah lu nak nyanyi. Tak ayuh hari ni Cik Ada tak jadi biduan wanita petani. Cik Ada tak jadi biduan wanita petani. Esok jadi. Misal Mak kata, Azra nak suruh nyanyi lagu ne ni. Dia tanya, oh aloh nak ngatur pulak dah. Kita kalau kita suruh kan, kita suka lagu-lagu hostile macam klasik-klasik lah. Lagu-lagu joget inang lah. Bila lagi kita nak menjadi apa, pelapih-pelapihnya, pelapih muda. Satria besi dia kabur. Suara saya M. Nasir pun nangis dengar. Dok nangis buat apa tu? Buat apa M. Nasir, Datuk M. Nasir nak nangis dengar suara Satria besi tu? Mesti sedap dok lalu. Aku tengah masuk di 0962353300, 0962383300. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia nama tu? Daftar masuk ni.
1: Ni.
0: Oh, daftar kaunter depan. Siapa dia?
1: Abang
0: Zek.
1: Dari mana baru? Cenai ke Maman.
0: Oh, Cenai. Wakil dari Cenai naik ke petas sekarang.
1: Nyanyi ke?
0: Pekacau pun petani kan? Parok ni sang.
1: Lagu apa eh?
0: You buat tanya lah. Jangan malu-malu nyanyi je lah. Nyanyi.
1: Lagu di jadi boleh?
0: Hei, ingin bersua.
1: Betul-betul.
0: Lagu tu. Silakan. 1, 2, 3. Boleh. Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Ingin bersua dengan Dinda yang ku puja. Di mana, bagaimana, dari bila, Odita. Ingin bersua.
0: Aduh, syadu. Jadi apa Zek?
1: Sudah puas ku mencari.
0: Iwak.
1: Bertemu kekasih hati. Okeylah. Sepuluh lapan ni. Okey. Terima kasihlah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Abang Zek. Jadi. Sesuai dengan cara-cara DJ Deh tu. Ni kelong dia. Kelong DJ Deh deh. Pria nyanyi tu sedap tu Abang Zek tadi tu. Mi sama tanya. Kita kabur lah. Abang Zek tadi cenih. Orang cenih. Misal Mak kata dekat TikTok lagu Nustaz hanya ni, tak silap. Lepas tu DJ Deh nyanyi semula. Betul lah memang ya. Dia buat versi Nustaz juga. Kan dia orang Nustaz. Lagi siapa dia nak Cik Ada? Kalau boleh siapa-siapa yang malu ke yang macam penyegan lah sikit kan. Boleh lah atur nota suara. Tapi kalau telefon sedap sikit dah. Bukan Cik Ada tak pakoh. Cik Ada tak ada lah pakoh. Kau sekok dah sedap lah ke. Orang tengah nyanyi dengan makan kepuk kan. Jadinya nota suara boleh lah. Nama apa ni? 0103446632. Guana mak loson di Padang Melaka ni. Ada main lebih pada 10 ni. Mesej deleted di Padang ni. Guana nyanyi tak jadi ke guana eh? Izan ke Mama Cik Ada, lagu Nustan kan ni mitok lagu ke mitok Cik Ada nyanyi ni? Janganlah, tak ni ribut dah Cik Ada baru duduk dapur tadi. Oh, bahan hujan dah sekarang dah. Mek Jaman ni, dia kata kat kenapa ni? Cik Ada sorang diri dalam konti tu, ada ya lah. Tak apa Cik Ada okey je. Sebab ramai dekat TikTok pun ada orang ya. Cik Ada tahu ramai ni. Berbilion-bilion dengar Cik Ada petani. Ada Ayu Kuala Ipai tu. Guana nota suara tu. Dia atur dekat WhatsApp lah. Nyanyi ke kenapa tu kita pakat dengar lah deh. Ni nama dia Ayu Kuala Ipai ni. Guana tu je. Silakan. Pegat copang. Siap music sahabat.

Terima kasih banyak untuk Ayu Kuala Ibai. Sedap suara tau. Kira macam boleh gi lagi dah tu. Sesuai lah. Mana kata kita ni tepat pukul 4, 8 minit petang dah ni. Jadinya Cik Dia masih lagi dalam segmen pegacau pun lah. Lepas ni pula sambung dah.

0: Itu dia lagu daripada Nora Naluri tahun lagu tahun 1996. Tak ada orang nak karo ke lagu Naluri ni? Kalau macam Ayu ada yang nyanyi lagu Tak Ingin Sendiri tu. Sedap tak dia lagu tu. Jadi Kak Ani Bukit Sawah pun ada juga ni. Dia nak karok jugalah. Tapi sebelum Kak Ani karaoke pegang-pegang copong petang ni, kita ada pemanggil ni. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Yeah. Apa ni Surya?
1: Yeah,
0: cuba kali ni. Ah, pegang lah. Nak nyanyi lagu menapa tu.
1: Ya ke?
0: Ha. dia nak nyanyi ke tak tu?
1: Nak nyanyi ke lah.
0: Lagu menapa tu? Ejah ha?
1: Shima ke?
0: Lagu Shima? Tinggi lagu Shima tu.
1: Tajuk je lagu Setelah Kau Miliki.
0: Setelah Kau Ku Miliki. Okey. Dipersilakan Surya.
1: Okey. Mereka lihat ku tersenyum, gembira bagai tiada duka. Begitu indah di pandangan, tapi hatiku keret akan bagai sinar pernah mentera yang terpakar.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi? Dia serakak je lah.
2: Ya ke?
0: Serakak je lah.
2: Dalam TikTok tak dengar ni.
0: Dalam TikTok? Awak tengah live lagi ni. Syuk kata Surya tengah makan jepuk kot. Terima kasih banyak Surya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih banyak ya. Kita dah ingat nak tanya artis dari kampung mana hari tu. Tapi untuk tiga orang, Abang Zek, Ayu dan juga Surya, kita beri tepukan dulu lah ya. Kita tepuk semacam lah lagu mana pun markah ditentukan oleh netizen lah, pendengar-pendengar kita. Selamat petang Caja. Ini 8191 ni, dia telefon cik ada dekat ruangan WhatsApp ni, minta beralih ke dua talian mesra kita dah. Sebab telefon bimbit kita ni kita guna untuk talian WhatsApp kita lah. Kalau nak keluar-keluar mari, dua talian mesra kita, Cik Dekat Bos sekali lagi di 0962353330. Selagi di 0962383330. Janji adik ke nak dengar suara Kak Ani Bukit Sawah ni, ke mana tu Kak Ani? Pegat copong petang ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih Kak Ani, nak nyanyi ke?
3: Nak cuba nyanyi lah.
0: Boleh ha.
3: Tak apa sehat ni, tapi okey lah.
0: Belang-belang. Belang-belang tak sehat.
3: Kalau mendengar guruh di langit, air tempayan dicurah jangan. Kalau di hati sudah terukir, madah bercinta pantainya di mungkin. Naiklah sampan Pulau Langkawi, alihkan tali yang bendera. Kalaulah tuan tidak ketahui, kasih di hati tanya di mata. Kalaulah tuan membalas budi, janganlah aku sampai ternanti nanti. Okey, Cik De, terima kasih.
0: Sama-sama. Kak Ani Bukit Sawah sporting set-set ni dah. Okey, kira okey dah tu. Khairul Fatah bagi tepukan untuk Kak Ani. Dia bagi simbol ni, emoji tepukan untuk Kak Ani. Kak Ani Bukit Sawah. Ya, terima kasih juga belah-belah demam tu. Kalau tak demam, tak tahu lagu mana tu. Sayang kita kabur ni, Dan Jihad dia kata. Waalaikumsalam. Ya, daripada Garuda. Terima kasih menonton, menerusi, kenapa nama ni, TikTok kita. Terima kasih banyak dah. Pemanggil kita, artis kita seterusnya ni untuk pengacau orang petani. Hello.
4: Hello, Syekh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Cik Zakaria ke?
4: Zakaria ni.
0: Okey, Cik Zakaria nak nyanyi lagu Sokang ke mana ni?
4: Lagu-lagu biasa.
0: Lagu biasa, silakan Cik Zakaria.
4: Pujaan hatiku dengarkanlah alunan laguku. Ku nyanyikan lagu untukmu. Wangiku berpesan padamu, janganlah kau ulangi lagi tingkah laku yang tak ku ingini.
0: Oh, gua ada siuk tu.
4: Jaga dirimu berhati-hati.
0: Ya.
4: Agar tercapai cintamu di hati. Bukannya aku tidak tahu segala yang telah berlaku. Hanya aku pendangkan di hati. Akhirnya engkau menyerah diri.
0: Okay.
4: Akhirnya kau kembali padaku.
0: Baik.
4: Okay, terima kasih. Lah.
0: Terima kasih Cik Zakaria. Waalaikumsalam. Putus angin kawan tu. Tapi Cik Ada terhibur lah walaupun bunyi dia macam kadang-kadang berpuisi tu. Bukan tak ada lagu ya.

0: bibimu.
1: Puas sampai petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Jadinya kita ni sebelum jumpa ke bangsa ni dah lah serang lagi dah untuk pengen copong ni bahagian raung yang kedua lah kiranya ni. Oh. Jadinya artis-artis kita, ya, artis-artis tergempur kita hari ni, Mama Zah, kita nak persilakan Mama Zah lah pula buat untuk pegang copong hari ni. Silakan Mama Zah.
4: Assalamualaikum, Gigi berdua. Selamat petang.
3: Seorang ni,
4: Mama.
3: Seorang
4: ni. Dari Sungai Perak. Ya. Nak nyanyi lagu Beban Asmara.
3: Okey, Beban Asmara.
4: Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup

0: Marah. Okey, terima kasih.
1: Ya, terima kasih jugalah untuk Mama Zah kita ya. Jauh nyanyi tu. Ayah kita bagi tepuk tangan jugalah untuk penyanyi kita ni. Pengacopong hari ni bersama-sama dengan Cik Adel lah pengacopong kita ya di radio Terengganu FM. Jadi kita nak berehat dululah ya, pengacopong kita berehat dulu, tenang-tenang dulu ya. Hok mana rasa stres, jangan stres. Hari ni Cik Adel bawa masuk ni, hati-hati ni lah. Kira payment bayar mahal belaka petani ni. Oh. Mana tadi kita nak berhibur, mana kata dok kita nak berhibur. Sedap tak sedap belakang kira dok. Jadi kita ni confident tu. Kadang-kadang kita kena tanya ni diri kita ni, confident nak beli mana eh? Salah satu platform ni kita nak beli confident, keyakinan kita ni di kat pengacap pun mana saat ni gitu. Jadinya kita kayak gini bang, so kita nak masukkan, so kita berehat dulu. Lepas tu cik ada balik mula teman-teman, apa ni, teman si awak. Jadi sebelum kita apa ni berehat ni, cik ada nak kabar lah, nak wahai boham berkenaan dengan bangsa kita hari ni masuk di Kuala Terengganu Marang, Kuala Negeru hari ni pukul 4.32 minit petang. Besuk setiu 4.35 minit petang. Asal di Ulu Terengganu 4.34 minit petang. Kalau di Kemaman dengan Dungu 4.33 minit petang. Jadi pakat-pakat tunggulah bangsa kita hari ni. Lepas tu cik ada akan masuk mulalah dalam Gua Negamuk orang kita, Terengganu FM, mesra ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah.

kegelapan dalam kegelapan ku tercari, enggan ku menanti.

0: Itu lagu daripada Anita Sarawak dan Joget Sayang Disayang. Sayanglah ke Gigi, okey ke mana gamau orang kita. Terengganu FM mesti dah ceria. Jadi kita nak sambunglah pegang copong kita hari ni. Artis seterusnya kita nak mempersilakan Rina ke Mama dengan lagunya
1: Enggan Berterusan Dalam Penasaran.

enggan berkelana. Semangat cinta belum berpindah. Ku

0: Aku mimpi tapi enggan terlena. Ku disaksi.
1: Oh. Aku mana saksi tu tak ada tu. Ah, dak sah lagu ni saksi tak ada ni. Hilang dah ni gua ni Kak Rina. Jadi lagu ini pun terima kasihlah untuk Kak Rina ke mama. Mujur dia sebut enggan tu enggan dok. Sebab dia orang Terengganu kan. Kalau orang Terengganu sebut enggan, enggan tu kalau boleh sebut enggan lagi tu baguslah tu. Sebab kalau dia sebut enggang, enggang tu dia jadi burung. Artis seterusnya kita mempersilakan seorang lagi ni ha, artis kita mau

Jadi dah tu mawang. Pasrah kita. Daripada era Fazira ya. Prima Donna. Mak Wang pun Prima Donna Terengganu juga. Jadi terima kasih untuk Mak Wang. Seterusnya kita nak mempersilakan artis kita, wakil dari Johor Darul Takzim ni, JDT ni.

0: Itu dia Kak Lina Johor.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Lina. Macam Pak Uwek akan pemindah ni dek kabar. Teringat masa duduk Bombay. Lebih kurang suara Kak Lina tu Lata Mageshka dah tu. Suara macam Hindustan dah tu. Pak Uwek akan pemindah gapa dia ni hau.
2: Tuje deka toye jana sanam.
0: Wah, wah, wah.
2: Pyar hota hai divana sanam. Ab yaha

Itu baru ya, understand Abang Is ya. Pak Wek aka Abang Is, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Cik Ada, kita anak buah panggil ayah dia daripada Pami Batu Rakit. Terima kasih ya tegur Cik Ada ni. Amado pun ada juga, Cik Ada nyanyi ke baca. Cik Ada tak nyanyi tadi, orang lain. Abu Rairah khabar, kita nak suria, kita nak suria. Suria lepas dah, awak ogok lah lambat. Adalah eh, lagi kita siapa dia. Kita masa tak banyak benarnya. Jadi setiap orang tu tak adalah sampai 3 minit seorang dah. Sebab masa kita terlalu rekah lah, sutuk sangat masanya. Jadi terima kasih lah lagu mana pun untuk semua-semua. Mak Minton je nak nyanyi ke, Mak Minton je? Mak Minton je nak nyanyi ni, suara dia ni kita pakai dengar. Masuk ke dok ni ha? Ha? Bila

Ya, belang-belang gendangnya tu. Ya, belang-belang gendang. Falsafah Cinta, Dato' M. Nasir dan juga Rahim Maruf. Ha, jadi barang ni jadi. Maksudnya lagu ni jadilah. Terima kasih banyaklah. Cik Adam minta maaf banyak. Kalau ada apa ni atau nota suara tu. Dok boleh nak siar lah. Sebab kita ni rapat sangat dengan pukul 5 ni. Pukul 5 ada berita pula dok daripada Kuala Lumpur. Lagu mana pun terima kasih untuk semua yang bagi pujian kepada Mak Minton Jor dan semua artis-artis kita yang berdiri. Berdiri hari ni terbaik lah ke kata B. Samak ya. Mak Minton Jor apa ni menyerlah lah petani daripada penonton-penonton TikTok kita khabar. Bagi tepukan, bagi bunga belakang. Dan kita bagi tepukan jugalah untuk semua yang menyertai kita petang ni dalam pegang copong. Tu baru ya dah. Tahniah belaka hok mana dan eh. Hok dah dan hok mana minggu depan lah pulak dah. Jangan lupa lah hari Senar dah. Hari Senar ada bergacau pong. Lepas ni pukul 5 berita lah. Lepas tu cik dia balik semula bersama dengan retro pilihan kita untuk jam terakhir nanti. Dalam GG OK Gua Negamu orang kita Terengganu FM.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Jadi lapar dah weh kita hari ni, kita nak pergi mana? Si awak, kita nak bawa si awak pergi makan di Mika's Homemade Burger. Ada dua cawangan sini. Se di Kupang Parik, Kuala Terengganu. Se lagi di Tok Jiring, Kuala Negu. Mika's Homemade Burger. Kenapa hot istimewa sini? Dia ada produk buatan sendirilah. Bukan setakat daging je, soh dia pun. Nak makan burger dia tu, soh dia pun dia buat sendiri juga. Tu jadi lain tu, ada kelainan tu. Menu lain pun ada juga. Tortilla wrap, burger itik, ilik kan tu. Luar biasa. Nachos yang hot vera-vera tu ada juga di kedai ni. Paling banyak orang cari lime mayo sauce dia. Oh, orang kata boleh mimpi makan tu. Kalau kita rasa kadang-kadang tak boleh makan nasi petang-petang tau, boleh lagi kat Mika's Homemade Burger ni. Singgah situ, burger dia sipa-sipa je. Tapi bila kena dengan sauce dia, rasalah unik makanan ni, lain daripada yang lain. Rasa macam kita, kalau kita pergi tu, kita rasa macam kita nak pergi semula kedai dia pergi beli. Repeat. Orang lain ni panggil repeat. Mana tu? Mika's Homemade Burger.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum. Saya Nur Hidayah binti Cik Alias, pemilik jus by the seashore, iaitu manually press juice di Monica Bay atau lebih dikenali sebagai Pantai Teluk Maknik Kemaman Terengganu. Setiap pagi di Pantai Maknik ni, seawal jam 7 pagi lagi, suasana dah mulai hidup. Ramai orang datang berjoging, breeze walk, menikmati sunrise dan angin pantai yang tenang. Saya juga suka breeze walk kat sini. Dari situlah saya nampak satu peluang. Kenapa saya tak sediakan minuman fresh juice yang menyegarkan untuk orang ramai selepas peribadah? Maka terhasillah jus by the seashore, iaitu jus oren dan jus lemon yang diperas secara manual dan fresh di tepi pantai. Tak ada minuman berat, hanya jus segar untuk membantu badan kembali bertenaga selepas berpeluhan bersenam. Orange dan lemon ini memang sangat sesuai dengan suasana di pagi hari di pantai. Rasanya sangat fresh, bau yang sedap, menyegarkan dan kaya dengan vitamin C. Selain daripada original jus, kami juga ada tambahan prebiotic yogurt yang sangat elok untuk penjagaan usus. Berlari atau berjalan di pagi hari, badan mestilah perlukan air dan tenaga semula kan? Itulah yang kami fokuskan dan tujuan utama kami menyediakan fresh juice ini. Kami berada di Pantai Teluk Maknik ini, bertapak di tapak nombor 8, dan kami buka setiap hari dan kami ada dua sesi, iaitu sesi pagi 7 pagi hingga 11 pagi dan sesi petang 3:30 hingga 7 malam. Selain berniaga, tempat ini juga memberi rasa healing dan ketenangan. Dapat menikmati suasana pantai sambil berjumpa ramai orang dan berkongsi minuman sihat bersama kawan-kawan dan pengunjung lain di Pantai Teluk Maknik ini. Kadang-kadang, idea yang baik datang dari suasana yang paling tenang. Jemput singgah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM dan datanglah menikmati jus kami.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Retro pilihan bersama anda.

Itu dia Slam ya. Kita terpaksa bermusuhan. Lagu Slam, lagu permintaan daripada Arif tadi ya, Arif Dungung. Lepas ni kita ada dua lagi lagu permintaan yang danglah kita mainkan hari ni. InsyaAllah permintaan daripada Kak Dah nak dengar lagu Arrow, Selimutkan Ku dengan Asmaramu, dan juga DJ Dave. DJ Dave ni Cik Ana nak minta lagu ni ya. Dia kata DJ Dave boleh lah. Tajuk dia Anak Siapa di Jalanang. Gitu ya. Jadi terima kasih banyaklah untuk saya Wadah Cik Ada yang bersama-sama dengan Cik Ada, dan terutamanya bagi mereka yang masih lagi setia bersama-sama dengan Cik Ada tadi lagi dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak dan Cik Ada pun sekejap lagi nak mengakhiri tugasan untuk hari ni lah. Dalam Cik Okey hari ni, petang ni, bulan ni tak tahu lagi. Tapi sehari dua ni Cik Ada lah dalam Cik Okey Gua Negama Orang Kita. Untuk Nurani Nasmilam sama-sama dengan DJ Ha lah, sampai pukul 9 malam 3 jam kat arah tu. Jangan awak dah ingat lah. Lepas ni kita support Ha pulak tau. InsyaAllah mungkin juga ada dalam ruangan live TikTok. Masa anda pukul apa, tunggu Cik Ada cah telefon dulu. Biarkan ku cas dulu telefon ku ini. Ikut teng lah. Mana saat ni gitulah. Jadi terima kasih banyak kepada semua saya Wadah Cik Ada. Sekali lagi Cik Ada minta maaf banyak lah. Mana lagu-lagu Cik Ada dok dan siur tu kan. Cik Ada minta maaf banyak lagu dok dan main. Dan juga masa yang ada pun dia talah setakat tu je lah tau. Tapi insyaAllah kalau ada peluang lagi, saya Cik Ada akan mainkan lah lagu pada segmen-segmen yang lain lah deh. Jadi Cik Ada minta banyak lah juga kalau salah cakap benda-benda, salah gurau ya, sepanjang 4 jam Cik Ada bersama-sama dengan si awak belakang ni. Baik menerusi dalam talian ke ya, ruangan udara Terengganu FM ke, ataupun menerusi TikTok kita ya. Cik Ada minta maaf banyak gitu. Lepas ni Cik Ada nak balik dah pukul 9 ke lain pula. Jadi Cik Ada tinggalkanlah dengan dua lagu permintaan terakhir ni dalam retro pilihan. Kita jumpa semula deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye belaka si awak.

Pasukan Berbasikal Profesional Terengganu Cycling Team TSG menyasarkan sekurang-kurangnya 2 podium pada perlombaan Tour de Maurice 2026 di Mauritius yang bermula esok. Menurut Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus, 5 pelumba termasuk 2 pelumba import dan 3 pelumba tempatan dipertaruhkan bagi menghadapi perlombaan bertaraf 2.2 Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI itu. Para pelumba akan mengharungi 4 peringkat perlombaan sejauh 507 km dalam laluan mencabar yang melibatkan kawasan berbukit serta cuaca panas. Setakat ini, TSG berada di kedudukan keempat terbaik Asia dan ke-35 dunia selepas mengumpul 818 mata daripada 17 siri perlombaan. Pasukan hoki Terengganu THT dijangka membawa masuk pemain import baharu bagi memperkuatkan skuad menghadapi pusingan kedua Liga Hoki Malaysia musim ini. Presiden Persatuan Hoki Terengganu, Muhammad Fikri Harun berkata, pemain yang dikenal pasti berkemungkinan dari Australia atau Great Britain dan mampu beraksi di semua posisi. Bagaimanapun, keputusan muktamad sama ada merekrut pemain baharu atau mengekalkan 3 pemain import sedia ada akan ditentukan dalam mesyuarat teknikal pasukan. Ketika ini, juara tabel musim lalu itu berada di tangga ketiga liga dan berazam bangkit pada pusingan kedua untuk mempertahankan kejuaraan. Sekian Buletin 6 Petang. Buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Petang ini edisi hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini 1 Jun 2026, hari pertama di bulan 6 2026 ni kan. Sedar tak sedar kita dah pun masuk ke pertengahan tahun 2026 dah kita. Macam mana perjalanan anda sepanjang tahun 2026 ni? Sepanjang orang kata separuh tahun lah kan. Harapnya semoga dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan yang masih lagi terkawal sampailah ke hujung tahun nanti ya. Terima kasih untuk Cik De tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam GG OK Gua Negamu on kita. Bukan main lagi ya. Dalam pegang copong bersama-sama dengan Cik De tadi kan. Okay? Dan anda semua akan bersama-sama dengan saya sampai pukul 9 malam nanti. Nama saya Hal.

Kalau nak jadi pacarku, kenalah ikut rentakku dulu. Itu syarat dia. Ya, kalau yang tersayang tu ataupun pasangan kita tu tak suka yang berkumis, tak suka yang berjanggut dan apa semua tu, kena ikut lah ya. Sedangkan pasangan dia tu suka yang berkumis, suka yang berjanggut. Macam mana tu? Cukup lah sekali dua ambil hati ya. Okey, dah pukul 6.17 minit petang. Selamat petang semua. Terima kasih untuk yang dengar kami di Besut dan juga Setiu 96.2. Semalam dengan kemarin dulu pun ada kawan-kawan kita yang muat naik dekat story masing-masing keadaan jalan lalu lintas, bukan setakat dekat Besut dan juga Setiu lah, dekat mana-mana tempat pun ada pertambahan kenderaan. Maklumlah orang musim cuti sekolah dan juga cuti hari raya haji ni kan ya. Pun semoga selamat sampai lah kat mana pun destinasi yang anda nak tuju tu. Dan kejap je lagi juga ni, hal nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan penguatkuasaan pengesahan umur bagi pengguna media sosial yang bermula hari ini. Ini dipetik daripada MCMC. Apa ceritanya? Kejap je lagi kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Tapi sebelum tu, jom kita nak beribu lagi bersama-sama dengan lagu bersama Peter Pan ni dia, Di Balik Awan. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

pagi tak dulu kita jumpa kat mana? Ha, kita jumpa dekat Facebook Muka Buku kan? Okey, dah berpukul 6:30 petang sekarang ni. Hari ni 1 Jun 2026. Macam mana hari pertama bulan Jun anda? Okey ke? Harapnya okey lah kan? Kita sentiasa harapkan yang positif saja dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali kata kita keluar ayat tu, kita sebagai manusia ni ada masanya kita okey, ada masanya kita tak okey. Cuma kalau datang waktu tak okey tu, kita cuba minimalkan lah tak okey tu ya. Banyakkan yang okey lah daripada yang tak okey. Okey, sebenarnya hari ni Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC hari ini mengumumkan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ataupun ONSA. Ini menandakan satu langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. MCMC memaklumkan CPC mewajibkan pemberi perkhidmatan media sosial berlesen untuk melaksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dalam reka bentuk ataupun dipanggil safety by design, serta mempertingkatkan perlindungan yang bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak dalam persekitaran digital negara. Dan selaras dengan tanggungjawab berkanun di bawah ONSA, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen dikenaki melaksanakan langkah perlindungan termasuk pengesahan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun. Ya, itulah dia. Dan MCMC memaklumkan lagi, bermula 1 Jun 2026 hari ini, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen hendaklah memastikan hanya pengguna berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar akaun serta mengakses mana-mana ciri perkhidmatan yang bersesuaian dengan umur mereka. Dan bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, jadi untuk dalam tempoh itu, pengguna sedia ada yang dikenal pasti berumur di bawah 16 tahun akan diberi 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data mereka termasuk gambar dan video sebelum sebarang sekatan, penggantungan atau tindakan lain dikenakan oleh penyedia perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Okey, baik, benar-benar ada kejap je lagi ada lagu Dato' Atan dengan Rendang Tak Berbuah. Layan dulu Siti Nordiana ni, lagu di tahun 1999 dengan Cinta Hanya Sandaran. Masa dia betul lah. Kenapa kau jadikan cintaku hanya sandaran bagimu? Kalau suka kata suka, kalau tak suka bagi tahu terus terang ya, kerana kat belakang tu ada 10 lagi menanti. Contoh dia macam tu lah. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Ambo, ambo, bergaya je nampak ni, ha.
1: Alah, biasalah. I kan perempuan yang selalu jaga kecantikan.
0: Ambo, ambo, kau ni nak ke mana seorang-seorang pula tu?
1: Suka hati I lah nak pergi mana pun. Alah, kau ni menyebuk je, Roy. Tak boleh tengok aku senang langsung. Best je. Nak pergi shopping tau. Bye. La, la, la, la, la, la, la.
0: Kenapa kau menimbang ni?
1: Beg aku, kena ragu.
0: Itulah, tadi aku tegur kau tadi. Bukan aku nak mengorat. Aku nak tegur cara kau bawa beg tangan tu, ha. Sekarang apa dah jadi?
1: Yelah, aku insaf, Roy.
2: Pentingkan aspek keselamatan walau di mana anda berada. Jangan beri peluang kepada penjenayah.
3: Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh Terengganu FM.

Assalamualaikum, hai Sayawi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar.

Kamu semua Dato' Hatan dengan Rendang Tak Berbuah. Sebenarnya banyak lagu-lagu di era 90-an, 80-an, 70-an, lagu-lagu lama, lagu terkini, terbaru pun ada juga ya, yang tajuk dia dan juga lirik di sebalik lagu tu ada benda dan juga maksud yang tersirat di sebalik apa yang tersurat ya. Maksudnya kalau yang tersirat itu kita faham, tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang mungkin kita tak faham di sebalik apa yang tersirat di belakang sesebuah lirik lagu tu ya.

Okey, jadi terima pukul 6.49 minit petang. Sekian ni, selamat petang semua. Harap mudah anda okey je, tenang-tenang je. Sambil-sambil anda menikmati suasana petang, suasana cuti anda. Mungkin ada lagi yang masih lagi dalam kereta, dalam kesesakan mungkin. Harap sabar ya. Semoga tenang-tenang saja. Semoga selamat sampailah kat mana pun destinasi yang dituju. Okey, yang paling penting sekali kalau kita berada dalam keadaan yang orang kata menekan-nekan ke? Dia macam stres jugalah sikit kan, sebabnya boleh orang kata mengganggu mood, orang pun dia kata spoil mood lah, sebabnya kereta banyak jalan jam ni. Jadi kita harapkan kita tidak melontarkan kemarahan itu kepada orang yang tidak sepatutnya, jadi mangsa kemarahan kita. Gitulah kan, tenang-tenang je, senyum-senyum kan. Walaupun orang kata senyum tu tak dapat menyelesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya senyum tu boleh memaniskan wajah kita. Dan kalau sekarang ni anda tidak senyum, cuba anda senyum, dia akan rasa perbezaan dia berbanding kalau kita tak senyum ya. Macam sekarang ni saya cakap sambil senyum ni, dengarkan tak perbezaan dia macam mana. Okey, sudah dilabuh perahu seberang, lelah berdiri saat mendayung. Usah disuluh salahnya orang, salah sendiri bertingkat gunung. Kita lakukan. Kejap-kejap lagi hal nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Tapi sebelum tu jom kita nak beribu dulu bersama-sama dengan lagu di tahun 1990 ni. Dato' Aisyah dengan Camar Yang Pulang. Kekal bersama-sama kami, Nurani 69 Terengganu FM.

Pagi 5 minit akan masuk ke jam kedua pertemuan kita untuk edisi 1 Jun 2026 hari ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.19 minit malam. Besut dan juga Setia 7.21, Hulu Terengganu 7.20 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.18 minit malam.

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap, orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ini tengok. Ini benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 lai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah.

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan kita dah memukul 7.27 minit malam sekarang ni. Sebagai paduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti adalah pada pukul 8.34 minit malam bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, 8.36 besok dan juga setiu, 8.35 bagi yang berada di Hulu Terengganu, dan 8.33 minit malam untuk yang berada di Kemaman serta Dungun ya. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat juga, untuk waktu sekarang ini kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Haji Abu Talib Yahya, dan beliau akan membacakan surah Al-Kahfi bermula ayat 49 hingga ayat 59. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بئس للظالمين بدلا ما أشهدت.

وربك الغفور ذو الرحمة لو

lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan. Tazkirah

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Asnaf Yang Layak Terima Zakat, bahagian ketiga. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Sama-sama kita ikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
2: Hadis sembarang pengambilan itu perlu mengikut kewajaran melalui kajian. Itu boleh main mengena-ngena kat bayar orang ini keadaan cukup dah. Kalau barang cukup, dah boleh ambil baitul mal ni. Kalau cukup dah. Tu syarat

0: Ya kan jika orang mati juga akhir. Manusia ada dak leh itu ni hukum orang kan ama ni. Maka kekal ada mu neraka mu ni. Dak leh. Ya boleh tukar lagi ke dia. Banyak. Banyak kita tak tengok tua kak molek lain. Amah gitulah. Kak muda dulu memang lawak jumpa ayam pula kau. Amak jumpa ayam di ladang. Di batang. Jumpa pula tekok bakar ayam orang. Di batang. Dia ni moleklah ke ramah tu. Macam ni gitu. Hari dia nak atuan sama muda dia gitu. Dia tengah kagak piti hadir pun nak kuasa nak cara pula. Mokpo pula ada nasihat apa. Alim ulama apa dia tak pergi ngaji sejik tak dah sapa keling dia akan jadi lama-lama mari nyakit sikit ke mula dia buat perkiraan lalu umur tak lama dah ni piti pun tak apa ada mana juga ni baru mula akhir terjun ke ugam banyaklah gitu nak kata tak kira aduh jadi ulama pun ada barang biasa jadi ahli tasawuf pun ada. Banyaklah sama dulu. Ada lihat sejarah-sejarah dulu banyak yang berlaku demikian. Antara yang mana kita kata dikira berubah dia. Tuhan nak berubah ni kejap je. Nak berubah sekejap sangat. Tu nama-nama yang terkenal. Setengahnya tu memang kaki beropok. Kaki beropok sama dulu. Dah akhir jadi ketua tasawuf. Amal dah gitu. Itu barang kita kata tak boleh nak kira. Barang begini tapi berubah di akhir
1: Jadi wahwal musafir safar mubah min baladi zakah walau mujtazan. Walaupun dia cuma lalu je kawasan tu dia boleh minta. Dia bukan orang situ. Dia orang Pahang lalu tak Terengganu boleh minta ke Maidan. Walau dia cuma lalu. Di sini untuk orang yang mana lalu atau baru nak start musafir, dua tu sama je. Dia orang Kuatang, mari lalu Terengganu boleh minta. Ataupun minta di Kuatang masa nak turun tu. Ya boleh. Sama ada baru nak start musafir ataupun di tengah musafir tu. Itu mimbalah di zakah, dia musafir daripada negeri zakah. Walau mujtazan sekalipun dia melalui satu kawasan tempat zakat itu ila watani ke negeri dia.
0: Jadi memang bantuan untuk orang dalam perjalanan. Ke ini memang dah nak minta tolong tapi ya orang tak percaya seorang ke dia. Orang tak percaya seorang ke dia. Tapi dia nak ui. Boleh dah hutang dulu kita nak alik. Tak jauh. Dia nak caya kita sini. Ada orang caya. Mak-mak ayah banyak sikit banyak gitu. Aku kena berapa kali tu. Banyak tu. Tu naik atas sejik kok. Kita nak alik minum minyak tak ada apa. Ngelai cari aku. Kita ada ustaz. Ustaz ada ubi kok. Orang tengok lalu. Pandai tak cari. Kelah-kelah. Mak yang biasa. Nak cari kat ustaz. Tak tolak juga, tak tahu. Nak jadi benda, dunia ni nak kiamat, tak tahu. Kalau ustaz ada uji. Gitu banyak. Macam-macam. Itu nak isi minyak, nak alik inung tak? Ya, ada. Seorang pun terganu nak tolong kita. Ustaz je. Macam. Hari. Kita bit-biti hilang ni. Kelas penalang tak ada ni. Dia nak alik ni. Ada gaya dia. Nak ada kat menalang nak alik. Buat gitu, buat gitu pulih tengok. Buat laporan apa benda ia ke tidak. Ambil statement apa. Atau diri kita sebah malam tu. Atau diri kita sebah beli tiket diri. Tengok dia nak naik tu. Anda hangat munak alik, munak alik lah. Ui ke dia dah adik. Ikut ke dia lah. Kita penting munak naik tu. Dia kata bit-bit dia hilang. Dia nak alik tak halus tak malah.

0: tu. Dia kata mari kita pergi lapor boleh je ikut. Ikut pergi lah boleh. Buat lapor orang ni hilang BPT apa tak ada. Lepas tu awak pergi setiap sempah. Ha. Hanya dia kau apa nak alik apa. Oh ya takat ke dia? Ha. Tunggu naik eh. Tengok naik ke tu. Macam-macam. Yang ni. Kalau umi hak minyak tu, nak kena pergi atas test yang minyak, isi depan mata, baru ajar. Kalau umi piti sejik bakal, tak tahu tu. Ya, tak tahu tu. Itu lah, dunia banyak skamer ni, banyak sangat. Ya, begitu. Ada orang anak sengeleng, tak, bawa motor tak ada minyak, di sejik. Nak alik minyak tak ada. Dah memari tak ada, tak tahu minyak ada ke tu. Ada kot taktik, macam-macam taktik. Ya ada dia tahu. Dia tadi dia tepat sejik tepat kutik. Dia tahu gitu. Nak kata pun. Orang kita ni. Ni banyak. Hari ni. Dia ni nipu gitu. Dok makan ada juga. Dok makan hari ni dok makan. Pergi kedai pergi makan. Saya siap. Tunggu. Odah. Makan. Baru ayo ketua kedai. Kalau ada uwi sahaja, ya tak lain. Tak lain. Bitis tu nak pergi ke lain. Bukan awak makan. Awak beli benda lain. Dia jadi, banyakkan jadi. Nak makan, awak pergi makan sungguh. Begitu. Dia jujur. Tak berkira mana nak makan tu. Nak balik tu. Semua biar betul. Cakap pang tu. Okay, seterusnya lagi, walau mujtazan ila watani, walaupun dia dalam perjalanan getah nak balik kampung, boleh minta di negeri zakat tu, boleh minta mudia au ghairihi atau kaum yang lain-lain lagi lah. Kalau nak balik kampung pun, nak pergi ke mana-mana negeri lain pun sama juga ni fayu'ta mimma lizakah, lalu diberilah daripada duit zakat ma yuwassiluhu ila maqsadi, yang menyapakan dia kepada destinasi dia. Jadi walau dia kaya pun di negeri dia, kita boleh beri juga mengayalah. Ma harta dia ada kat mana, kita beri sapa kat reta dia tu. Sudah situ harta mu ada mana, ada KL, sapa KL je aku beri ke mu. Itu zakat tu kita beri sapa ke destinasi yang ada harta dia. Jadi sama macam tadi, ada lebih kena atau balik mulai. Ada lebih kena atau balik mulai. Tak boleh untuk dia nak ambil baki. Sedangkan musafir dia dah selesai dah. Jadi kalau dia mengaku, dia kata dia Ibn Sabir, dia nak pergi perang, kita terima ya. Jadi kita terima rakyat lah. Supo-supo rakyat. Amba nak pergi perang ni nak zakat. Awi lah. Ibn Sabir ni putu bekalan awiyah. Tapi kalau dia kata dua, dia nak pergi perang dengan musafir, tak boleh. Tu kena cek betul sungguh ke perang musafir dua tu ada dengan mu sungguh. Dia ngaku serak apa, dia ngaku dua-dua. Amba dalam perang, lepas tu nak musafir pula. Tengok lah. Betul sungguh, tubik sungguh tak. Bawa alat perang ke tak, kenapa? Dia kena cek lah. Dia buat dia kata nak pergi perang saja, atau ya dalam musafir saja, atau dah ayuh untuk nak cek-cek dah ayuh. Kalau mengaku dua waktu baru kita cek. Dia orang tak boleh ambil dua dalam satu. Tak boleh. Mekali zakat kita seorang ni kita uri ke dia atas nama perang atau pakai miskin dua. Dia tak uri. Kita kena wisa je. Perang-perang, miskin-miskin. Perang-perang, berhutang-berhutang. Tu kena ui. Tapi kalau bahagian miskin kita ui dah, dia belanja habis dah, lepas tu nak lagi, tu boleh ui lagi. Perang pun dah, buat habis dah tu. Dia tak boleh ui seretok. Dia tak boleh ui seretok. Sama, kena ui se. Ui miskin atau ui mu'allah. Ada ui miskin dah, tak habis dah miskin. Nak minta mu'allah pula. Ada apa lah? Kalau harta zakat seorang, kalau dua orang boleh beri dua. Aku beri yang agak miskin, mau beri yang mualak. Tak apa. Jadi kalau serta kita nak seasnah, dia tak boleh makan atas dua. Yang akan tak dua. Ia dah habis keng sabilillah pula. Pilih nak ui yang mana? Nak ui sabilillah ke nak ui miskin? Habis tau. Bahagia ang miskin kita ui habis-habis ting. Nak itu sabilillah pula. Ui. Tak apa. Yang penting kena ui biar dia guna dulu. Ya, ia pakar dulu. Pitih tu. Wisa dulu. Dia kalau lah dua orang pengeluar zakat tak apa. Mau ui atas nama miskin mak. Aku ui atas nama sabilillah. Itu tak apa. Jadi dia dapat dua dalam satu masa yang seretok. Jadi tak boleh seorang satu reta makan dua nama, tiga nama, empat nama, tak boleh. Empat nama dia makan. Dia miskin, dia pakai pulau. Kemudian dia mu'allah pulau. Dia sabilillah pulau. Dia naik bas Ibn Sabi pulau, dia kata. Lima dia nak kekoh orang. Dia cabut hutang dia kat tu, ustaz ah. Dia kata, nak nak bahang ke dia. Leh, seorang boleh pergi atas senam. Lima orang boleh pergi atas lima nama. Aku pergi bahagian pakir. Mau pergi bahagian miskin. Umur aku pergi bahagian mu'allah. Ada apa? Kerana reta berbeza. Dia tak ambil. Sereta makan dua nama, makan tiga nama, tak ambil. Dia nak senam. Kalau macam pagi
1: banyak
0: orang yang berlaku
1: tak
0: dipakai ada benda awal bila dia dah hipung lepas tu bagi seseorang je dia pergi tu lah biasanya pakai-pakai miskin-miskin tak ada tindang dua dia dah weh dua tiga nama anak dia je lah sabilillah tu nak warna dah tu orang berlainan ayah pakai anak sabilillah orang berlainan payah kita nak detect ke tu. Anak dia keluarga tu le. Ya berlainan nama lah. Anak pengeluarnya banyak dalam tu. Pengeluar zakat bukan seorang tu. Banyak ipong. Kita bisa senama je le ni. Kita dah ui. Banyak nama. Dan ni kita kata tu big diri. Kalau kita buat keluar diri. Kita ui senama miskin. Ya ui nama mu'allah.
2: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
3: Baik, demikian tadi ulangan rancangan hidayah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Asnaf yang layak terima zakat bahagian ketiga. Dan ulangan rancangan hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Caca. Sebagai bantuan kaum muslimin dan juga muslimat maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.34 minit malam. Besok dan juga Siti 8.36 minit malam, Hulu Terengganu 8.35 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.33 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Lagi kembali sebelah bersama sampai kami di Nurani 69 Terengganu FM dan pukul 8.26 minit malam sekarang ini, hari pertama di bulan Jun 2026, pertengahan tahun dah kita ni. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, nak dikongsikan sekali lagi maksudnya waktu solat fardu Isya untuk semua daerah di negeri Terengganu yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Isya di tempat anda 8.34 minit malam. Bersudah juga situ 8.36 minit malam. Hulu Terengganu 8.35 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kembaman serta Dungun, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.33 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak, apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 lai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dan

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Ayam terlepas, tangan bahu tahi. Contohnya, perbuatan jahat yang mendatangkan malu. Contoh ayat, pencuri itu telah diberkas dan barang yang dicurinya dirampas. Perbuatannya itu samalah seperti ayam terlepas, tangan bahu tahi.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Anda kembali semula bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, Mesir Ceria. 1 Jun 2026 hari ini, jam yang ketiga pertemuan kita untuk edisi hari ini. Harapan kami kat sini anda semua dalam keadaan baik-baik dan juga tenang-tenang saja sambil apa saja yang sedang anda buat sekarang ini. Mungkin ada yang masih lagi dalam kesesakan lalu lintas kalau tengok story yang dikemaskini oleh rakan-rakan kita. Keadaan jalan ataupun kereta yang ada dekat atas jalan tu banyak ya. Gerak tapi perlahan. Jadi jaga jarak pemanduan kita. Semoga selamat sampai kat mana pun tempat dan juga destinasi yang kita tuju. Yang paling penting sekali, senang-tenang dan juga bersabar saja. Sama-sama dengarkan lagu-lagu yang kami mainkan di Terengganu FM ya. Kita nak teruskan lagi hiburan kita bersama-sama dengan lagu persembahan Farish dengan Haruskah Diuji. Kekal bersama-sama kami, Nurani 69, Terengganu FM.

Duet antara Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama-sama dengan Faizal Tahir dengan Dirgahayu. Okey, kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Di hujung-hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 6 petang tadi sampai lah sekarang ni. Hujung-hujung ni macam biasa lah. Terima kasih lah semua yang dengarkan kami sampai pukul 6 pagi tadi. Dan teruskan selepas ini bersama-sama dengan segmen terakhir 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9-12. Cuan yang akan temankan anda. Ini hari Isnin. Macam biasa anda akan dihiburkan dengan senarai lagu Nostalgia dalam rancangan Irama Nostalgia. Jadi untuk waktu sekarang ni, hal nak undur diri untuk sini juga. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasa keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa instant itu. Hal undur diri untuk seketika, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
1: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia

Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
2: Lihat dia pulang dari kerja
1: sehingga ke malam hari.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Kembali bersama-sama kami di Serangan FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Dan pastinya lagu-lagu yang menggamit memori irama 60 dan juga 70-an menemani malam anda untuk edisi Isnin di awal bulan 6, 1 Jun 2026 masuki 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk hal yang menemani petang anda hingga malam, 6 petang hingga 9 malam. Dan terus bersama-sama dengan Ain untuk waktu ini sehingga pukul 12.30 malam di Serangan FM. Di mana saja anda berada, baik-baik saja, tenang-tenang sahaja malam ini, sambil layan lagu-lagu lama, okey? Kalau dengan kena dengan halwa telinga, kena dengan jiwa, alhamdulillah.

0: yang Korea lama zaman dulu kala tu, dia disebut sebagai Joseon, bukan negara Korea, bukan Republik Korea.
1: Joseon.
0: Joseon Korea tu. Oh, ni gara-gara bukan membaca ni.
1: Ya betul.
0: Filem.
1: Ya, tapi tak apa, bagus. Ini sebenarnya untuk kita tambah ilmu.
0: Itu K-drama tu.
1: K-drama. Berapa ringgit langgan tu?

Suara yang sangat terbiasa untuk irama 60-an pada malam ini dan juga malam-malam sebelumnya. Malam Isnin lah terutamanya, okey. Iram ni kutunan janji, ada yang berjanji ke malam ni. Maklumlah dalam musim cuti lagi ni, ada yang berjanji nak gathering dengan kawan-kawan sekolah, ada yang kawan-kawan kolej, kawan-kawan belajar kan. Selamatlah, selamat bergathering lah. Macam-macam cerita lah yang akan keluar nanti. Macam-macam cerita lah yang akan dibincangkan nanti. Macam-macam cerita lah yang akan di-recap kembali. Apapun, semoga pertemuan itu akan terus kita bawa ukhuwah tu sampai bila-bila . Bukan untuk hari ini je, tapi sampai anak cucu kita, sampai hujung nyawa kita, insyaAllah. Selamat malam di mana saja anda berada. Orang Dungon dengarkan kami di frekuensi 97.7. Cuaca kat Dungon macam mana? Okey ke? Dan dengarkan kami ni okey ke malam ni? Semoga tenang-tenang sahaja. Walaupun dalam hati tu macam-macam yang difikirkan. Walaupun dalam kepala tu macam-macam yang ada. Tapi kita kena ada satu masa, kena rehat sekejap. Jangan dipaksa sangat otak kita untuk berfikir, hati kita untuk terus menerima apa sahaja. Ada waktu kena tenang-tenang dulu, ambil masa rehat, tarik handbrake sekejap. Lepas tu jalan perlahan-lahan ke selepas itu. Gadis saya untuk anda, Black Dog Boy.

Moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah Puan susun untuk anda. Untuk anda discovery, penghibur untuk anda. Irama 70-an menghiasi malam anda di mana saja anda berada untuk waktu ini. Ada yang ada di kedai makan selamat menjamu selagi penuh rumbu orang anda. Yelah cuti. 2-3 malam lepas pun saya ada lalu dekat Batu Buruk tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ramainya kereta bersusun-susun orang sampai beratur nak makan. Tapi itu adalah rezeki untuk peniaga kita lah kan. Peniaga di musim-musim cuti ni. Wak pitih lah orang Terengganu kata. Tapi wak pitih kok. Tapi janganlah sampai ambil kesempatan. Ada kata nak order makan 2 jam terus. Ramai yang order. Kalau yang memang dah nak melepak ni tu mungkinlah boleh tunggu. Tapi yang datang dengan keluarga ni. Lapor-lapor perut. Main 2 jam rasa likut meja tu. Tapi tak nak lah macam tu. Dan kita pun orang yang berniaga ni kena berikan servis yang terbaik lah. Perkhidmatan yang terbaik lah untuk orang yang berkunjung ke negeri kita. Negeri paling bahagia. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Macam lagu ni kan. Lagu apa ni? Asal oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tetapi dinyanyikan balik oleh Datuk Jamal Abdillah. Tiada kata. Sila sambung. Habis malam-malam penuh rumbu pergi 2 kali tu. Ni kedai ketiga baru ada ruang. Selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera.

sesuai perasaannya pada malam ni, Nak Dara Rindu, lagu asalnya dari Tan Sri P. Ramlee tapi dinyanyikan kembali oleh Haziq Rosby untuk anda. Dan kalau rasa rindu ni, seronoknya kalau ada orang rindu pada kita kan. Macam selalu saya cakap, macam selalu saya pesan, kalau rindukan seseorang, letakkan dia dalam doa. Letak dalam hati, dia boleh berbolak-balik. Tapi kalau kita letakkan dalam hati, ia akan kekal insyaAllah. Wah, terima kasih. Sampaikan salam kepada dari Kak Yah Jabi kepada Ayu Terengganu FM. Baik. Terima kasih Kak Yah Jabi kita, orang besuk kita. Terima kasih. Jabi ni terkenal, besuk pula setiu. Terkenal dengan apa? Dengan sate. Sedapnya makan sate kan. Nak-nak makan dengan orang yang tersayang lagi lah. Ada ruang, ada kesempatan, kalau boleh balik jumpa orang tersayang, silakan. Lagi untuk anda, ini pasal rindu juga. Mengapa dirindu? Ini antara lagu yang saya suka dari Allahyarhamah Tan Puan Sri Saloma untuk anda. Ada Terengganu FM, Irama Nostalgia.

Macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Sebuah kisah suami istri.
2: Selamat malam untuk semua yang dengarkan kami Terengganu FM di mana sahaja anda berada. Assalamualaikum. Selamat malam 10.02 minit malam dan pastinya hari Isnin malam Selasa akan bersama-sama dengan Ain. Dan dia kata, Ain dia pula memanglah Ain akan bersama-sama dengan anda setiap hari Isnin kalau tak ada aral. Untuk lagu 60 dan juga 70-an untuk ruangan Irama Nostalgia. Terima kasih dari Utara Selatan bersama-sama dengan anda dan kawan kita dari Mutiara FM. Terima kasih Mimi yang bersama-sama dengan saya. Ini rakan sepujungan saya cari rezeki ni kan. Terima kasih Mimi dari Utara. Papa Kor pun ada pada malam ini. Terima kasih. Mana kawan-kawan yang lain Papa Kor kita. Kita ada Daini Sabah Wangi. Hai, selamat malam. Waalaikumsalam untuk fans Raikal dan juga rakan-rakan kita yang lain. Ada yang tengok saya ni dekat kedai makan katanya sambil-sambil menepak kan. Sambil-sambil tap screen. Terima kasih Kak Yati pada meeting pun ada pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang tengah scroll TikTok, tiba-tiba naik muka saya. Cuan yang adalah. Ya, ada. Terima kasih juga orang Kertis. Terima kasih untuk Poti dari Mangkurus kita. Memang idola ramai lah ni kan. Apapun untuk semua ini, untuk teruna-teruna dan juga abang-abang kita lah terutamanya. Fatimah M. Amin untuk semua. Teruna. Sila nyanyi sendirilah. Selamat malam semua.

0: pegang chopper.
1: Baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Maksud untuk kita, Farah.
1: Hanya dalam GG OK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia

Kalau tadi ada lagu Otoruna, kita ada juga Dara Pujaan dari Ramli untuk anda di Sungai FM. Dan terima kasih bersama-sama dengan kami. Kalau ada Uda dan Dara, pastinya kalau jodoh tak ke mana. Ini paduan dan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma untuk anda. Uda bertemu Dara, kalau jodoh tak ke mana, kan? Sama-sama kita doakanlah. Apapun yang kurang sihat, semoga Allah memberikan keafiatan yang segera dipermudahkan.

0: Kepekan koala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati. Sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti. Ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Yeah.
3: Buat tiku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat dia seperti rumah tu.
4: Langit biru terang angkasa. Di laut biru, duyung melompat.
1: Ya.
4: Puan cemburu, tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu, tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.

untuk peminat-peminat Ali Cats untuk anda raya di Pusat Genting. Baru kita ke pukul 10.25 minit malam. Terima kasih yang sedang tap screen pada malam ini menghampiri 35,000. Terima kasih banyak-banyak untuk usaha dan juga untuk kata masa anda bersama-sama dengan Ain. Yang baru join TikTok Sungai FM, selamat malam semua. Ya, baru ada ruang berkesempatan dengarkan kami Sungai FM di mana saja anda berada. Terima kasih orang Marang dengarkan kami di 88.7. Kalau orang Kemaman 90.7. Ada yang baru saja sampai ke negeri Terengganu, jauh perjalanan eh. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Sebab esok ada makan gula. Orang Terengganu panggil makan gula, kalau orang panggil kenduri. Ada yang menunggu nasi minyak pagi esok lah, kedar eh. Orang Marang tunggu orang Marang ke? Kau orang Marang tunggu orang Kuala Terengganu? Ada yang menunggu nasi minyak. Nasi minyak orang kahwin kena tu undangan lah. 6 hari bulan 6 ni ramai. Selamat pengantin baru untuk yang yang bakal naik pelamin, yang baru naik pelamin, yang dah naik pelamin. Alhamdulillah.

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Kalau saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum.
2: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Ayah pun bukan main lagi bila dengar lagu ni. Ya, bukan main lagi bersemangat ayah-ayah di luar sana. Bila tanya nak ke? Nak lah juga. Tapi macam itulah. Jodohnya tidak ada lagi. Ayah buat perangai. Ayah tengok mod jadi guana. Mod jadi hak ke? Mod jadi apa kucing? Bukan main lagi ya. Okay, terima kasih untuk Makcik di Pulau Rusa katanya duduk healing sambil tengok bintang di langit. Sambil layan lagu lama yang menggabit memori zaman dulu. Terima kasih banyak-banyak untuk Pak Zali Kertih juga. Dari Kuantan pun, dari Sungai Ulas. Terima kasih Ika Esmahani dari Dungan. Terima kasih banyak-banyak. Adalah ayah-ayah sekalian. Jangan main-main ayah-ayah ya. Sekali mak buka mulut, hilanglah ayah nak kahwin lagi. Cukuplah yang satu tu. Yang satu tu pun, ya Allah ya Tuhanku kan. Tapi betul lah, orang kata kalau kita jaga betul-betul, insyaAllah takkan ada yang kedua, yang ketiga. Tapi ujian Allah tu siapa yang tahu kan. Kita nak menafikan apa yang Allah takdirkan untuk kita, tak boleh juga. Tapi kena pandai jaga, pandai hargai, okay? Jangan ada yang kedua, yang ketiga lah. Cukup yang satu sahaja.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

ada yang kata cincin itu menjadi kenangan sahaja. Dia tak kekal lama, hanya seketika saja. Tapi seketika yang memberi makna yang sangat luar biasa. Walau sekejap saja, tetapi kenangannya sangat luar biasa kan. Ada yang kata tempoh jangka memakai cincin itu lama, tetapi sakitnya hanya seketika. Tapi ada yang kata memakai cincin itu sekejap sahaja, tapi sakitnya sangat luar biasa. Dia bergantung pada orang lah kan. Ada yang kata yang sekejap itu sangat kita orang kata sayang, tapi yang lama tu bukan tak sayang, lama-lama jadi tawar, lama-lama boleh hilang begitu sahaja. Macam mana masing-masing punya cerita dan juga kisah, masing-masing ada pengalaman kan. Dan juga bila kita ingat balik serap wajah yang pernah kita rindu, yang pernah menghuni hati kita tetapi kini hanya menjadi kenangan, berterima kasihlah pada dia. Kerana apa? Kerana pernah hadir dalam diri kita. Kerana wajah itu pernah menghiasi kehidupan kita. Wajah itu pernah membuat kita tersenyum.

Langkah segan sila. Rapatkan ukhuwah. Hubungi Terengganu FM 0962-35330 atau 0962-36380.

Alhamdulillah kalau dah bertemu dengan wajah kesayangan hamba tu eh. Bukan senang nak jumpa. Dia boleh jumpa jarang-jarang, kadang-kadang kan. Apapun selamat malam di ujung pertemuan untuk edisi hari Isnin hari ini 1 Jun 2025 masuki 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Pukul 10.54 minit malam dan sampai di sini saja pertemuan untuk Irama Nostalgia pada malam ini. Minggu depan ada lagi dengan siapa kena tunggu. Abang terima kasihlah yang memberi saya senyuman pada malam ini. Selamat malam untuk Kak Yati kita. Mak Ruzal terima kasih. Isa Dungon. Pak Teh Doraemon terima kasih. Kita ada juga SR ataupun Pok kita terima kasih banyak-banyak. Okey, Syari. Isa Dungon dan kawan-kawan kita yang Khairul Azlan yang tengok pun tak screen pun terima kasih. Okey. Baik, untuk semua penutup tirai untuk malam ini, apapun yang kita lalui sepanjang 5 bulan nak masuk bulan ke-6 ni, ada cerita dan juga kisahnya. Ada yang berkorban rasa, ada yang berkorban tenaga, ada yang berkorban wang ringgit. Tapi inilah perjalanan kan, perjalanan yang kita tahu apa penghujungnya. Tapi kita buat yang baik-baik, insyaAllah hadirnya yang baik-baik. Ada yang sedang memeluk diri sendiri untuk kuat, ada yang sedang melepaskan pelbagai rasa. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kita. Jumpa lagi untuk Irama Nostalgia, korban percintaan untuk anda.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999

0: kembali bersama-sama kami di hujung pertemuan untuk edisi hari Isnin hari ini 1 Jun 2026 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Awak okey? Semoga okey. Saya tenang-tenang saja malam ni. Terima kasih untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kami yang bersama-sama dengan kami 6 pagi hinggalah 12.30 malam, 18 jam sehari. Ada yang kata biasa dengar je tapi tak kenal penyampai. Bila tengok TikTok, oh ini rupanya Ain ya saya. Dan yang baru berjinak-jinak dengan Cungan FM, terima kasih. Yang biasa dengar tapi tak biasa berkomunikasi dengan kami, silakan 6235330 6238330, itu nombor talian yang boleh anda hubungi untuk bercakap dengan Ain. Tetapi yang nak hantarkan WhatsApp di 0103446632. Terima kasih. Ada kata setengah tahun dah kita dengar Cungan FM, terima kasih. Ada kata setengah tahun dah kita. Ya, yeah. Okey, ini Pian dari Parker katanya, assalamualaikum, selamat malam DJ Ain. Best layan Cungan FM, sok-sok-sok dengar tapi tak berkesempatan nak berkomunikasi. Terima kasih kami baik. Terima kasih. Kita ada juga UCOD. Terima kasih. Kita ada Pak Zadi Ketir pada malam ini. Ingatan untuk Ayu Koribai, Kak Roh Dungo, Mas Parker, Kamaria Bukit Besar, Kak Noh Dungo, Zul Arif Tanyu Musang dan juga Pak Mat di Besok. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan apapun saya nak siapa-siapa dululah kawan-kawan kita sebelum saya putarkan lagu untuk anda. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, saya...
1: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya juga orang Dungong. Tidurlah esok hari atas makanan tu.
1: Dah bagi lagi ya.
0: Ha?
1: Dah bagi rumah lagi
0: ya. Tak lah, saya kata tidurlah esok hari atas makanan.
1: Ya.
0: Esok awak ke dah jual lagi? Dah makanan tak lagi?
1: Ada lagi.
0: Start dah. Sebab banyak kedai dah buka itu.
1: Hari kedua tu buat dah jahit.
0: Allah bagusnya saya rezeki.
1: Amin, sebab banyak jahit.
0: Yelah, okeylah untuk 5 orang malam ni, silakan. Yang diingati.
1: Malam ni ada buat bakar tu jahit. Lagi kubang. Lagi kubang, ada buat bakar lagi.
0: Okey, baik. Untuk 5 orang yang diingati malam ni, silakan.
1: Sampai sekali untuk jahit di kursi tu, sampai rapi dia suka tu boleh hati-hati. Lepas tu untuk buat saya sebelum ni, semua kerja sama dengan saya. Lepas tu semua bagi kerja ni. Lepas tu semua sahabat-sahabat yang mengenai tu, sama Afrika untuk Ain tu hati-hati balik.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Masih duduk lain pulak cu dengar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni orang jauh ni, orang utara.
2: Okey, Ain. Ain apa orang abang?
0: Alhamdulillah. Awak ingat siapa kat Cengganu ni? Silakan untuk 5 orang.
2: Okey, terima kasih Ain. Untuk Ain, selamat juga dan selamat balik eh. Untuk Haji Alijah, Abang Fazil Kak Masul, juga Din Kairin Puteri Kiamah, Linda Sarawak. Mak 10, Mak 14. Itu sajalah. Deng kita itu sajalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goodbye.
0: Good night. Okay. Selamat malam. Hello.
3: Selamat malam.
0: Ya, mak kita tidur lah.
3: Tak tidur lagi.
0: Lagi tak tidur lagi tu dah.
3: Yelah.
0: Alah. Okeylah, untuk 5 orang silakan.
3: Terima kasih Cik Ain.
0: Yeah.
3: Yang pertama kepada Pak Mat Besu, yang kedua kepada Ja tu, selamat berkenalan dengan Kak Roh tu. Jumpa dekat Kuala Abang baru ni.
0: Yeah.
3: Baru kenal Kak Roh ni. Dia kata main dalam audio kali pertama kenal Kak Roh. Lepas tu kepada apa dia, Zulfaka. Lepas tu kepada Kak Jom Bukit Tunggal.
0: Okey.
3: Kepada Rus Rindu.
0: Baik, terima kasih.
3: Dengan ucapan selamat malam. Dengan cuai pagi Cik Ji. Tidur selalu rehat. Besok nak kerja lagi.
0: Baik, terima kasih. Okay.
3: Terima kasih.
0: Ini kawan kita Hafiz Besut ke, katanya tengah on the way balik ke Parker Jalan Jam. Lalu ikut CU ni, bini Aina sedap tidur tepi. Ha, siapa kan kita ni? Okay, rasanya Hafiz ni boleh nyanyi lagu ni sekali kot. Wah, hilang ngatuk mata. Dan selamat untuk perjalanan. Katanya kat CU Jam lagi ni. Untuk rakan-rakan kita yang dah nak menuju ke tempat cari rezeki tu, semoga selamat sampai. Kalau jam tu nak macam mana kan? Cari kopi boleh. Okey, ini versi tahun 2025 tapi dipopularkan oleh kumpulan Spring pada tahun 90-an, tapi dinyanyikan kembali oleh wakili Spring, Yulis Kamalia dan juga Afif Termizu, untuk anda sampai hati.

0: ada yang terkenang bila dengar lagu ni. Sampai hati versi tahun 2025 Amin Spring, Afif Tamizi dan juga Yulis Camilia. Ini Gen Z punya version lah kan. Tapi tak boleh lawan ialah yang lama, tiada yang lama, tiada yang baru. Okey, baik, terima kasih bersama-sama kami. Dan pada waktu ini kita ada rakan kita Kim Batu Rakit, katanya ada di Johor baru. Pergi mana ni? Baru selesai bowling katanya. Bercuti di Johor tapi hati tetap di Terengganu, tetap dengarkan Terengganu FM Masjid RTN Klik. Terima kasih Kimi. Untuk isteri Nafiza, Cik Mi Dengkidal, Kak Zureda, Kak Putri Kaima, Kak Mah Paka, Kak Nodungon, Kak Pak Mak Besut, Syamburu Gading, Mas 14, Zip Kek Payung, Ayuh Long Geliga, Z75 Mok Ngoh, Kak Nisu, Kak Zapaka, Teh Ma, Serah Batunan dan semua yang kenal dengan Kimi. Selamat Kimi, selamat bercuti. Kita ada kawan kita juga ni yang baru balik bercuti seminggu, tinggal rumah ya. Kak Zu kata baru sampai di Paka, seminggu meninggalkan rumah, rindunya bau rumah kan. Selamat Kak Zu, selamat berehat Kak Zu ya. Dan Pak Lee, selamat menjaga mak mertua dengan isteri tercinta. Besar pahala tu kan, yang tak nampak tu tapi ganjarannya sangat luar biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam. Hai. Awak buat apa, tak tidur lagi?
1: Tunggu
0: air. Alah, ramai yang sayang saya. Tunggu saya nak tidur sekali.
1: Tak main. Kali tak angin seorang pula.
0: Sampai hati. Gitulah. Okeylah, Mas. Untuk 5 orang silakan.
1: Okeylah. Terjadi dulu Pak Ayah. Kakak situ. Selamat menghabiskan tugas. Balik hati-hati. Semoga selamat sampai kat rumah.
0: Okey.
1: Buat suami ni. Yang selalu ni. Apa nyanyi-nyanyi ya?
0: Apa pula? Jangan lagu tu. Apa ni?
1: Buat Cik Mi, saya ada buat Sambal Gadi, Usman Gobai. Siapa dia? Kima Terakhir.
0: Seorang lagi.
1: Buat seorang lagi buat Ayah Lumiriga dan buat semua-semualah yang sedang memantau dengan itu. Tak kira di mana saya berada, dok sebut nama tu maaf sebab ramah.
0: Baik.
1: Kalian tetap dalam ingatan tu selalu. Okay, saya baik. Assalamualaikum.
0: Salam. Ais Izara, selamat malam. Kita ada siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapakah itu?
2: Ais Senerendang.
0: Ais Senerendang. Dekat Marang tau.
2: Ha?
0: Senerendang Marang tau.
2: Marang tu Ayung.
0: Okey, Bayung. Senerendang. Dekat mana eh?
2: Kau atas
0: tu Wakanya Kembung. Allah, Wakanya Kembung pulak kat mana? Wakanya Kembung malam-malam ni tak apalah.
2: Kita ada
0: buluh. Ah, kena buluh. Oh, jalan belakang tu.
2: Yeah.
0: Oh, orang sedengar kata yes.
2: Oh.
0: Oh, you look so beautiful. Okeylah. Untuk 5 orang malam ni silakan. Gurau aja.
2: Ya, ia tak ada masalah.
0: You bukan beautiful, handsome. Sorry. I'm so sorry, sir.
2: Thanks. Ni ucapan untuk pertama kali untuk buat isteri. Lepas tu untuk Kak Lin Johor.
0: Ya. Yeah.
2: Lepas tu Mak Ajih.
0: Okay.
2: Yang ketiga ni. Siapa Allah Hadut Dungu ni? Kak Roh,
0: okay. Kepak.
2: Kepak, Mek Alu.
0: Kelima.
2: Yang kelima untuk Puk-Puk Senerendang Hak Mengenali Air. Semoga siap-siap selalu ceria mendengar Radio Terengganu FM.
0: Masra ceria. Okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Over lah DJ ni. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, saya. Ni orang jauh juga ni.
3: Dekat je.
0: Orang mana?
3: Oh, Bandar Baru, Cina.
0: Jauh lah tu daripada Kuala Terengganu.
3: Oh, jauh lah ke Mama kan.
0: Yelah.
3: Hujung-hujung dah.
0: Yeah. Hujan tak Cina malam ni?
3: Malam ni tak hujan. Malam tadi lebat hujan.
0: Kalau hujan sedap tidur tak?
3: Yelah tu.
0: Begitulah umpamanya.
3: Itulah.
0: Yelah, okey lah untuk 5 orang Cina.
3: Cina, okey. Pertama, Ayu Kuala Iba. Sedap lagu tadi nyanyi tu. Dua Pak Mak Besuk. Ketiga Dina Kemamang. Sedap juga dia. Yang keempat Cik Amir Arun.
0: Yang kelima
3: yang
0: paling akhir.
3: Yang kelima dia anak saya tu yang duduk ke mama, lipatlah keripak tu.
0: Ha, lipatlah keripak.
3: Barang-barang orang.
0: Jangan lipat orang sentuh, ya. Assalamualaikum.
3: Barang-barang program. Assalamualaikum.
0: Okey, ha, lipat-lipat jugalah musim-musim raya ni. Okey, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Puan Mat Nilai katanya. Untuk Ichula, Eji Zana Abbas, Ika, Madulabat Ilham, Isa Dungung, Pok Soferani, Tok Dalam, Pok Lister, sahabat semua. Dan untuk Ain, semoga sihat semua. Tertarik dengan satu kata-kata ni, katanya miliki hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk Pak Mat yang berada di Nilai.

0: Yes, Rungan FM, terima kasih pasal setia yang dengarkan kami. Ada kata-kata tempat jam kan. Yalah, sebabnya kita masih lagi dalam mood cuti ni. Kalau belah-belah bulatan Cik Salmah tu, jangan main lah. Yang berada di Lebuh Raya, selamat dalam perjalanan anda. 11.32 minit malam. Okey, 6235330 6238330. Selamat malam. Assalamualaikum. Okey, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Johor Gebang ke tahun ni? Gebang ke tahun ni?
1: Gebang tu maksudnya?
0: Korban ke? Buat ibadah korban ke?
1: Korban tahun ni. Alhamdulillah. Ada 4 ekor lembu. Ada apa? 4 ekor kambing, 4 ekor lembu.
0: Meriah. Satu keluarga ke apa? Ke kampung?
1: Satu taman ni lah kita buat. Orang lama gitu. Konok.
0: Nanti tanya orang taman tu, gebang tak tahu depan? Apa? Apa bang?
1: Tak boleh tahu. Tak boleh, insyaAllah.
0: Tapi
1: dekat sini, ada juga orang Terengganu kat sini.
0: Ya ke? Tapi dia tak cakap dah Terengganu penuh. Nanti sekarang tengah ngah. Okeylah, untuk 5 orang silakan.
1: Okey, yang pertama, Tok Lepi Ahmad yang buat diri Segamat. Lepas tu, kepada Kak Iman di Tunjang. Dan kepada semua pendengar Siti, pendengar Unai FM dengan ucapan selamat bercuti semuanya. Dan untuk kerja air, selamat bertugas. Okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Cik Amin.
0: Ya, saya orang Kemamang Idamang.
2: Ya, Cik Amin, hello.
0: Ya, sila Cik Amin untuk 5 orang.
2: Pertama buat Cik Amin, selamat bertugas. Yang kedua, yang seterusnya kepada itu Abang Z Kenneth tadi, terima kasih. Haji Osman Dubai, Haji Halijah, Pak Cihah di Taiping, Mak Nga, Teh Ma. Semua kepada sahabat dengan FM dengan ucapan selamat malam, selamat berehat.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada dari Ketengah Jaya, kawan kita ni. Apa ucapan di malam ni?
3: Assalamualaikum, saya Faiza dari Ketengah Jaya. Ingin mengucapkan selamat malam kepada Ma, Abah, Ayu, Izaro, Halimi dan untuk anak Faiza yang Faiza sayangi, Noh Alisha Safia, Muhammad Akhil Zikri. Dengan kata-kata Papa sayang anak-anak Papa. Dan untuk DJ balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih orang Ketengah Jaya. Ni kita rasa jauh ke utara ni. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara macam tak sihat tu.
4: Itulah.
0: Kan. Paras macam katakan tu. Paras.
4: Itulah lah. Macam mana.
0: Yelah, untuk 5 orang Zul Alif. Silakan.
4: Okay, terima kasih Ain. Okay, utama kasih kepada Abang Fadil daripada Kemasu Pahang. Pada Pak Cik Osman Gubai, Kak Zafaka, Abang Amir Harun dan terakhir sekali buat Pak Zali Kerti. Main sebab tu guys.
0: Okey, jaga diri ya.
4: Okey, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, ini dari Masjid Haji Kadir Cik Imi kita untuk Abang Fadil, Adik Syam di Sarawak. Dan juga kita ada juga untuk ucapan untuk Kak Neha, Mok Ngoh, Teh Ma, Mas 14, Zimani, Rina Kemaman, Jeff Mani, Azman Surman Takir, Kak Noh Dungun di mana-mana, Kak Ni Sharifah, Durang Burung dan semua sahabat pendengar setia Terengganu FM. Kita ada Pok Teh Doraemon. Selamat malam untuk kawan-kawan yang dekat Ayi, Pok Yi, Pok Mak, Pok Kak Zu, Pok Li, Musab yang tengah kerja. Selamat bekerja katanya. Selamat malam lah yang sedang bekerja, yang intai-intai kita dari jauh tu tak apalah. You tak nak tengok kita pun tak apa. Apa, selamat malam untuk semua. Dah 11.36 minit malam, ada yang dah mengantuk dah kan. Jangan lupalah sebelum tidur, cuci kaki dulu, gosok gigi, cuci muka. Lepas tu adalah amalan-amalan yang kita perlu lakukan sebelum kita tidur. Untuk anda, Awi, Ratuku di Terengganu FM.

0: Sebenarnya saya bersama Terengganu FM.
1: Yes, Terengganu FM. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain. Hati-hati dalam perjalanan. Abang-abang driver kita yang menuju ke utara mungkin selamat mendengarkan kami, okey? Yang memang teman berteman setiap malam sebabnya shiftnya masuk ke 9 sampai lah subuh esok. Okey, terima kasih Lisa Dungon. Selamat malam katanya ucapan untuk Kak Wan Love You, Syari dari Selangor. Lisa Dungon dan selamat malam untuk semua Dan Khairuddin pada malam ini. Untuk Zimanir, Nik Sharifah, Kimi Batu Rakyat, Osman Goodbye, Pak Mak Basut, Kak Zuraida Parker, Mama Zah Sungkai dan untuk isteri Putri Khaimah. Dan Putri Khaimah pun ada untuk Din katanya, Kak Nisu, Nik Sharifah, Kak Zupaka, Osman Goodbye, Kim Batu Rakyat, Hajah Halijah, Asas Kati. Selamat malam untuk semua. Kita ada juga siapa lagi pada malam ini? Ada tak ada dah? Yang telefon tak ada, yang WhatsApp pun tak ada, yang menonton saya di live TikTok je ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, di hujung pertemuan pada malam ini, terima kasih untuk 3 jam bersama-sama dengan Ain. Dan kita pun dah masuk bulan Jun, bulan baru. Segala kisah yang 5 bulan kita lalui itu, kita lalui dengan tak tahulah tenang tak tenang tu. Itu masing-masing punya cerita, masing-masing ada kisahnya kan. Dan sepanjang 5 bulan tu macam-macam lah kita rasa, tawa, tangis, air mata. Ada yang kata tak mampu, tapi tak tahulah macam mana boleh sampai ke tahap ini. Kalau kita pandang ke belakang, banyak yang kita lalui, banyak drama, banyak kisah, banyak rasa. Dan pada akhirnya kita masih lagi berdiri di sini pada hari ini. Dan rasa tak mampu itu alhamdulillah sampai hari ini boleh saja kita lalui kan. Dia berbekalkan dengan keyakinan, semangat dan juga doa. Dan yang paling utama kita percaya dan yakin yang Allah bagi semua bersebab. Dan apapun, insyaAllah jumpa Ain Rabu ini untuk GGOK Kena Come On kita. Dengan siapa? Kena dengarkan Terengganu FM. Kita tak tahu apa penghujung kehidupan kita, tapi kita buat yang baik-baik, insyaAllah dapat yang baik-baik. Okey, jangan lupa sebelum tidur Al-Fatihah, Al-Mulk dan juga maafkan semua orang. Dan kita amalkanlah surah-surah pendek sebelum kita tidur sebagai pelindung kita. Jaga diri kita, tak ada orang nak sayang diri kita macam mana kita sayang diri kita sendiri. Sebabnya kalau kita jatuh, kita bangun sendiri. Kalau kita sakit, kita ubat sendiri. Kalau kita menangis, kita lap air mata kita sendiri. Jumpa lagi, sayang semua. Assalamualaikum. Selamat malam.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Dikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Trentana FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.

nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, yang di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami, Nasun FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Buruhantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasun FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih bantuan.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang telah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okey. Mungkin pada malam macam ni kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu bucu katil ya. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yang Zandra, ada Zahid Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayu juga ada. Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu terbaik hanya di GBH. Kemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: bagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula, melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni, yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Hai, Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa Johor nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada FN Simewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat. Dan dipanjangkan umur, semoga pasal dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Aisyah,
0: dia kita baru kenal dia. Suka je mana pula. Baru kenal-kenal tu, kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita buat baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia.
0: Okey.
1: Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar-tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Ambo suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, kita dah tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi, dia kata.
0: Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi cik? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12 sebelah 6 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura. Jangan masuk bandam ni. Ini baru masuk bandam
0: ni. Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk. Kalau ngasuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi lah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat dan semua orang. Dan saya ingin nak hubungi kereta ni saya. Dia seorang doktor. Dia cuma bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat minta dia. Kerana saya kawan dia dengar atau keluarganya silang hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa ni?
1: Untuk nak jaga minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Tak. 017.
0: Oh ya, dah ada pun. Okey. Okey, wah, best betul. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia buat mesej untuk keluarga dia, hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Tak dengar.
1: 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi. Apa dia
1: saksa? Dia tempat lain. Tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikael je ni telefon ni sekarang. Michael dalam telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mikael lah.
1: Itu. Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mikael mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu saya macam kenal kat ini lah.
0: Oh, ya ke?
1: Lepas tu dia bertugas kat Pestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak ya, sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Saya tak pernah jumpa DJ dia hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng burung hantu.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng Buruh Hantu. Ketika ini bersama dengan Zura hari ini menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, ada Bahari Ghazali, ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi, dia kata daripada Cici Farida, bahagia selamanya kan, amin. Induk Maimo tadi, Kak Induk tadi dia kata dengan saya dekat TikTok, dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu, goma semua, habiskan lipat baju tu sambil-sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada, Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni, Dia Home juga ada hari ini kan, ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik, Ipoh hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey? Nama dah keluar radio dah katanya. Okey. Boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda, tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsi-kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey? Layan terus bersama geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game orang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Lul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kalang Muda, Abang Macat dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macan, apa Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu Adam Maskerai. Dan untuk Cik Zura juga selamat bertugas sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu itu adik kat sendiri, yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Okey, baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda lebuh raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat lebuh raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, ini The She Bangs, untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sama-sama itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama
0: Cik Zura. Cik Zura boleh ya, cik pun boleh, puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Asal Bang Raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh lah?
0: Boleh no.
1: Kawan Palong Osman goodbye, Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin, apa dia, yang, apa dia?
0: Di mana? Ini, ramai sangat
1: Cik,
0: kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3 kan. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ramlah-ram boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu tak nak?
1: Ya, ni Palu apa dia? Apa habis?
0: Apa dia?
1: Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Cik Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3, Pak Long eh. Boleh tahan juga, Pak Long ni. Baiklah, untuk anda semua, layan terus lah, geng buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga, rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak kan duduk kat Pupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu saya pun dia duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami ada Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung.
2: Lepas tu Mangah, terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu masuk. Aida Gia
1: ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? So, nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Ha, tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sampai-sampai kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsian.

kisah 4 tahun pun ada. Eh, macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengar lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu. Lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak dengarkan, nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

daripada Mara Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan diri kita di TikTok, betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata. Tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nur Diana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Din Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat dah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa pun satu, nombor dua, tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Kita hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Ima juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daad Red. Sabah Ons dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zura baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsha Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cukodok lah. Cukodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cukodok tu. Gigih. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

minit pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Buruh Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat. Turun sekejap, kita regang-regang ke badan tu. Rehat lah seberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu. Ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okey? Untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusuf.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

sama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu, Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan oleh kerana apa benda, sentiasalah kita berhadapan dengan berbagai-bagai dugaan dalam hidup kita ini, maka ada apa benda, satu sabda Nabi SAW yang elok kita ambil perhatian. Kata Nabi SAW, inna rajula la takunu lahu darajah indallah la yabluha bi amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayabluha bi zalika. Sesungguhnya ada seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala darjat yang dia sediakan untuknya, tetapi tak sampai dengan amalan dia, tak sampai sembahyang bang dia, buat baik dia kan, buat kebajikan dia kan, tak dapat mencapai satu darjat yang Allah telah sediakan dengannya, darjat yang comel ni, darjat yang tinggi ni. Sehingga Allah Taala datangkan ujian bala yang menimpa jasmaninya, maka dengan itu sampai ke darjat tersebut. Kadang-kadang ialah kita melalui apa benda, fasa-fasa kesukaran-kesukaran wabak kan, penyakit apa semua ni, usah betul kan, semua orang terkena. Khususnya kat kita lah, kat Malaysia ni, khususnya kat Terengganu ni, bila apa benda di sekatan sana sekatan sini, cari rezeki pun susah, jumpa mak ayah pun tidak kan, anak nak balik jumpa mak ayah pun tak boleh. Wah, banyak benda yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, merupakan balak. Balak ni bukan benda azab, tetapi dia merupakan ujian kesusahan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat azab nanti bila kita dah mati, kita akan merasai paling tidak di alam barzah mulalah dulu kan, kalau orang-orang jahatlah, insya-Allah kita selamat kan. Cuma atas dunia ini walaupun nampak macam azab, sebenarnya itu balak yang sama ada dia untuk mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk mengampunkan dosa-dosa dia, atau untuk mengangkat darjat dia. Jadi di sini ada satu jenis balak, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ini bagi saya semua kita kena nilah. Allah Taala sediakan untuk orang Malaysia, rakyat Terengganu, satu darjah kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita duduk beramal saja kan, sembahyang, baca Quran, baca Yasin, tahlil kan, kita sambut Maulidur Rasul, kita sambut Isra Mikraj, sambut 10 Syaban, elok belaka, tapi tak dapat mencapai darjat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala turunkan kita balak yang macam ini, dengan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencapai darjah tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bila bab balak ini, dia kata, dia janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan membalas, menyempurnakan ganjaran kepada orang-orang yang sabar atas bala ini, bighairi hisab, tak ada hitungan dah. Allah Ta'ala bagi tanpa ada skema, tanpa ada peruntukan apa semua. Memang dia bagi apa benda, ikut Allah Ta'ala nak bagi berapa-berapa. Subhanallah.

kurniaan Allah sabar itu, insyaAllah tuan-tuan, kita akan mencapai darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pun tak tahu apa sebenarnya darjat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada rakyat Terengganu ni. InsyaAllah tinggi darjat dia tuan-tuan, hasil daripada sabar dan abunda redha tenang kita dengan ujian-ujian ini, insyaAllah Ta'ala tuan-tuan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum.

0: Puasa Luar Negara.
1: Cerita dari luar negara pula kita nak kongsikan kisah.
2: Dari Jepun.
1: Mm-hmm.
2: Ya, ceritanya Jepun gunakan AI ataupun kecerdasan buatan untuk kesan cubaan bunuh diri di stesen kereta api dan juga bangunan. Ya. Macam kita tahulah dekat Jepun ni, kejadian-kejadian bunuh diri ni bukanlah sesuatu perkara yang asing. Pun begitu, ia menjadi satu perkara yang perlu diutamakan kerajaan dekat sana cari inisiatif untuk atasi masalah ni kan.
1: Dan apabila sistem mengesan petanda demikian, dia akan menghantar amaran kepada pengawal keselamatan lah dan juga ke tangan stesen, manakala dalam setengah kes amaran turut disampaikan melalui pembesar suara.
2: Sistem tu kesan seorang lelaki situasinya yang berada di kawasan yang tak boleh dimasuki pelanggan dekat semua sebuah premis komersial sebelum seorang pengawal keselamatan menghampirinya. Jadi lelaki tu kemudian mengaku dia bercadang lah nak bunuh diri dengan terjun dari bangunan berkenaan. Tapi sistem amaran tu sedikit sebanyak membantulah ya.
1: Dan satu kes lain pula, ada seorang kanak-kanak ni dapati berada terlalu lama berhampiran dengan pagar di tingkat atas sebuah premis sebelum pengawal keselamatan mendapati kanak-kanak tu sedang menulis nota bunuh diri. Maksudnya banyak kisah begini yang berlaku di Jepun lah ni kan.
2: Ya. Jadi pembangunan algoritma AI berkenaan membabitkan analisis kira-kira 7 juta rakaman visual sejak tahun 2022 merangkumi lebih 200 premis yang membantu mengesan tanda-tanda cubaan bunuh diri dekat Jepun ni.
1: Ya, selain pada mengesan tanda-tanda cubaan bunuh diri, sistem tu juga dia mampu mengenal pasti individu yang ada masalah kesihatan, tak bergerak dalam tempoh lama ataupun terbabit dalam insiden keganasan. Dan menurut syarikat terbabit, sistem ni digunakan di kira-kira 30 pusat komersial serta 10 stesen kereta api di Tokyo dan wilayah Kanagawa.
2: Okey, itulah perkongsian kami dari luar negara berkenaan dengan AI yang digunakan secara berhemah yang membantu masyarakat untuk tangani masalah-masalah sosial macam ni.
1: Inilah kita, kalau kita tengok juga teknologi kan, ada yang baik, ada yang tak baik. Ini baiklah. Macam kita makan smartwatch kan. Dia juga boleh mengesan kesihatan kita.
2: Nak kira nadi, detak jantung semua kan.
1: Kan, ada cukup kita berjalan hari ni ke.
2: Okey, itu yang kami kongsikan menerusi
0: Semasa Luar Negara.
2: Kembali selepas ini, Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Ceritanya dalam negara ni, alhamdulillah, tahniah, apa khabar anda tengah hari semalam? Mm-mm. Pasal atlet lomba motor dari negeri Terengganu ni, HD, yeah. Hakim hari Danish ni,
1: walaupun kita dari negara lain, negeri lain, tapi semuanya berpaksi kepada negeri Terengganu nampaknya.
0: Betul lah.
1: Kan?
0: Apa khabar baik untuk negara kita?
1: Ya, yeah, betul. Ini Terengganu mercut nama di dunia, bukan negara kita sahaja, malah di luar negara. Yeah. Di mana Hakim Danish cerita kisah kerajaan di Munggelo.
0: Ya, jadinya apa ni, setelah kita gersang daripada naik podium kan,
1: mm-mm,
0: biasanya kalau tak dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun jadilah.
1: Jadilah.
0: Ceritanya setelah kemarau begitu lama nak naik podium, akhirnya kita wakil juga Malaysia untuk naik podium, dapat anugerah untuk perlombaan MotoGP ni.
1: Ini mentaliti enggan menyerah kalah adalah kunci kejayaan pada pelumba Moto3 Dengara Muhammad Hakim Danish Ramli,
0: mm-mm,
1: yang berjaya meraih pencapaian podium sulung musim ini dengan medali keempat dan ketiga pada Grand Prix ataupun GP Itali.
0: Ya. Yeah.
1: Semalam.
0: Dan pelumba berusia 18 tahun itu juga ketika ini menduduki tempat ke-11 dalam carta kejuaraan Moto3 dengan mengutip 43 mata di belakang pendahulu lah kan. Dan insyaAllah akan teruskan cabaran dalam perlumbaan ke-8 musim ini pada GP Hungary dari 5 sampai 7 Jun. Ada lagi pertandingan lain.
1: Betul. Perlumbaan lain. Pencapaian Hakim ni menyaksikan menamatkan kemarau podium Malaysia dalam saingan Moto3 sejak kali terakhir dicapai oleh Khairul Idham Pawi ketika muncul juara 3 GP Argentina pada 2016.
0: Okay, saya kira lebih kurang satu dekad dah kita ni.
1: Ya, ya.
0: Kemarau
1: Allah,
0: lah.
1: Subhanallah, hebatlah adik Hakim ni kan.
0: Ya. Hmm. Terima kasih banyak Hakim dan sebab kita rasa macam bangga lah kan. Okey, itu yang kami kongsikan dari
2: Semasa Dalam Negara.
0: Untuk Dalam Negara, kemana kita selepas ini?
1: Selepas ini macam biasalah, kami nak bawakan anda, tak kisah pada kat mana pun, kita ikuti utama 7 pagi sekejap, okey?
0: Mm-hmm. Dan kami akan kembali lagi dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik menemani ceria pagi anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Terengganu FM. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Halu. Ceria pagi Terengganu FM. Inspirasi datang dari luar, motivasi datang dari dalam hati kita.
2: Dan harapan itu akan selalu ada bagi mereka yang senantiasa berdoa.
1: Semoga pagi anda lebih ceria bersama kami.
2: 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi,
1: Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Bagi Tengah FM Siamah Seraca di mana jua anda berada. Mudah-mudahan pagi ni pagi yang indah untuk kita semua dan kita perindahkan kehidupan, okey?
1: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan segala berjalan lancar hari ini. Tidak ada yang mendung walaupun langit kita seakan mendung pagi ni, ya?
2: Kadang mendung tak berhenti hujan. Macam tu kehidupan kita.
1: Hujung-hujung bersinar juga, kan?
2: Itulah, kena tawakal doa untuk kita capai keindahan dalam kehidupan, okey?
1: Baik, 7.20 minit pagi kami nak kongsikan kepada anda.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Paparan utama akhbar hari ini, Azra soroti akhbar-akhbar dalam talian. Yang pertamanya di ruangan mutakhir, sajian percuma penghulu hari. Seterusnya, perhilitan diminta bantu rumah terbakar, dua remaja ditemukan tidak sedarkan diri. Seterusnya, TPM Ahmad Zahid ajak orang ramai meriahkan Hari TVET Negara 2026 bermula Jumaat ini. Seterusnya, lelaki pandu lawan arus di LDP cedera rempuh dua kenderaan. Lelaki OKU mental hilang di Batu Kurau sejak Sabtu lalu. Lagi di sini juga dimuatkan kepulangan yang menyedihkan, empat sekeluarga maut nahas pulang dari dari majlis tahlil dan juga doa selamat. Seterusnya, pemandu maut dihempap pokok tumbang. Dan saya nak tengok juga menerusi ruangan sukan pagi ini, RM100,000 jadi rebutan piala LCW 2026 tawar peluang ke ABM. Ini cerita tentang badminton, ya. Beralih kepada bola sepak pula, Jepun mahu tamat badi bungkus awal. Piala Dunia Cuaca Panas cabaran utama England dan Orange Intai Kucup Piala Dunia kali pertama. Ni tenis pula kena denda RM257,000 angkara pertikai pengadil wanita. Okey, di ruangan global, tiga maut ramai sakit akibat kebocoran gas toksik di kilang. Dan Iran, serangan Israel di Lebanon tangguhkan perjanjian dengan AS. Tragedi Gua Laos, penyelamat jumpa laluan baharu pencarian dua lagi pelombong. Ini pasal cerita pelombong yang hilang, ya. Dan satu lagi kita singkapi menerusi ruangan hiburan. Satu yang kita ambil hari ini, Once Coin tolak tawaran menyanyi utamakan pulih kesihatan. Saya dah lupa dah lagu-lagu Coin ni salah satunya, ya. Yang mana
2: Coin kumpulan tu, ingatlah Coin tu.
1: Hanya engkaulah kekasihku.
2: Lagu dia Merdayu tu, kan?
1: Betul.
2: Hanya kekasihku, macam tu ke?
1: Tak lain tu.
2: Lain.
1: Dia lari tu.
2: Tak apalah, asalkan ada perkataan tu sama, okeylah. Okey. Okey, jangan lihat kawan tu. Jom kita jengah lelak akhbar pula. Kerongan nasional ini yang dimuarkan SPR ambil maklum pengumbaran Don Johor, PN mengesahkan sertai PRN Johor, dan satu lagi nak dikongsikan, TPM Ahmad Zahid ajak orang ramai meriahkan Hari TVET Negara 26 mulai Jumaat ini. Itu dalam ruangan nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan, Farah nak kongsikan dulu cerita mengenai bola sepak. In Norway atasi Sweden 3-1. Keegan dedah hidap kanser tahap 4. Serena Williams kembali beraksi pada usia 44 tahun. Ini mengenai badminton luar negara. Valijo pula kena denda RM257,000 di Roland Garros. Dan lain sukan, kemenangan ke atas Pakistan belum cukup meyakinkan Harfizi. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Indonesia memetakan genom virus hidupan liar dan senator Filipina ditahan berkaitan skandal kawalan banjir. Filipina pula rancang bina stok simpanan minyak kerajaan. Yang terakhir menerusi ruangan dunia ini, berita ASEAN bom perang dunia kedua meletup di timur Indonesia, 5 maut, 3 hilang. Itu dia untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi, sama-sama kita ambilkan doa untuk doa harian yang kami siarkan sebentar nanti.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Walau

Ar-Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Tolong orang. Jangan berkira tolong orang. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Kedua, maafkan orang. Saya dah sebut selalu, maafkan orang. Ketiga, doakan orang. Doakan orang. Kata Nabi SAW, doa kawan untuk kawannya makbul. Selama mana tak hebah-hebah kat orang. So, kita doakan orang. Doakan orang. Ya, lepas sembahyang Zuhur. Ya Allah, selamatkan semua kawan-kawanku. Selamatkan semua bosku. Selamatkan semua anak buahku. Selamatkan pemimpin-pemimpin negeriku. Selamatkan pemimpin-pemimpin Malaysia. Doa, ya Allah, murahnya. Kenapa kedekut sangat? Duit nak bagi kedekut, itu tak apalah, menasabahlah juga. Derma pun tidak. Tapi doa yang percuma pun tak nak bagi kat orang. Ya, macam mana bakhilnya kita ni. So, doakan orang. Lagi, bahagiakan orang. Ceriakan orang. Bahagiakan rumah tangga. Ceriakan rumah tangga. Bahagiakan kawan-kawan sekerja. Ceriakan kawan-kawan sekerja. So, ada orang yang memang yang mudah membahagiakan orang dengan menceriakan orang lain. Ini satu tema yang penting. Yang kelima untuk hari ini, kita sentiasa cari kawan baru. Pagi-pagi saya naik kereta saya, ya, saya akan bertanya, ya Allah, hari ini aku nak cari ilmu, nak sampaikan ilmu. Ya, aku nak cari keberkatan. Aku nak cari kawan baru. Aku nak jumpa kawan lama. Nak sambung silaturahmi dengan kawan lama. Aku nak buang dosa dengan kerja kuat. Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, semua dosanya terampun. Ya Allah, hari ini kalau aku masih panjang umur, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Tapi kalau hari ini aku meninggal dunia, ya Allah, matikan aku dalam iman. So, saya memang nak pergi kerja pun saya akan pasang niat. Contoh ya, jangan kata sombong pula. Contoh, saya memang niat untuk cari kawan baru dan menyambung silaturahmi dengan kawan lama. Bila kita niat, kita dapat pahala. Belum buat lagi, dapat pahala dah. Pasang niat untuk sentiasa cari kawan baru dan menyambung silaturahmi dengan kawan lama. Nombor 6, cari peluang untuk sentiasa berinteraksi dan mengukuhkan hubungan. Cari peluang untuk berbincang, ya. Jangan pula buang masa, buang masa kerja dah. Waktu rehat, waktu di surau, masa sembahyang Zuhur, ya, waktu makan dan sebagainya, kita cari peluang untuk berinteraksi. Jangan duduk diam, ya, tanpa apa berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain dengan cara betul.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Terengganu FM Mesra Masra Ceria di mana juga anda berada.
1: Ya, selamat memandu untuk anda layan Terengganu FM Mesra Ceria bertemankan dengan kami untuk jam yang kedua AZRA Semangat Kentang.
0: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria, okey? Yeah. Yang pastinya pagi-pagi begini masih lagi cuti persekolahan. Ada mak ayah kita yang tanya khabar, mak-mak juga ada dekat rumah.
1: Okey, stabil ke tak tu?
0: Macam mana emosi dia?
1: Tenang ke?
0: Tenang emosi mak ni ada berdasarkan kepada ayah juga.
1: Betul.
0: Tapi mak pun kena main peranan pandai kawal emosi.
1: Ya.
0: Yeah. Tapi kalau asyik mak je kawal emosi bahaya juga.
1: Dia kena ayah dengan mak tu bila anak kongsi kan sama-sama kan. Jadi macam mak ayah ni kena sama-samalah. Jangan biarkan ibu saja yang jadi singa.
0: Janganlah. Ibu ni dia adalah nadi kepada rumah tangga.
1: Betul.
0: Kalau kolam hati seorang ibu ni berkocak hebat ni, seluruh rumah akan rasa tempias dia. Anak-anak akan tidak tumbuh dengan subur hanya dengan apa yang diberikan di tangan sebenarnya. Tapi melalui apa yang mereka rasakan dalam jiwa seorang ibu. Kalau dia bercakap dengan kasih sayang, nasihat penuh kasih sayang, tak adalah dengan penuh lembut-lembut sombong. Kata ada kadang-kadang kena marah juga.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Cuma dia datang daripada ibu dan ayah yang tenang ya. Paling penting juga, pernah dengar tak apa ada macam orang putih selalu cakap
0: apa tu?
1: Happy mother happy home.
0: Yes, betul tu. Rugi kalau kita seorang ibu gagal kawal emosi sebab ibu adalah madrasah untuk anak-anak juga keluarga. Madrasah pertama buat permata hati di rumah. Jadi kena sama-sama lah pelajari seni mengurus diri, mengurus rumah tangga dengan baik kan.
1: Ya.
0: Supaya berjalan lancar seiring dengan suasana cuti persekolahan yang dinanti-nantikan.
1: Cikgu-cikgu pun kena stabilkan diri juga kan. Beberapa hari lagi nak masuk dah. Selas hari dua lagi nak masuk sekolah tu.
0: Jangan-jangan dekat dapur ayah-ayah tanya mak masak apa hari ni, boleh tolong ke?
1: Biarpun soalan tu sekadar soalan cuma.
0: Betul. Kadang isteri tak perlu pertolongan tapi dia perlu pertanyaan.
1: Rasa macam ada perhatian lah. Okey, baik. Sekejap lagi kami nak ajak anda main permainan makna saat ni. Cabaran dia mudah saja. Sambung ayat. Kami akan bagi perkataan ni. Ayatnya adalah macam ni. Lelah doha
0: sambungkan ayat tersebut. Okey, buat ayat dalam dialek Terengganu kita.
1: Semuanya selepas ini 0962353330
0: 6238330 ataupun hantarkan ke WhatsApp kita 0134466322.

0: Ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kini pagi di Terengganu FM. Kenapa yang masih Mas Raja dari mana juga anda berada?
2: Masanya telah tiba untuk kami dengarkan juga lah ayat-ayat daripada anda hari ini ya. Aha, baik di WhatsApp.
1: Telah tiba.
2: Dekat WhatsApp boleh, telefon pun boleh, dekat Facebook Live pun boleh.
1: Sedang bersiaran secara langsung untuk anda di radio maupun di Facebook sekarang, boleh tonton kami juga, okay?
2: Okay, ni ada ayat pertama daripada Facebook ni.
1: Sobri Ismail.
2: Betul.
1: Dia kata kalau doha kena kejar ke lembu. Kita risau juga ni, jangan gitu.
2: Kena kejar lembu dah. Lepas tu ayat daripada Z Bukit Payung. Saya rasa dia hantarkan nota suara ni.
3: Kalau doha kejar lembu lepas baru ni. Rebang baru ni.
2: Okay. Lebih kurang ayat tu dengan
1: Abang
2: Sobri.
1: Abang J.
2: Abang J,
1: Abang J kata kalau doha rasa nak boleh ke sapa pucuk Pak Api. Mana Abang J? Kita ilik-ilik je.
2: Jalan kaki ni.
1: Sapa-sapa decung kita.
2: Tu kata.
1: Dia kena ada stamina, Abang J.
2: Dengar tak, Abang J?
1: Dengar saja, Abang J.
2: Khabar dia, khabar.
1: Okey.
2: Baru habis nyipang lah. Cucu hanya balik.
1: Khabar lagi cucu dah balik. Jangan nyipang lagi.
2: Jadi singa dah tak uang. Dia kata. Ingat tak uang tak jadi singa ke?
1: Ingatkan mok-mok je. Apakah tak uang penjakit di singa? Banyaknya singa kat kita ya.
2: Jangan jadi singa ya.
1: Mana-mana nak jadi orang, jadi singa.
2: Ya, ada singa menawang keluarga bahagia. Ada. Ni singa tak bercok menawang.
1: Bahaya lama dengar ayat tu. Ini Aris Mamat kata, lelah doha rasa duk layang ke waris KL. Parih ke jalan musim, cari kedai makan.
2: Begitu pula.
1: Baru ni kan tengok kat Facebook kan. Ada gerai-gerai ni duk marah kau balik KL. Dia kata, orang KL duk review dia kat Google tu. Harga mahal.
2: Harga mahal.
1: Dia duk boleh marah pelanggan. Orang guana.
2: Itulah.
1: Tapi pelanggan pula kalau rasa mahal, jangan makan situ. Jangan blebek. Sebab kita duk tahu orang kedai tu, dia punya bahan mentah tu mungkin beza harga dengan orang kedai lain kan.
2: Ya. Ramuan-ramuan dia tu.
1: Duk nega tak tahu.
2: Kata jangan ambil modal parok. Jangan ambil untung parok.
1: Nega pergi saja. Tu bukan panggil nega. Dia panggil sedekah. Dia sedekah buat lain pula.
2: Panggil lelos saja. Baik, pemanggil di talian pagi
1: ni.
2: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum Farah dan Azra.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Macam ada kat atas tadi tu. Farah dan Azra. Hari ni lagi makan gula ke?
4: Hari ni tak ada dah makan gula. Hari ni gula.
1: Banyak sungguhlah makan gula ni. Kita rasa baik lu mau sekejap tengok pulak jadual. Ada lagi rupanya.
2: Tu
1: gini ayat tanya kita mah.
4: Ayatnya gini. Ada sebenarnya unggah tu pada lah doh kawan tinggal tak bapak.
2: Tak ada lah.
1: Hot tu lah kau panjang kali. Kau ni slow sikit.
2: Itulah. Katil panjang tu.
1: Mana?
2: Ya, dah kejur. Baik, terima kasih Mas.
4: Okey, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Seria pagi khabar. Azra Farah. Saya karaoke.
2: Mari dia karaoke.
1: Nak masuk artis.
2: Nak masuk jadi artis.
1: Jadi artis doh.
2: Itulah. Cik dia mari dengar set ni.
1: Oh ya ke?
2: Pegang copom mari.
1: Sudah doh lah.
2: Debor se.
1: Debor apa ke cik dia
2: debor? Debor lah.
1: Nasib baik saya dah dengar. Kalau debor juga takut anxiety lah.
2: Anxiety lah.
1: Bapa awak ni nyanyi gitu dari artis doh.
2: Nyanyi-nyanyi.
1: Macam mana artis lain cari makan ni?
2: Tu katalah.
1: Ayat dia hari ni dah. Daripada setiap pagi.
2: Ya.
1: Warna kena kejar rapok lagi.
2: Dah doha mana?
1: Tak ada doha. Tak ingat lah tu. Ni semua kek karaoke lah ni.
2: Tu kata. Hilang ingatan sekejap.
1: Aduh.
2: Pak Bay dungu.
1: Pak Bay.
5: Lelah doha naik tangga bukit Pak Api.
2: Ada?
5: Alamak, tingginya.
2: Ni pengalaman betul ni. Saya rasa pengalaman betul ni.
1: Betul dah. Siapa-siapa macam nak pitang gitu.
2: Nak pitang, nak
1: kebong. Dia kena makan-makan cukup.
2: Security. Jadi macam kena panggil apa?
1: Kena panggil gitu.
2: Kena panggil lah security.
1: Tak masalahnya kalau dia gitu nak panggil security, panggil ambulans.
2: Medik lah.
1: Security tak kena-ngena. Kalau buka pintu tak boleh-boleh.
2: Itulah.
1: Tapi pintu hati lain pula.
2: Lain.
1: Jangan panggil security belaka gitu.
2: Itu dia selok lain pula tu. Ni 5074. Kuno dia kata.
1: Kuno.
2: Sejak-sejak umur tokok angka ni, buat kerja sikit pun lelah dah.
1: Aduh.
2: Sakit sungguh lah dia
1: patut
2: kata.
1: Patut usia kita panggil.
2: Itulah kata. Maknanya gitu.
1: Lagi-lagi bertelefon kami. Hello.
2: Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayat tengah kita hari ni.
6: Kak Nah daripada Aje.
1: Kak Nah daripada Aje. Jalan sibuk dah Kak Aje tu.
6: Jalan sibuk lagi ni.
2: Sibuk lagi.
6: Orang nak balik bandar tu.
1: Yelah. Tapi lalu kot Ajim mungkin jalan-jalan ni. Jalan pitah lah kot situ kot.
6: Ya.
2: Okey, Kak Ajim. Mana tu? Kak Ani.
6: Kerja ke bewok nak makan anak ayam lalu dok.
2: Okey.
1: Bewok nak makan anak ayam.
2: Bewok ke ayam tu.
1: Okey, Kak. Waalaikumsalam. Aku panggil Kak Ajay tadi.
2: Bukan.
1: Ajay tu nama kampung dia.
2: Kak Ani tau.
1: Kak Ani.
2: Maafkan saya, salah lajuk.
1: Maaf bagimu.
2: Okey. Lagi pemanggil lagi ni.
1: Halo.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah buat lagi air kopi cawang kena tu.
7: Ha. Air kopi cawang warna.
1: Buat apa?
7: Leloh dah bagi ni jogging sikit.
2: Oh, jogging. Oh,
1: mari leloh.
7: Berjelek dia tadi.
1: Mari dok le jogging orang suka brisk walk je jogging. Tengok Pak Tu usia lah.
2: Tapi dah apalah, senang lah.
1: Jangan diterok lah.
2: Nanti leloh lah. Okey, baik. Terima kasih banyak, Ji. Okey, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Oh, tu dia.
1: Pena pergi Demang.
2: Oh, kerja cucu lah.
1: Kedua wanita dengar lah. Lalu ni ada kereta kedok ni. Lalu dah kerja ke cucu.
2: Tak kerja kenapa. Nak suap makan.
1: Dia mungkin lah.
2: Nak suap makan.
1: Cucu ni kau kerja kau suka.
2: Kau tu kata. Berkelekek. Ada kita nak suap.
1: Oh, nak suap dia.
2: Nak suap makan. Oh,
1: kita cakap supaya kita ada cucu dah.
2: Oh, memang. Mana yang kerja cucu lagi kan ni?
1: Gitu lah.
2: Oh, sugung tak orang.
1: Awak panggil tak orang lagi. Awak tak orang lah. Saya dah mikir nak panggil nenek. Oh, nenek lah.
2: Oh, koya.
1: Nge cucu belajar kat London.
2: Oh, tak apa lah kalau gitu. Balik cucu makan budu.
1: Tak orang ajung. Tak orang makan makjung. Khabar dah tahan nak suka 2B2 wanita ni. Suka khabar jangan tahan khabar.
2: Jangan tahan.
1: Ada benda jangan ditahan. Ada benda kena tahan khabar.
2: Kalau rasa macam nak ketawa pagi ni ceria-ceria ke. Jangan ditahan tahan.
1: Ya, cahan tahan pun boleh lah. Apa kekak panggil Ajik.
2: Jangan ditahan-tahan.
1: Ya.
2: Jangan disekat-sekat. Bukan minta payment.
1: Ya, bukan.
2: Okey, jangan ditahan-tahan.
1: Ya, kerja dah habis lagi nak payment. Guana.
2: Ni mana nampak? Ni nama dia ni.
1: Mana?
2: Oh, mana tak ada dah.
1: Dekat Facebook lah pula.
2: Facebook ke apa benda?
1: Ni sana serang. Comelnya Zaza.
2: Apa doa?
1: Oh ni pula ya. Suriani Abdul Ghani. Warna lah doha kerja lembu ngapok lagi.
2: Yati pada bini ayat dia gini pula. Lelah doha kambat ke bukit galak nak jogging lah.
1: Orang nak jogging atas bukit orang hiking. Bukit dia jogging.
2: Kambat dengan jogging lain dah. Pemanggil terakhir pagi ni.
1: Halo.
8: Oh.
1: Waalaikumsalam.
8: Selamat pagi.
2: Ya namanya?
8: Syahir.
1: Sihat ke? Cik Syahir kita?
8: Ada batuk-batuk sikit lah.
2: Batuk-batuk ya?
1: Macam my clinic ni.
2: My clinic dah rasa jadi.
1: Selain pada batuk-batuk semua ada.
2: Okay.
8: Nak minta juga.
1: Ah, kena tu?
2: Ah, nak minta ubat?
8: Oh, dah nampak klinik dah ni.
2: Jadi kalau ubat pergi Cik Gi Strip belok kanan ada kaunter situ warna putih.
1: Cik Gi?
2: Cik Gi.
1: Oh, Cik Gi Strip.
2: Gi Strip belok kanan dia kaunter situ. Ambil ubat.
1: Ubat bayar oranglah.
2: Okey, Syah.
1: Okay, ubat sana bayar sini.
2: Ayat kita ke mana pagi ni?
1: Okey.
8: Oh, wow ni. Rebang lembu satu.
1: Okey.
8: Berdorob dah ha, awak dah berboh.
2: Oh, dah ya. Oh,
1: banyak kilo juga tu.
2: Banyak kilo tu.
8: Banyak
2: boleh. Lembu sadu, lembu caroling.
1: Aduh, dah berapa sebahagian?
8: Weh, kalau daging saja tu 50 kilo.
2: Oh, daging saja.
1: 50 kilo sebahagian.
8: Lah kali ikat dengan tahan dengan lori.
2: Tahan dengan lori, epek-epek.
8: Maknanya...
1: Eh, weh jatuh.
8: Tali tu. Dengan lori tu.
2: Tali tu tindih dengan tayar lori ya, maknanya.
1: Ikat-ikat.
2: Oh, ikan.
1: Takut lari tu terbalik je. Lari yang petang eh.
8: Mana pakat tak ramai-ramai. Tak dorok.
1: Eh, dorok.
8: Tiba-tiba awak-awak.
1: Ya dah. Jangan buat gurah gitu.
2: Sabit dengan lembu kan. Lembu sadar.
1: Jadi kat mana ayat leledoh di tadi tu?
2: Leledoh tu berapa lembu sadar tadi.
1: Oh.
2: Sadar tadi.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Jadinya hari ni kita tepuk tangan belakang sporting-sporting belakang hari ni. Tak ingat aku ke klinik tadi. Kau mana sakit ke klinik dah?
1: Jangan mari sini.
2: Jadinya kita kaki pukul 8 kita ada kenapa berita kan? Jadi terus dengarlah lepas ni berita disampaikan oleh rakan kita pukul 8 pagi. Kami akan kembali lagi untuk jam yang ketiga nanti Syiria Pagi.
1: Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini. Kadar bayaran tandas yang melampau di Pulau Redang bukan di bawah pengurusan PBT. Dan Dato' Azizul Hasni Awang dijadikan penganugerahan darjah bakti sebagai suntikan semangat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sebelumnya. Jenazah empat sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Simpang Renggan Johor semalam akan dikebumikan di kampung halaman mereka di Bandar Al-Mutafi Bilah Shah, EMBS Dungun pagi ini. Menurut adik mangsa Ashikin Rashid, jenazah kesemua mangsa dijangka tiba dari Keluang untuk disolatkan di Masjid Sultan Mahmud EMBS sebelum dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran. Dalam kemalangan itu, mangsa maut adalah Allahyarham Muhammad Aiman Siddiq, 34 tahun, isterinya Noor Azlina Abdul Latif, 33 tahun, ibu mertuanya Semek Maksuh, 73 tahun, serta anak saudaranya Noor Erish Shifa Siddiq, 10 tahun. Kadar harga RM5 yang dikenakan bagi penggunaan tandas awam di Pulau Redang adalah milik persendirian. Esko Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan maklumkan pengunjung ke Pulau Peranginan itu hanya dikenakan bayaran RM1 untuk penggunaan tandas di bawah pengurusan MBKT. Siasatan dilakukan susulan rungutan pelancong dalam dan luar negara yang tular di media sosial mengenai kadar bayaran tandas yang melampau di pantai Teluk Dalam. Kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun baharu media sosial. Ia susulan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko mulai semalam. MCMC dalam kenyataannya memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod bagi platform media sosial berlesen itu dibuat mengikut Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA 2025. Ia sebagai langkah penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak di negara ini. Penganugerahan Darjah Bakti menjadi suntikan semangat buat jaguh pepasukan trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menjelang penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth.